sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan.

0: aturan lagunan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Tuan rumah Kanada harus puas bermain 1-1 pada laga pembuka Piala Dunia 2026 timnas Bosnia dan Herzegovina. Inilah warta berita selanjutnya, Senin 15 Juni 2006, saya Rudi Zain. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Sugandha Fandi melaporkan selengkapnya.
1: Oleh karena itu kita perlu lakukan pendekatan yang disebut komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat. Itu telah kita lakukan.
2: Data Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengungkap penyalahgunaan obat buat tertentu atau OTT meluas pada generasi muda, khususnya kalangan pelajar tingkat SMA dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kepala BPOM Profesor Tanika menjelaskan obat-obat tertentu sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, namun harus diatur penggunaannya. Jika tidak diatur, maka berpotensi disalahgunakan dan beresiko seperti narkoba. Obat-obat tertentu yang banyak disalahgunakan dan mudah didapat diantaranya adalah tremadol, ketamin, hingga gas ketawa. Hal itu disampaikan oleh Profesor Taruna Ikrar pada wartawan di Jakarta.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Pendudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan. Dan dari data kami terlihat penyalahgunaan obat-obat tertentu ini mayoritas pada generasi muda, khususnya di generasi SMA yang telah mendekati hampir 70%. Ada klasifikasi obat, ada obat terlarang, ada obat-obat tertentu. Khusus untuk obat-obat tertentu ini sebetulnya adalah obat-obat yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memang harus ada di masyarakat. Tetapi kita harus atur cara penggunaannya karena memiliki risiko yang nyerempet-nyerempet dekat dengan narkotik, tapi dia sangat dibutuhkan. Nah, apa itu? Ada kurang lebih beberapa item, salah satunya misalnya tramadol, triethylphenidine, kemudian barbiturat, kemudian ketamin, dan nanti ke depan bahkan gas ketawa kita memasukkan ke obat-obat.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia, Isyana Agus Oka, mengatakan pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu harus dimulai keluarga kemudian sekolah. Wamen Isyana mendukung upaya BPOM untuk sosialisasi tentang obat-obat tertentu dan bahayanya, sehingga diharapkan anak dan orang tua waspada.
3: Kita mau mencapai Indonesia Emas 2045, tentu saja pencegahan terhadap penyalahgunaan obat-obatan tertentu atau OOT ini perlu dilakukan sejak dini, sejak dari unit terkecil keluarga, kemudian juga dimasukkan kepada pihak-pihak sekolah, karena kita tahu bahwa remaja ini adalah masa-masa di mana mereka kerap ingin ikut serta dengan teman-temannya yang lain. Sehingga kalau pengaruh-pengaruh buruknya, termasuk juga kita berusaha mencegah penyalahgunaan OOT sejak dini, terutama di masa remaja, ini mudah-mudahan akan berdampak dan bisa memastikan bahwa generasi emas 2045 bisa tercapai.
2: BPOM telah meluncurkan inovasi digital Sentra Informasi Gerakan Antisipasi Penyalahgunaan Obat dan Makanan untuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu pada kalangan remaja. Inovasi dirancang sebagai pusat edukasi dan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat-obat tertentu dengan sasaran edukasi masyarakat umum, termasuk orang tua, pengajar, dan pelajar. Dari Jakarta, Sugandha Fandi, RRI 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi Haji 26 yang akan melaporkan reporter RRI Tanah Suci. Sebagai daerah

0: dan jemaah haji yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari asuransi atau kementerian haji umroh sampai jemaah haji tersebut sembuh dan dapat diterbangkan menuju tanah air. Ramli dari RRI Padang melaporkan selengkapnya. Armin.
1: Ya, baik. Terima kasih. Sejumlah jemaah haji di embarkasi Padang hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Kondisi kesehatan mereka masih dalam pemantauan.

0: Barat Tiaula Asrama Haji Tanjung Padang siang kemarin mengatakan seluruh biaya dan proses perawatan menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dan Umroh bersama pihak asuransi. Setelah sembuh dan dinyatakan layak terbang, para jemaah akan ditanggulkan atau digabungkan dengan kloter lain untuk dipulangkan ke Indonesia. Menurut itu, jika hingga pemulangan kloter terakhir di Embarkasi Padang, para jemaah tersebut belum juga memungkinkan untuk terbang, maka mereka berpotensi digabungkan dengan jemaah provinsi lain. Langkah itu dilakukan agar proses pemulangan tetap dapat terlaksana sesuai prosedur yang berlaku.
1: Bahkan ketika ada seluruh operasional haji ditutup, sudah selesai semua pemberangkatan kloter terakhir Indonesia. Ternyata masih ada jemaah kita yang sakit di Arab Saudi, dirawat, pakai alat bantu, berurang ICU dan seterusnya. Maka tetap prosedurnya mereka dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umroh atau asuransi atau oleh negara. Sampai mereka layak untuk diterbangkan dan akan diantarkan secara langsung oleh KUH, Kantor Urusan Haji di Jeddah, satu orang pendamping, satu orang perawat atau dokter, mengantarkan sampai ke embarkasi. Itu berlangsung sampai 6 bulan. Jadi setelah selesai ditutup musim haji ini, sudah close, 6 bulan setelah itu masih diberikan kesempatan untuk jemaah yang sakit itu dipulangkan ke tanah air oleh kantor urusan haji. Jadi jemaah, masyarakat jangan khawatir ketika ada keluarganya atau jemaah haji kita yang masih sakit di tanah suci, yakinlah negara tetap hadir untuk mengawal kesehatan jemaah di sana.
0: Sementara itu, mendengar proses pemulangan jemaah haji di Embarkasi Padang terus berjalan sesuai jadwal. Hingga kemarin sebanyak 10 kloter telah tiba di tanah air, sedangkan kloter 11 asal Kabupaten Tamasraya, Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan yang nanti sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau PIM dengan menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia 3811. Dari Embarkasi Haji Padang, Sumatera Barat, Armin Ramli, Protika RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 7 kloter dengan 3.000 lebih jemaah haji dari Jakarta telah tiba di tanah air. Setio Agung dari RRI Jakarta melaporkan. Setio.
3: Terima kasih. Pendengar, sejak awal fase kepulangan jemaah haji hingga hari ini, sebanyak 7 kloter terbang atau kloter asal DKI Jakarta telah tiba kembali di tanah air melalui Embarkasi Jakarta Pondok Gede. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, melalui sambungan telepon mengatakan, total jemaah dan petugas yang telah kembali mencapai lebih dari 3.000 orang. Agus merinci, dari 7 kloter tersebut terdapat 2.975 jemaah haji dan 28 petugas kloter. Sementara itu, masih terdapat 12 kloter asal DKI Jakarta dengan sekitar 4.700 jemaah dan petugas yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga akhir bulan ini.
4: Yang masuk adalah sudah kloter 7 dan dengan jumlah jemaahnya itu 2.975 jemaah dengan petugas 28, sehingga jumlah petugas dan jemaah yang sudah sampai ke tanah air itu berjumlah 3.003 jemaah dan petugas.

0: 7 kloter yang telah tiba. Kedua jemaah telah melakukan ibadah puncak haji sebelum wafat di Tanah Suci. Lalu pada Sabtu siang kemarin, kloter ketujuh asal Jakarta Pusat atau kloter JKG 13 dari total jumlah kloter yang diterima di Barkasi telah tiba dengan selamat dengan membawa 393 jemaah dan petugas. Kedatangan kloter tersebut menandai berakhirnya gelombang pertama pemulangan jemaah haji DKI Jakarta yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Selanjutnya, jemaah pada gelombang kedua akan dipulangkan melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Jadwal kepulangan tersebut untuk jemaah haji asal DKI Jakarta akan berlangsung pada 18 Juni mendatang. Dijadwalkan berangkat dari Madinah pagi waktu setempat dan tiba di Indonesia pada 19 Juni dini hari. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti info haji. Pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebutuhan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Dan berikut Rian Suryadi akan melaporkan dalam bentuk atau si laporan khusus Pro 3 RRI.
2: Laporan khusus. Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor
3: energi. Badan Komunikasi Nasional Bakom menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan situasi geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi sektor energi nasional. Menurutnya, salah satu langkah yang menjadi fokus pemerintah adalah percepatan peralihan gas LPG ke gas LPG. Selain itu, pemerintah juga melakukan peran sektor pertambangan serta memastikan kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan oleh PT PLN maupun ketersediaan BBM. Ia pun menambahkan pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi global.
4: Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang kita fokus itu adalah antar peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita.
3: Sebelumnya, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala mengungkapkan dirinya bersama pengusaha Solihin Kala telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas ketahanan energi nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menjelaskan Indonesia telah membangun pembangkit listrik tenaga air berkapasitas sekitar 1.500 dan siap menambah kapasitas sekitar 2.000 MW lagi, termasuk melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga gas. Karena itu, Presiden mendukung percepatan pembangunan sektor energi nasional, terutama energi hijau, sebagai fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang.
5: Jadi, karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6%, 8-8%, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu tanpa energi itu kita akan sulit untuk meningkatkan itu. Karena itu Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional.
3: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Budi mengungkapkan kekhawatiran bahwa kenaikan harga BBM non subsidi saat nilai tukar rupiah sedang terpuruk berpotensi menggerus daya beli masyarakat kelas menengah. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada stabilitas makro, tetapi juga memperhatikan dampak kebijakan terhadap kemampuan belanja rumah tangga.
6: Kalau menurut saya, menengah, kelas menengah ini akan banyak yang turun, menjadi tidak mampu. Ini yang harus hati-hati terhadap ini semua. Maka, kalau menurut saya, negara harus tahu ketika APBN kita ini sangat terbatas.
3: Diketahui harga harga BBM non-subsidi di dalam negeri saat ini sangat mempengaruhi perkembangan geopolitik dunia. Untuk itu, pemerintah mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM bersubsidi, sebab pemerintah tetap mempertahankan harga BBM Pertalite agar tidak ikut terdampak gejolak harga minyak dunia. Dari Jakarta, Riyadi Pro 3 RRI terus mengudara Indonesia.
1: Masyarakat mendukung langkah pemerintah untuk tidak bergantung pada dalam ketahanan energi dan pangan dan beberapa masyarakat dalam sesi pagi hari ini.
7: Ya, saya Fahri dari Bogor. Menanggapi pertanyaan itu, saya sebagai masyarakat sih dukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto untuk kemandirian energi karena itu harga mati untuk NKRI kan, dan juga biar kita bangsa besar nggak selalu didikte sama apa elit global. Cuma yang saya amati ada tiga catatan penting tuh biasanya, kayak jangan sampai perluasan lahan untuk biodiesel B50 dan etanol E20 mengorbankan lahan pertanian, karena perut rakyat juga harus tetap jadi prioritas agar tidak

kan. Kalau menurut saya sendiri, Indonesia sih ya perlu gitu ngurangin

0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menuju kemandirian energi pasca di Sun Tomo Hakim dan juga Doki, dibacakan oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik global kembali mengingatkan kesadaran kolektif kita akan betapa krusialnya ketahanan energi, kerentanan rantai pasok energi dunia akibat eskalasi konflik dan krisis internasional menjadi alarm pengingat bagi pemerintah untuk menempatkan kemandirian energi bukan lagi sebagai opsi, melainkan prioritas utama dalam agenda strategis pembangunan nasional. Rujuk pada catatan Badan Komunikasi Nasional atau BAKOM, pemerintah kini tengah mengakselerasi serangkaian kebijakan strategis guna memutus rantai ketergantungan pada pasokan energi impor. Langkah ini bukan sekedar manuver jangka pendek. Pemerintah secara tegas telah menempatkan ketahanan energi setara dengan ketahanan pangan. Keduanya kini menjadi pilar fundamental bagi stabilitas serta kedaulatan negara. Strategi utama yang digulirkan adalah optimalisasi sumber daya domestik. Indonesia sejatinya memiliki potensi kekayaan energi yang luar biasa, yang selama ini belum sepenuhnya tergarap secara maksimal. Inovasi seperti program biodiesel B50 yang mengintegrasikan minyak sawit sebagai bahan bakar alternatif serta pengembangan etanol E20 untuk bensin menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menekan impor bahan minyak. Namun, kita harus realistis. Keberhasilan transformasi ini tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan di atas kertas. Kesiapan infrastruktur, penguasaan teknologi, dan dinamika industri harus bergerak dalam harmoni yang sinkron. Terlebih krusial, pemerintah memastikan stabilitas pasokan bahan baku agar kebijakan energi ini tidak mengganggu ketersediaan serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transisi menuju energi mandiri memang menuntut investasi yang masif. Namun, imbal balik jangka panjang bagi ketahanan ekonomi nasional adalah harga yang sangat layak untuk diperjuangkan. Sebab ketahanan energi sejatinya bukan sekadar ketersediaan bahan bakar. Ia adalah manifestasi kemampuan sebuah bangsa dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri demi kedaulatan yang berkelanjutan. Dengan konsistensi dan sinergi antar sektor, kita optimis Indonesia mampu membentengi diri dari badai ketidakpastian global yang kian tak menentu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar.

0: bekerja di Malaysia. Menurut Henny, Kementerian Luar Negeri, KJRI Johor Bahru dan Kuala Lumpur saat ini tengah melakukan pendampingan kepada seorang Indonesia dengan inisial yang melakukan tindak penganiayaan dilakukan oleh pekerja beserta seorang rekan Malaysia. Informasi dari dunia olahraga, timnas Jerman mengawali perjalanan di grup E dengan kemenangan meyakinkan atas timnas Curaçao, dan tim Gerpanzer Jerman menaklukkan Curaçao melalui skor yang mengolok yaitu 7-1 di Houston Stadium. Rosyan Anwar melaporkan selengkapnya.
1: Bagi Jerman, gol kelima

di Houston Stadium, Amerika Serikat. Waktu main Brown, pemain muda Jerman merasa beruntung dirinya dapat memberi kontribusi pada pesta gol timnas Panzer Jerman ke gawang Curaçao. Nathaniel Brown sendiri menjebol gawang Curaçao yang dijaga Eloy Room pada menit ke-68 babak kedua. Tembakan senang dan mengapresiasi kemenangan ini. Saya juga mempersembahkan gol yang saya cetak untuk orang-orang tercinta dan keluarga saya. Sementara itu, Dick Advocaat, pelatih timnas Curaçao, mengakui Jerman unggul di segala lini jika dibandingkan anak asuhnya. Namun semangat Jordan Locadia dan kawan-kawan hancur setelah gol ketiga yang dicetak Kai Havertz dari titik penalti pada masa injury time babak pertama. Ya, saya mengapresiasi Komenensia dapat mencetak gol untuk kami. Tetapi setelah gol kedua mereka dan penalti yang dibuat Jerman, saya tahu sulit untuk mengulangkan permainan. Timnas Jerman unggul cepat lewat gol Felix Mecha yang mampu mengocoh barisan pertahanan Curaçao lewat tendangan melengkung cantik pada menit ke-6. Curaçao sempat mengejutkan skuad Panzer Jerman berkat gol yang dicetak Livano Komenensia di menit ke-21. Jerman lantas membalas melalui Nico Schlotterbeck di menit ke-38. Kai Havertz lantas memperbesar keunggulan timnas Jerman melalui tendangan penalti di akhir babak pertama. Setelah turun minum, Jerman tetap mengganas dan mampu memperlebar jarak berkat kontribusi Jamal Musiala di menit ke-47, Nathaniel Brown di menit ke-68, Dennis Undaf lewat gol pada menit ke-78, serta gol pamungkas dari Kai Havertz di menit ke-88. Dengan hasil gemilang 7-1, untuk sementara waktu Jerman memimpin klasemen grup E Piala Dunia 2026. Anwar, Pro 3 RRI, terus mengarah untuk Indonesia.

Selamat pagi pendengar RRI Takengon. Baru saja selesai Anda mendengarkan untuk rangkaian Warta Berita Sentral pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi Anda akan mendengarkan untuk informasi selanjutnya untuk kabar Aceh, Skor Nusantara 17 Aceh, 15 Juni 2026.

0: menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan kesehatan yang selayaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran.
1: Kabar terkini
0: tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Silau Pancasila.
1: Kabar Aceh. Kabar Aceh.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali kita dalam program Kabar Aceh untuk edisi hari ini Senin 15 Juni 2026. Ya, untuk edisi minggu ini ya, hostnya dari RRI Sabang, dan tentunya kami sudah tergabung melalui line Zoom bersama rekan-rekan Skorwil 17 Aceh. Bersama dari Banda Aceh ada Bang Putra, dari RRI Loksemawe ada Kak Dewi, kemudian juga dari Singkil ada Bang Muksin, RRI Takengon ada Kak Madiana, dan juga RRI Melabu adanya Bang Hendy. Baik pendengar, sebelum saya menyapa teman-teman untuk menghadirkan informasi terkini di pagi ini ya, kita simak terlebih dahulu informasi perakiraan cuaca wilayah Aceh untuk kesempatan hari ini, dan kita sudah terhubung bersama perakirawan dari BMKG Bang Bintang Aceh Besar bersama Kak Betsy. Assalamualaikum Kak Betsy.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya Kak Betsy, silakan Kak diinformasikan untuk perakiraan cuaca hari ini.
4: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat pagi, sobat BMKG, pendengar KRRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca edisi hari Senin tanggal 15 Juni 2026. Kondisi cuaca di wilayah Aceh hari ini seram diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang yang dapat disertai dengan kilat petir serta angin kencang. Wilayah yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang hari ini berpeluang terjadi di wilayah Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Aceh Selatan, kemudian Aceh Tenggara, Pidi, serta Naga Daya. Kemudian untuk wilayah yang berpotensi terjadi dengan hujan dengan intensitas ringan hari ini berpeluang terjadi di wilayah Daya Tengah, kemudian Bener Meriah, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Biren, Pidi, Pidi Jaya, serta Aceh Besar. Kemudian untuk kondisi angin yang diperkirakan bertiup dari arah tenggara hingga utara dengan kecepatan mencapai 2 hingga 20 knot. Kemudian untuk perakiraan tinggi gelombang secara umum perairan di wilayah Aceh berada di kategori tenang hingga sedang, yaitu sekitar 0,1 hingga 2,5 meter. Potensi gelombang mencapai ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang hari ini berpeluang terjadi perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabuh, perairan Aceh Barat Daya Simelu, perairan Selatan Simelu, perairan Aceh Sikil Pulau Banyak, Selat Malaka bagian utara, serta Samudra Hindia Barat Aceh. Dan untuk informasi terangkat sampai di titik panas, hari ini kami memantau terdapat 4 titik panas di Provinsi Aceh, yaitu di wilayah Komisar sebagai 1 titik, Loksemawe 1 titik, serta Pidi Jaya 2 titik. Dan untuk kondisi terkait dengan himbauan, kami perlu menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara dalam keadaan hujan, terus dapat mengurangi jarak pandang serta kondisi jalanan yang licin. Jika terjadi angin kencang, agar menghindari pohon atau tiang yang rawan tumbang. Kemudian untuk informasi lebih lanjut terkait dengan perkembangan kondisi cuaca serta peringatan dini cuaca, masyarakat dapat mengakses melalui berbagai kanal resmi kami seperti aplikasi BMKG serta website cuaca.bmkg.co.id. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke studio.
3: Iya, baik. Terima kasih banyak Kak Betsy untuk informasi perkiraan cuaca di hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, demikian tadi sudah kita dengarkan bersama ya informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Aceh di kesempatan hari ini, Senin 12 Juni 2026. Baik, langsung saja saya akan menyapa rekan-rekan yang sudah standby ya, masing-masing ini di line Zoom-nya. Pastinya fresh semua ya di pagi ini. Tetap semangat dalam day part satunya. Mungkin yang pertama ada diawali dari Singkil dulu ya, bersama Bang Muksin Bintang. Assalamualaikum Bang Muksin.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya gimana kabarnya Bang, sehat?
5: Alhamdulillah sehat di pagi hari yang cerah ini.
3: Alhamdulillah, baik Bang.

0: simpang kiri Kota Sebusalam. Sejumlah personil dari Kodim 0118 Sebusalam bersama warga setempat tampak bahu-membahu mempercepat pembangunan infrastruktur penyeberangan yang jalan vital bagi masyarakat. Aksi nyata tersebut difokuskan pada percepatan pembangunan jembatan perintis Garuda yang terletak di desa setempat. Kehadiran para prajurit TNI ini menjadi motor penggerak bagi warga untuk bersama-sama menyelesaikan fasilitas umum yang telah lama dimatikan guna mendukung mobilitas ekonomi mereka. Sebelum memasuki tahapan konstruksi fisik, sinergi antara personil Kodim dan masyarakat dimulai dengan melakukan pembersihan total di area sekitar lokasi jembatan, rumput liar, semak belukar, hingga sisa-sisa material yang berpotensi menghambat jalan proyek dibersihkan secara swadaya agar memudahkan akses alat berat. Usai area dipastikan steril, agenda utama langsung beralih pada pemasangan serucuk pondasi jembatan. Proses ini menjadi tahapan paling krusial karena kekuatan serucuk akan sangat menentukan ketahanan dan kekokohan jembatan dalam jangka panjang saat dilakukan kendaraan nantinya. Meskipun harus berhadapan dengan aliran air dan kondisi tanah yang berlumpur pekat, hal tersebut tidak menyurutkan ritme kerja di lapangan. Menggunakan bantuan alat berat, batang-batang cerucuk ditanam satu demi satu secara bertahap dengan pengawasan ketat dari para personil Kodim. Dedikasi tinggi salah satu ditunjukkan oleh Sertu Tri Edi, personil Kodim 0118 Sebusalam, yang turun langsung mengawal jalannya proyek di tengah kubangan lumpur. Dirinya menegaskan bahwa pembersihan lahan serta penguatan pondasi bawah merupakan kunci utama kelancaran pembangunan jembatan ini. Baik, satu informasi tentang Asta Cita, kita kembali bersama Pro 1 di Jepang.
1: Terima kasih banyak Bang Husin untuk informasinya di hari ini. Baik, dari Singkil kita menuju Loksemo ya bersama Kak Dewi. Assalamualaikum Kak Dewi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Nadia?
1: Iya, alhamdulillah sehat. Kak Dewi gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat juga. Kalau sempat tadi pagi agak-agak salah jadinya.
1: Biasa Kak, udah tengah bulan.
2: Ngaruh ya.
1: Oke. Okay. Ngaruh, apalagi Bang Hendy paling tahu dia.
2: Hendy.
1: Iya, baik Kak Dewi, silakan Kak, ada informasi apa dari Loksmawe?
2: Baik, dari Loksmawe, jadi ini pemerintah Kota Loksmawe jadi diminta untuk terus melakukan pembenahan, kemudian juga peningkatan program inklusivitas ya. Jadi khususnya untuk buka akses lapangan pekerja bagi penyandang disabilitas. Jadi karena saat ini untuk peluang bagi kaum disabilitas ini masih belum terbuka ya secara maksimal. Dan pastinya penyusul masih minimnya keterlibatan penyandang disabilitas di dunia kerja, baik di perusahaan swasta maupun di tempat-tempat usaha. Jadi kondisi ini sebenarnya menunjukkan kalau kesetaraan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas ini masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diperhatikan serius dari pemerintah Kota Loksmawe. Selain melakukan evaluasi dan juga perbaikan kebijakan, tim Pemko Loksmawe juga diharapkan dapat mengambil peran aktif ya dengan mendorong para pengusaha agar bisa membuka akses ya dan memberikan kesempatan bagi para pekerja penyandang disabilitas. Dan seperti kita ketahui bahwasannya siaran Piala Dunia 2026 ini kan juga sangat membantu ya para kaum disabilitas untuk bisa mendengarkan siaran Piala Dunia 2026 dan kita RRI mempunyai hak siarnya yang luar biasa. Begitu informasinya Nadia dari RRI Loksmawe.
1: Terima kasih Kak Dewi untuk informasinya di pagi ini. Ya, dari Loksmawe kita ke Melaboh ya bersama Bang Hendy. Assalamualaikum Bang Hendy.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya rekan Nadia?
1: Iya, alhamdulillah sehat ya. Bang Hendy gimana, seger banget kayaknya pagi ini ya?
3: Alhamdulillah sedang redup-redup ini karena kondisi cuaca sedang tidak baik-baik sayang gitu ya.
1: Iya.
3: Iya, baik.
1: Yang penting Bang Hendy tetap baik-baik aja ya.
3: Iya, alhamdulillah baik ya, sesuai harapan rekan-rekan Sekorwil 17 Aceh.
1: Iya dong, ya. Pasti ya. Baik, Bang Hendy silakan informasi dari Melabo.
3: Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Satu informasi kita hadirkan di ruang dengar Anda di pagi hari ini. Ribuan masyarakat memadati sirkuit Alun-Alun Sukamakmu, Kabupaten Nagan Raya untuk menyaksikan kejuaraan provinsi, Kejurprov, Gas Track, dan Motocross Putaran

0: satu piala Kapolres Nagan Raya 2026. Tingginya antusiasme warga menunjukkan bersama minat masyarakat terhadap olahraga otomotif di wilayah Barat Aceh Selatan Minggu 14 Juni kemarin. Warga dari berbagai kecamatan di Nagan Raya hingga daerah tetangga tampak memadati area lintasan untuk menyaksikan aksi para crosser terbaik dari Aceh dan sejumlah daerah di Sumatera yang berlaga memperebutkan gelar juara. Kejur Prop, Grace Track, dan Motocross Putaran 1 Piala Kapolres Nagan Raya secara resmi dibuka Kapolda Aceh, Irjen Pol Marjuki Alibasa. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 sekaligus momentum pembinaan olahraga otomotif di Aceh. Dalam kunjungan ke Nagan Raya, Kapolda Aceh didampingi Kapolres Nagan Raya KBP Beni Batara bersama sejumlah pejabat terkait. Selain menghadiri pembukaan kejuaraan, rombongan juga melakukan kunjungan wisata religi ke Masjid Agung Baitul A'la atau Masjid Gio yang menjadi salah satu ikon Kabupaten Nagan Raya. Kapolres Nagan Raya KBP Beni Batara mengatakan, kejuaraan tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi balap motor, tetapi juga sarana pembinaan atlet muda serta mempererat hubungan antara kepolisian, pemerintah daerah, komunitas otomotif, dan masyarakat. Menurut Beni, kejuaraan tersebut diharapkan mampu melahirkan pembalap-pembalap muda berbakat yang dapat bersaing di tingkat regional maupun nasional. Selain itu, kegiatan serupa diharapkan dapat terus berlanjut sebagai agenda tahunan yang memberi ruang positif bagi generasi muda. Panitia menyediakan total hadiah senilai Rp125 juta bagi para pemenang. Besarnya hadiah menjadi Kejur Prop Putaran 1 Piala Kapolres Nagan Raya sebagai salah satu agenda otomotif terbesar dan paling dinantikan di wilayah Barat Selatan Aceh tahun 2026. Pada kesempatan itu, Kapolres juga mengajak generasi muda untuk menjauhi penyalahgunaan narkoba dan mengembangkan potensi diri melalui kegiatan positif termasuk olahraga otomotif. Demikian satu informasi bidang olahraga ya, ribuan warga saksikan Kejur Prop, Gas Track, Motocross Piala Kapolres Nagan Raya. Dan kita kembali bersama rekan Nadia di Sabang.
1: Baik, terima kasih Bang Hendi, informasinya dari Malabo. Ya, dari Malabo kita menuju Takengon ya, bersama Kak Madiana. Assalamualaikum ya. Kak Madiana.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kelihatan ya, segar semua kan Nadia.
1: Segar dong ya.
2: Harus segar, hari Senin itu harus segar gitu kan.
1: Iya, harus dong. Iya, Kak Madiana, apa kabar, sehat Kak?
2: Alhamdulillah Kak Nadia, Alhamdulillah semua baik-baik saja, gak kurang suatu apapun.
1: Oke, Kak, silakan informasinya dari Takengon.
2: Berkaitan dengan hari Minggu kemarin, hari santainya keluarga. Jadi di Takengon ribuan peserta memadati kawasan persimpangan lampu merah dengan Mapolres Aceh Tengah untuk mengikuti kegiatan Car Free Day bertajuk Jalan Budaya Nafas Kota pada kemarin 14 Juni 2026 pagi. Acara berlangsung meriah dan penuh antusias, bagian dari peringatan Hari Purbakala juga yang ke-113 serta menyambut hari ulang tahun ke-80 Bayangkara yang akan diperingati pada 1 Juli 2026 mendatang. Acara ini diawali dengan penampilan tari gue, dilanjutkan dengan jalan santai menyelusuri sejumlah ruas jalan utama di kota Takengon. Suasana semakin marak dengan senam jantung sehat yang diikuti juga oleh seluruh peserta secara massal. Dan puncak kemeriahan ini terjadi saat pengundian door prize yang menyediakan beragam hadiah menarik. Dan hadiah ini, yang hadiah utamanya itu berupa satu unit sepeda motor bebek yang berhasil dimenangkan oleh Hasanah, warga kecamatan Bebesen. Sementara itu kegiatan ini menjadi sarana edukasi sejarah dan budaya. Sejumlah replika serta benda-benda bersejarah dari Dataran Tinggi Gayo turut dipamerkan kepada masyarakat. Dan keberadaan puluhan stand UMKM turut menambah semarak kegiatan. Berbagai produk kuliner dapat dibeli kemarin itu, dan para pengunjung dengan antusiasnya hingga juga memberikan dampak positif bagi para pelaku usaha lokal. Demikian Kak Nadia untuk informasi dari Takengon untuk pagi hari ini. Kita lanjutkan kembali Kak, silakan.
1: Iya baik, terima kasih Kak Mariana untuk informasinya. Oke pendengar dari Takengon, kita langsung saja menuju ke Toraja Banda Aceh ya, bersama Bang Putra di sana. Assalamualaikum Bang Putra.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu aja Nadia, pernah ditaruh di terakhir gitu ya.
1: Kan selang-seling ya, karena pas nih di kece, di kece.
3: Iya pas ya. Oke, okay, gimana kabarnya Nadia, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat Bang Putra. Bang Putra sehat juga ya?
3: Alhamdulillah sehat. Ini untuk pagi hari ini kita pastinya masih semangat ya. Teman juga sedang melaksanakan apel di pagi hari ini.
1: Iya.
3: Oke, okay, baik. Langsung saja mungkin dari Kota Banda Aceh, satu informasi yang Putra sampaikan ini terkait dengan Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'adudin Jamal meresmikan sekaligus melakukan pesijuk satu unit ambulan puskesmas keliling atau pusling di Posyandu Bohaima Gampung Alunaga Kecamatan Syahkuala. Dalam sambutan, Iliza mengajak warga untuk selalu menjaga kesehatan mulai dari rumah dan sekitar. Masyarakat harus selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit menular seperti tuberkulosis atau TBC demi kesehatan anak-anak di masa depan. Nah, kemudian ambulan tol KHS ini dilengkapi fasilitas kesehatan modern seperti tempat tidur pasien, tabung oksigen, oksigen cadangan, dan perlengkapan P3K. Tujuannya untuk mendukung penanganan awal sebelum pasien mendapat layanan lanjutan di fasilitas kesehatan. Yang lebih menarik, kendaraan ini juga dilengkapi alat canggih berupa mesin ultrasonografi atau USG untuk pemeriksaan kehamilan yang tepat dan efisien. Selain itu juga terdapat alat kesehatan modern lainnya. Mobil puslingnya berfungsi melayani pasien rujukan serta menjemput dan mengantar pasien dari rumah. Iliza juga menyebutkan merupakan komitmen, sinergi, dan kolaborasi pemerintah dalam mendekatkan pelayanan kesehatan berkualitas kepada masyarakat. Kegiatan ini turut juga dihadiri istri Wakil Wali Kota Desi Maulida selaku Ketua PKK sekaligus pembina tim penggerak Posyandu Kota Banda Aceh, dan juga hadir pula Kepala Dinas Kesehatan Wahyudi, Camat Syahkuala TM Sukri, Kecik Gampung Alunaga Abdullah, pendamping Wali Kota, tenaga kesehatan, serta unsur Forkopimda terkait. Jadi boleh kalau dari Sabang nanti menyebut pasien pakai mobil ambulan terbaru, bisa nanti Nadia.
1: Iya Bang Putra, semoga nanti ambulan kelilingnya bisa sampai ke Sabang juga ya, dan daerah Aceh lainnya.
3: Untuk penanganan lebih awal dulu ya.
1: Iya,
3: semoga
1: betul.
3: Semoga berjalan dan terlaksana mungkin sampai dengan, ya jangan sampai terlaksananya cuman pancung ya. Jadi
1: iya,
3: sampai nanti sampai memang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Baik, itu dia sampai informasi Nadia, terima kasih.
1: Iya, terima kasih kembali Bang Putra untuk informasinya ini. Dan pendengar, berikut saya hadirkan informasi dari Kota Sabang ya, sebelum menutup Kabar Aceh di kesempatan hari ini. Perumda PDAM Tirta Anak Laut Kota Sabang menegaskan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sebagai upaya menyediakan data yang akurat untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Hal tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Direktur Perumda PDAM Tirta Anak Laut Kota Sabang, Edi Husnizal, pada kegiatan penguatan komitmen bersama menyukseskan sensus ekonomi tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi momen penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, kemudian juga badan usaha milik daerah atau BUMD, serta sebagai pemangku kepentingan lainnya dalam menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Melalui kolaborasi yang kuat, diharapkan sensus dapat menghasilkan data yang berkualitas, akurat, dan terpercaya sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Pihaknya juga mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi 2026 karena data yang valid memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah. Dan setiap program pembangunan membutuhkan data yang tepat agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal. Ya, baik, itu informasi dari Kota Sabang untuk pagi ini. Sekaligus juga menutup program Kabar Aceh untuk edisi hari ini Senin 15 Juni 2026. Sekali lagi terima kasih banyak untuk rekan-rekan semuanya yang sudah bergabung dalam line Zoom ya, dalam Kabar Aceh kita untuk edisi hari ini. Insyaallah berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan.
2: Iya.
1: Langsung saja dari Sabang, Nadia akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih.
1: Sama.
4: Baru saja kita ikuti kabar Aceh, kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh, bersama presenter Sekormil 17, Banda Aceh, Lux Mauni, Melabu, Pekanbaru, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat.
5: Aceh, Lops Maui, Melabu, Pakengon, Sabang dan Singkil.
4: Kabar Aceh mengudara setiap
6: pendengar di mana pun Anda berada, kita sudah menikmati program yang sudah kita relay tadinya di RLD Pro 1 Takengon yang dimulai dari kabar Aceh sebelumnya yang sudah kita dengarkan di pagi hari ini, warta berita sentral di RLD Pro 3 Jakarta, dan sebelumnya di RLD Pro 1 Takengon kita sudah mendengarkan Mutiara Subuh, Ceramah Agama, dan warta berita Tanogayo, dan juga tadinya kita sudah ikuti info cuaca langsung dari BMKG-nya di RRD Pro 1 Takengon. Dan peringat, kembali kita ke RRD Rimba Raya. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Selamat pagi pendengar RRD Rimba Raya, kami ucapkan kemenangan Anda yang mendengarkan kami lewat radio manual ataupun melalui radio streaming, yaitu di radio era digital di frekuensi 90,1 MHz. Yang dipancar luaskan dari Jalan Buntu Nakape Gajah Simpan 3 Redelong, Benar Meriah. Di edisi hari ini di tanggal 15 Juni tahun 2026, senang sekali saya penonara kembali hadir di hari Senin ini. Kami di sini hadir untuk menemani ruang lingkaran di Radio Rimba Raya sampai pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Tentu pendengar, kami sampaikan beberapa acara yang bisa Anda ikuti nantinya hingga pada pukul 10. Di antaranya lintas informasi, kami sampaikan nantinya satu informasi terkini ke ruang lingkar Anda hingga pada pukul 8. Dan nantinya pada pukul 8 hadir Talking On Menyapa. Kita relay kembali pendengar ke RRD Pro 1 Talking On. Dengan presenternya Madiana, dengan narasumbernya sendiri Haji Ahmad Marjan MPD sebagai Kepala Kantor Kementerian Haji Aceh Tengah, dengan tema kondisi jemaah haji Aceh Tengah dan persiapan pulang ke tanah air, kita dengarkan bersama setelah kami sampaikan nanti lintas informasi. Setelah Takyongon menyapa, kembali kita kira di Rimba Raya pendengar, nanti kami hadirkan informasi dan juga lagu-lagu pop Indonesia kami selingi hingga pada pukul 9. Pada pukul tersebut, Cepakta kami sampaikan nantinya ke rumah lingkar Anda, dan acara berikutnya yang bisa Anda ikuti, Halo RRD, dari pukul 9 hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Dan mendengar dimanapun Anda berada, kami sudah sampaikan informasi yang bisa kami sampaikan ke rumah lingkar Anda, dan semoga Anda terhibur dan semoga Anda menyukai acara yang kami bawakan di hari Senin ini. Dan mendengar dimanapun Anda berada, satu lagu berikut kami putarkan sambil kita menunggu lintas informasi pada pukul 8 waktu Indonesia bagian barat. Selamat menikmati.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Lintas Informasi kami sampaikan ke pendengar Anda pada pukul 8 waktu Indonesia Bagian Barat. Untuk informasinya mengenai sebuah spanduk penggalangan dana swadaya masyarakat terlihat terpasang di kawasan Tajuk Enang-Enang, Kecamatan Pintu Rimbagayu, Minggu 14 Juni tahun 2026 kemarin. Spanduk tersebut mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya perbaikan jalan lintas nasional Birentakengon yang mengalami kerusakan yang cukup parah. Jalan yang menghubungkan wilayah pesisir Aceh dengan dataran tinggi Tandogayu tersebut merupakan jalur nasional yang memiliki peran yang sangat penting sebagai akses transportasi masyarakat serta distribusi berbagai kebutuhan pokok dan hasil pertanian. Kerusakan jalan terjadi akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda kawasan tersebut sejak akhir tahun 2025. Sejumlah titik mengalami longsoran dan penurunan badan jalan sehingga mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan meningkatkan risiko bagi pengguna jalan. Karena statusnya mendengar sebagai jalan nasional, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan anggaran daerah guna melakukan perbaikan permanen. Kondisi ini mendorong masyarakat setempat untuk mengambil inisiatif melalui penggalangan dana swadaya sebagai langkah darurat agar akses jalan tetap dapat digunakan. Upaya gotong royong tersebut menjadi wujud kepedulian masyarakat terhadap pentingnya jalur Biren ke Takengon yang selama ini mendengar menjadi urat nadi perekonomian dan mobilitas warga. Melalui dukungan berbagai pihak, masyarakat berharap perbaikan sementara dapat segera dilakukan sambil menunggu penanganan permanen dari instansi yang berwenang. Kami sudah sampaikan informasi di Lintas Informasi yang bisa Anda nikmati pada pukul 8 waktu Indonesia Bagian Barat pagi ini. Dan maaf pendengar, Anda bisa ikuti Lintas Informasi berikutnya di siang nanti pada pukul 12 di RRI Pro 1 Rimba Raya.
0: Demikian Lintas Informasi RRI Rimba Raya.

Mendengar di manapun Anda berada yang masih setia bersama kami, kami ucapkan selamat pagi dan semangat aktivitas untuk pendengar yang sedang menjalani aktivitas yang sedang Anda lakukan dimanapun Anda berada. Semoga berjalan dengan lancar dan semoga mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan hati-hati jalan bagi pendengar yang sedang berkendara, kami ucapkan untuk hati-hati dan semoga sampai ke tujuan dengan selamat. Pendengar yang sedang mendengarkan kami lewat radio manual atau melalui radio streaming yaitu di era digital. Sesaat lagi mendengar, kita relay kembali ke era di Pro 1 Takengon. Berikut adalah Takengon menyapa pada pukul 8 dengan tema kondisi jemaah haji Aceh Tengah dan persiapan pulang ke tanah air. Dengan narasumbernya sendiri Haji Ahmad Marjan MPD sebagai kepala kantor Kementerian Haji Aceh Tengah. Yang hostnya sendiri Bardiana yang kita akan ikuti di pagi hari ini. Selamat menikmati.

Tidak semua luka itu terlihat. Ada yang tersenyum di luar, tapi lebih di dalam. Ada yang tertawa keras, tapi hatinya sedang lelah dan menangis. Ada yang hanya diam, tapi keadaannya tidak baik-baik saja. Di tengah kesibukan dan tekanan hidup, jangan lupakan satu hal penting, kesehatan mental. Berani berbicara, berani minta tolong, dan berani peduli pada orang lain. Sapa temanmu, dengarkanlah keluargamu. Kadang, yang mereka butuhkan bukan nasihat, tapi hanya untuk didengar. Ingat, sehat itu bukan hanya soal badan, tapi juga soal jiwa.

Takewan, selamat pagi. Kita sapa Anda kembali. Dan untaian lagu juga informasi masih mewarnai suasana pagi kita. Pendengar yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, kita untaikan terus dengan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi menjelang untuk pagi hari ini. Kita hantarkan Takengon Menyapa RRI Takengon.

kerja di lawan. Itu peribahasa yang sudah banyak masyarakat paham. Apakah itu? Ya, api misalnya. Kalau kecil bermanfaat buat manusia. Kecil jadi kawan, besar jadi lawan. Api kecil jadi sahabat, api besar jadi lawan. Ungkapan ini mungkin belum sering kita dengar. Meskipun belum tentu

mencegah terjadinya kebakaran yang dikutip dari berbagai sumber. Pertama, waspada rokok. Seperti teman-teman buang tuan-tuan rokok sembarangan. Kedua, waspada pada penerang api. Ketika mati lampu dan menggunakan penerangan api seperti lilin dan lampu tempel sempong atau petromak, maka jangan pernah lalai untuk mengawasi lampu tersebut. Tiga, anak-anak dan lansia harus waspada. Jauhkan benda-benda yang berapi atau dapat mengeluarkan api.

distrik yang lain. 5. Perangkat pemadam kebakaran ringan. Jika bangunan cukup besar, gunakan sistem pemadam detektor asap, pemancar air, perangkat penunjang hidup saat kebakaran, hidran, selang penyemprot air, tabung pemadam semprot, dan lain sebagainya. 6. Melakukan pembinaan dan sosialisasi kebakaran. Berikan penyuluh kepada seluruh anggota keluarga atau pegawai atau karyawan kantor, siswa di sekolah, guru pabrik, dan sebagainya mengenai penanganan bencana kebakaran yang bisa saja terjadi kapan saja dan di mana saja.

0: mendengarkan bagaimana kondisi jamaah haji Aceh Tengah dan persiapan pulang ke tanah air bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Tengah Haji Ahmad Marjan MPD. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, nantinya akan terhubung bersama beliau untuk kita mengetahui bagaimana kondisi jamaah haji Aceh Tengah dan persiapan-persiapan pulang ke tanah air. Pendengar, masih rangkaian lagu dan juga informasi di pagi hari ini.
1: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.

0: selamat pagi untuk yang pagi hari ini bersama kami sejak pagi sekali dan akan terus panjang waktu. Anda akan mendengarkan rangkaian-rangkaian lagu dan juga informasi dari RRI Takengon di pagi hari ini.
1: Wow, best champ dengan jatuh cinta yang minggu ini masih bertahan di puncak tangga memasuki minggu yang keempat.

0: nyaman di mana saja Anda berada, masih diucapkan selamat pagi. Dan untuk pagi hari ini, seperti yang sebelumnya kami sampaikan, untuk pagi hari ini kami akan terhubung bersama narasumber, bersama Bapak Ahmad Marjan MPD. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Haji Aceh Tengah. Kita akan ketahui bagaimana kondisi jamaah haji Aceh Tengah dan persiapan pulang ke tanah air. Dan sudah terhubung bersama beliau di ujung telepon untuk saat pagi hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Marjan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Pak, sedikit waktunya yang akan kita gunakan di antara kesibukan-kesibukan Bapak di pagi hari ini. Jadi saya antarkan terlebih dahulu pengantarnya Pak Marjan. Jadi setelah selesai seluruh rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, tentu para jamaah kita bersiap untuk kembali ke tanah air. Masyarakat pastinya ingin mengetahui bagaimana kondisi jamaah haji kita asal Aceh Tengah selama menjalankan ibadah tanah suci. Jadi membahas hal ini, seperti tadi kita sampaikan, sudah terhubung bahkan bersama Bapak Haji Ahmad Marjan MPD. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Haji Aceh Tengah. Bagaimana kondisi terkini jamaah haji asal Aceh Tengah saat ini, Pak Marjan, di Tanah Suci yang pastinya?
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan para pendengar RRI Pusatu, sesuai dengan topik bahasan kita pagi ini, menyangkut dengan kondisi jamaah kita pada hari ini, bagaimana kita maklumi, pada tanggal 8 Mei 2026 yang lalu, Bapak Bupati telah melepas keberangkatan jemaah haji tengah menuju Kota Mekah Mukarramah. Kemudian 10 Mei yang lalu 2026 telah diterbangkan menuju Mekah. Setelah lebih kurang 32 hari pelaksanaan wajib dan rukun haji, dalam kondisi jemaah kita dalam keadaan

0: hari ini kita berdoa mudah-mudahan kemarin jumlah jamaah kita yang dilepas oleh Bapak Bupati sebanyak 235 orang. Alhamdulillah kita tentunya kita berdoa sampai tibanya nanti di tanah air sesuai jadwal nanti tetap jumlahnya sama. Dan mudah-mudahan Allah melindungi semua jamaah kita.
1: Iya. Oke. Iya. Adakah informasi yang kita terima dari pihak Pak Marjan juga oleh mereka yang mendampingi para jamaah haji kita? Bagaimana ketika mereka ada yang sakit, perawatan khusus yang mereka dapatkan? Ini informasinya tentu dari pendamping medis kita yang berada di sana, begitu Pak Marjan?
0: Iya. Sampai hari ini, Bu, jamaah kita di Mekah maupun di Madinah sampai hari ini posisinya dalam keadaan sehat walafiat semua. Menada sedikit mungkin karena perubahan cuaca karena panasnya memang terlalu ekstrim, cuman dirawat oleh perawat di kloter saja. Tidak payah dibawa ke rumah sakit, informasinya, Bu.
1: Dan kita ketahui tentu dengan cuaca yang begitu panas kemarin ini, dari awal juga sudah diantisipasi tentang cuaca ini. Jadi apa ya Pak ya yang kita dapatkan informasi tentang kendala-kendala yang mereka dapatkan, atau adakah kendala atau rintangan atau bagaimana bahasa kita baiknya untuk kita bisa ungkapkan ini Pak Marjan?
0: Iya. Ya, sampai hari ini tidak ada kendala, Bu. Kendati pun cuaca memang ekstrim panas di Mekah maupun di Madinah, jamaah kita tidak ada kendala dalam melaksanakan ibadah. Tentunya kita tetap berdoa keluarga di tanah air, kita doakan mudah-mudahan sehat walafiat semua, dapat melaksanakan ibadah baik di Madinah nantinya.
1: Ada barangkali komunikasi dengan salah satu atau salah seorang jamaah kita bagaimana pelayanan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, Pak Marjan?
0: Iya, tetap, Bu. Tetap update kita dari informasi ke baik itu petugas maupun jamaah haji kita. Alhamdulillah untuk pelayanan tahun ini artinya sudah memuaskan. Baik itu dari segi akomodasi, konsumsi, maupun transportasi. Dengan pelayanan petugas kita.
1: Oke, okay, mudah-mudahan seperti yang tadi Bapak katakan, ketika mereka berangkat formasi masih tetap, begitu juga dengan pulangnya nanti ke tanah air. Iya. Jadi kapan jadwal pemulangan jamaah Haji Aceh Tengah ini, Pak? Jadi apakah masih juga sama dengan kelompok terbang di awal, begitu, Pak Marjan?
0: Untuk jadwal kepulangan sesuai jadwal, insyaallah di jamaah kita berangkat dari Madinah pada tanggal 19 Mei. Tepatnya pakai pada pukul 19 Juni. Nanti tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda diprediksi pada tanggal 20 Juni pukul 7.20
1: WIB. Oke, hanya beberapa
0: menit, beberapa hari lagi.
1: Oke, dan juga beberapa menit saja mereka istirahat langsung kembali ke Takengon Aceh Tengah, Pak.
0: Betul, Bu, untuk beberapa jam nanti di Barikasi ini langsung nanti kita menuju ke Kabupaten Aceh Tengah.
1: Yang pasti sejak hari ini sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan. Betul, oleh pihak kita.
0: Persiapan dari panitia pemberangkatan Kabupaten Aceh Tengah, dan insya Allah nanti pada hari Rabu 17 Mei akan dilaksanakan rapat koordinasi untuk pemulangan pemberangkatan Pemda Aceh Tengah
1: dengan semua ini sektor begitu ya.
0: Iya, betul, Bu, ya.
1: Dengan pihak yang apa ini transportasi juga akan diajak untuk berkomunikasi.
0: Semua instansi terkait menyangkut dengan pemberangkatan dan pemulangan nanti pada tanggal 18 atau hari Rabu nanti akan dilaksanakan rapat koordinasinya.
1: Jadi mekanismenya ini boleh kita ketahui, Pak, bagaimana walaupun nanti masih hari Rabu untuk rapat untuk mengumpulkan dulu para stakeholder untuk penjemputan para jamaah haji. Bagaimana sekilas mekanisme yang bisa kami ketahui kegiatan rapat nanti itu nih, Pak Marjan?
0: Tentunya untuk mekanismenya, Bu, pertama kan untuk armada pemberangkatan ya, kepulangan. Untuk armada kepulangan kemarin kita menggunakan 27 unit IAS. Dan nanti selanjutnya kita akan berbicara menyangkut dengan perjalanannya sehat di mana untuk isoma

0: Ya nanti setelah sampainya nanti juga bicara sampai ke Kota Karimun.
1: Kalau sudah pulangnya, apakah keluarga boleh ikut serta dalam satu rombongan atau memang seperti biasa rombongan keluarga itu hanya boleh dengan kendaraan sendiri begitu, Pak?
0: Untuk kepulangan, panitia kabupaten telah menyiapkan armada 27 unit dulu untuk jemaah kita. Tanpa diganti keluarga, nanti setibanya di Karimun kita rencana nanti penerimaan oleh Bapak Bupati di
1: Jadi tidak boleh untuk jemaah haji kita itu dengan keluarga, dengan kendaraan
0: tidak, pribadi. Tidak boleh, Bu. Karena ini menyangkut tanggung jawab, tentunya kita berharap tetap dikawal oleh panitia.
1: Keluarga jamaah sampai hari ini sudah bisa mendapatkan informasi bahwasanya jamaah kita akan kembali ke tanah air begitu, Pak? Dengan
0: jamaah hari sudah kita sampaikan jadwal keberangkatan dan pemulangan. Nah, dan juga komunikasi dengan kita.
1: Kalaupun dengan kendaraan atau pihak transportasi untuk bisa berkomunikasi atau melakukan meeting begitu, Pak, apa yang harus kita persiapkan di sini di Aceh Tengah, ada sedikit barangkali sosialisasi untuk pihak keluarga agar tidak terjadi arus yang begitu padat dengan jamaah kita yang ratusan, keluarga juga sampai ratusan juga ada yang menjemput begitu, Pak.
0: Betul, Bu. Kita adakan sosialisasi melalui pesan grup, disampaikan agar perjalanan kita baik berangkat kemarin maupun pulang tidak ada terkendala. Jadi keluarga jamaah kita arahkan untuk berangkat duluan.
1: Begitu. Jadi tidak ada tempat-tempat yang begitu padat begitu ya, Pak, ya.
0: Betul.
1: Tapi kan kita bisa berkaca dari pelaksanaan haji tahun lalu begitu, Pak. Jadi setidaknya ada evaluasi lah, Pak. Pembelajaran-pelajaran kita akan menjadi bekal kita untuk penyelenggaraan haji tahun depan lagi nih, Pak.
0: Betul. Karena tetap evaluasi apa kekurangan-kekurangan, kendala-kendala. Ya, sampai hari ini tidak ada kendala, alhamdulillah lancar-lancar. Ya, memang evaluasi tetap kita laksanakan untuk kesempurnaan tahun-tahun yang akan datang.
1: Ya, yang pasti evaluasinya ini tentang cuaca saja barangkali, Pak. Karena kan kita tidak tahu perubahan-perubahan cuaca di sana.
0: Apalagi di Saudi nya, Bu.
1: Dan juga catering sepertinya, Pak Marjan.
0: Betul.
1: Itu yang harus kita evaluasi, karena kan kalau transportasi saya kira seperti berangkatnya kemarin tidak ada kendala seperti yang Bapak sampaikan juga.
0: Iya.
1: Terakhir nih, Pak Marjan, apa harapan dan doa kita bagi seluruh jemaah haji Aceh Tengah yang akan segera kembali ke kampung halaman masing-masing ini, Pak?
0: Iya, baik. Tentunya kita berdoa mudah-mudahan seluruh jemaah haji kita yang akan kembali pada tanggal 20 Mei Juni akan datang dalam keadaan sehat walafiat semua, sebanyak 235 orang. Tentunya kita berdoa jemaah kita mendapat haji yang mabrur dan mabrurah.
1: Demikian banyak. Baik. Terima kasih Pak Marjan untuk komunikasi kita yang singkat ini, karena sepertinya Bapak juga tengah ada kesibukan-kesibukan lain.
0: Hari ini ada jadwal ini, Bu, pengambilan air zam-zam bagi jamaah kita.
1: Karena mereka tidak diperbolehkan lagi membawa sendiri begitu ya, Pak, ya.
0: Jadi hari ini dijadwalkan keluarga jamaah mengambil air zam-zam ke kantor kita hari ini.
1: Berarti sudah sampai terlebih dahulu kiriman.
0: Kebetulan seminggu yang lalu sudah sampai.
1: Alhamdulillah.
0: Kita dan hari ini kita jadwalkan kita bagi keluarga jamaah kita.
1: Baik. Baik, terima kasih Pak Marjan untuk komunikasi kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan persiapan-persiapan ini walaupun tinggal beberapa hari ini masih akan terus ditingkatkan lagi untuk kenyamanan para jamaah kita.
0: Baik.
1: Terima kasih ya Pak Marjan untuk informasi singkat kita Takengon menyapa di kesempatan pagi ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, demikian perbincangan singkat kita di pagi ini dalam program Takengon menyapa bersama Kepala Kantor Kementerian Haji Aceh Tengah, Bapak Haji Ahmad Marjan MPD. berbagai informasi terkait kondisi terkini jamaah haji Aceh Tengah serta berbagai persiapan menjelang kepulangan jamaah haji ke tanah air. Kita berharap seluruh jamaah diberikan kesempatan, keselamatan, kesehatan, kemudahan juga untuk sampai ke kampung halaman masing-masing dan menjadi haji yang mabrur, membawa berkah bagi keluarga maupun masyarakat. Terima kasih atas partisipasi Anda. Sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih kepada narasumber, karena narasumber dalam kondisi yang sangat sibuk sekali untuk persiapan-persiapan kepulangan dari jamaah haji kita ke tanah air. Baik pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada yang sudah mendengarkan dialog kita di pagi hari ini, kami ucapkan terima kasih. Kita ke rangkaian lagu dan juga informasi berikutnya RRI Takengon di pagi hari ini. Selamat pagi lagi dan selamat mendengarkan.

Mendengar dimanapun Anda berada, kita sudah menikmati Takengon Menyapa, yang dimana kita sudah ikuti ya dimana pendengar kita sudah ikuti perbincangan antara Madiana sebagai presenter dan juga Haji Ahmad Marja MPD sebagai Kepala Kantor Kementerian Haji Aceh Tengah dengan tema kondisi jemaah haji Aceh Tengah dan persiapan juga pulang ke tanah air yang tadi dirilai di RRI Pro 1 Takengon. Pendengar, kembali kita ke RRI Rimba Raya. Karena informasi dan inspirasi Pro 1. Pendengar, di mana pun Anda berada, masih dengan saya sendiri Panawantara yang masih temani terus Tuan Tinggal Anda. Tentu dengan informasi hiburan dan juga yang lainnya yang bisa kami bawakan sampai pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Dan nantinya Anda bisa ikuti Cek Fakta pada pukul 9 kami sampaikan nantinya ke Tuan Tinggal Anda. Sembari menunggu informasi dan juga lagu-lagu mungkin kami akan putarkan ke Tuan Tinggal Anda.

0: Pendengar RRI, euforia Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin dekat. Dan melalui Radio Republik Indonesia, semangat itu hadir langsung di telinga Anda. Program Pesta Bola Dunia 2026 bukan hanya menyajikan skor dan statistik, tapi juga cerita, emosi, dan kebersamaan. Dari Pro 1, Pro 2, hingga Pro 4, dari siaran analog hingga digital, semua terhubung dalam satu frekuensi. Kecintaan pada sepak bola. Di tengah kesibukan, radio menjadi teman setia. Menghadirkan suasana stadion meski kita berada jauh di sana. Karena suara mampu membawa kita kemana saja.
1: FYI for Yay Info.
2: Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu? Kamu ngantuk.
3: Ngantuk banget.
2: Kamu gak tidur ya semalam ya?
3: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
2: Kenapa? Aduh,
3: gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
2: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
3: Gimana sih caranya?
2: Pengen tahu? Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya, dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa, latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
3: Gitu ternyata.
2: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
3: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
1: FYI for Yay Info.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Sudah saatnya mendengar pada pukul 9, cek fakta kami sampaikan ke ruang dengar Anda di pagi hari ini. Di edisi 15 Juni tahun 2026, kami sampaikan mengenai Menteri Sosial ajak masyarakat daftar program dana hibah Al-Baiti adalah hoax. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak masyarakat untuk mendaftar program dana hibah Al-Baiti melalui nomor WhatsApp yang tertera. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel mengenai isu tersebut. Diketahui pendengar bahwa dana hibah Al-Baiti merupakan program penipuan dan telah beredar sejumlah hoax di media sosial terkait dana hibah tersebut. Ketika mengecek hasilnya video menggunakan Truth Scan, hasilnya adalah suara Saifullah Yusuf dalam video yang terdeteksi dihasilkan oleh Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas mencapai 59%. Kami sudah sampaikan informasi Cepakta dan Anda bisa dengarkan Cepakta nantinya di Sasela Pro Dangdut di siang nanti pada pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, frekuensi 90,1 MHz.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih yang menjadikan Eroni sebagai teman untuk pendengar yang sedang bekerja, yang sedang istirahat, sebagai hiburan ruang dengar Anda. Kami ucapkan terima kasih. Dan semangat untuk pendengar kerjanya, dan semoga aktivitas yang pendengar lakukan berjalan dengan baik. Kami hadir di pagi hari ini menjelang siang sampai pada pukul 10 selama 1 jam ke depan. Kami hadir dengan acara Halo Erni di hari Senin ini.
1: Halo RRI, program Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhan kamu maupun masalah terkait pelayanan publik di sekitar kamu dan temukan solusinya. Halo RRI hadir untuk mendapatkan jawaban dan solusi dari pihak berkompeten.
0: Mendengar di mana pun Anda berada, masih terucap selamat pagi dan selamat datang di Halo Ironi dengan saya sendiri panitia yang hadir untuk membawakan acara ini untuk pendengar sampai pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Jadi pendengar, 60 menit ke depan Anda bisa ajukan keluhan ataupun saran dan kritik mengenai kami. Silakan pendengar, waktu untuk Halo Ironi terbatas hanya sampai pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat saja. Jadi silakan chat aja di nomor 0823-8179-3206. Silakan mendengar di nomor yang kami sebutkan tadi. Sebagai awalan perjumpaan kita di Halo Ironi, kami akan putarkan lagu-lagu berikut serta pilar-pilar yang kami akan putarkan di Halo Ironi. Selamat mendengarkan dan kami ucapkan juga selamat menikmati.

0: FYI for Yay Info.
1: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
1: Gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk. Abis makan siang gini, makannya sebakul.
2: Oh, enggak dong. Justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk abis ini.
2: Emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambo cieu nih.
0: FYI for Yay Info.

Pendengar, di mana pun Anda berada, Olinar ini masih hadir ke Ruang Dengar Anda hingga pada pukul 10 waktu Indonesia Bukit Merat. Jadi pendengar, kami masih membuka adukan keluhan pendengar. Kami akan baca langsung melalui pesan yang sudah Anda kirimkan ke kami. Saran dan kritik juga bisa, Anda bisa kasih saran maupun kritik pendapat Anda mengenai pelayanan yang kami berikan ke Ruang Dengar Anda selama ini di RRI Peron 1 Rimba Raya. Bisa pendengar, tinggal chat aja di WhatsApp kami di nomor 0853-8179-3206. Silakan mendengar, kami masih menunggu kebersamaan Anda di frekuensi 10,1 MHz hingga pada pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat. Pendengar, dimanapun Anda berada, mendengar lagu-lagu pop Indonesia, kami akan hibur menikmati Anda di Halo Era di ini.

0: PHI for Yay Info. Satu, dua, tiga.
1: Dari tempat. Dari tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Yes, mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu.
0: Ya. Dua, ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Tolong ya.
0: FYI for Yay Info.

Salam olahraga untuk kita semua. Bukan sekedar trofi, bukan hanya sebuah pertandingan. Piala Dunia 2022 di Qatar telah melahirkan lebih dari seorang juara. Ia melahirkan seorang legenda dari gurun panas membeku hingga malam di Lusail yang tak pernah padam. Dan mari kita ikuti selengkapnya. Saudara, pada Desember 2022, dunia memasang mata ke Timur Tengah untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. Dan di tengah keraguan, ada satu tim besar yang datang tanpa status unggulan, yakni Argentina. Bayangkan saja, saudara, satu mimpi yang tertunda selama 16 tahun, 4 edisi Piala Dunia telah ia lalui. Rasa pahit final 2014 masih tersisa. Kini, di senja karirnya, ia memimpin skuad muda yang haus akan kemenangan. Tapi jalan mereka luar biasa terjal. Kisah legenda tak pernah mulus. Saat melawan Arab Saudi di laga pertama, kejutan terjadi. Argentina tumbang 1-2. Dunia tertawa, media mulai menulis. Messi gagal lagi, tua, lambat, dan habis. Tapi dengarkan baik-baik, legenda tidak mati oleh ejekan. Saat semua orang meragukan, justru disitulah ia memulai. Saudara, Messi bangkit, gol-gol beruntun tercipta. Meksiko, Polandia, Australia, Belanda, semuanya tersingkir satu persatu. Lalu, semifinal melawan Kroasia. Di usianya yang tak lagi muda, ia berlari seperti anak muda, menari di antara bek-bek yang 10 tahun lebih muda. Dan tibalah di ambang yang paling ditakuti, sekaligus diidamkan, final Piala Dunia. Tanggal 18 Desember 2022, Stadion Lusail memancarkan cahaya 89.000 pasang mata. Miliaran umat manusia di depan.

Adu penalti saat dimana nyali diuji bukan kaki yang diuji. Gonzalo Montiel maju ke titik putih. Lionel Messi berlutut, wajahnya basah bukan karena keringat, ia tak bisa berkata-kata. Dan rekan-rekannya berlari mendekap. Saudara, akhirnya trofi itu diangkat di usia 35 tahun. Setelah 1.234 laga profesional, setelah 8 Ballon d'Or, setelah tuduhan ia hanya jago di klub. Malam itu di Lusail semua keraguan gugur. Bukan karena Argentina paling unggul di atas kertas, tapi karena mimpi tak kenal statistik, karena legenda lahir dari luka yang tak pernah menyerah. Piala Dunia 2022 bukan hanya milik Argentina, ia milik setiap orang yang pernah gagal, lalu memilih berdiri lagi. Milik setiap orang tua yang masih berani bermimpi, dan milik setiap pemuda yang mengejar bintang meski jatuh 100 kali. Dan saat lampu stadion Lusail akhirnya padam, satu cahaya justru semakin terang. Bukan cahaya stadion, bukan lampu sorot, tetapi cahaya dari seorang lelaki kecil dari Rosario yang membuktikan legenda tak pernah pensiun. Ia hanya menuntaskan cerita.

Pendengar dimanapun Anda berada, halayak ini pendengar semakin pendek kebersamaan kita waktunya yang tersisa tinggal 17 menit lagi. Jadi pendengar dimanapun Anda berada, silakan kami masih membuka adukan keluhan pendengar dan saran dan kritik mengenai kami di RD Pro 1 Rimba Raya. Silakan chat aja kami pendengar di Halo RD di nomor 0853-8179-3206. Silakan mendengar, waktunya sangat terbatas. Kami masih tunggu kebersamaan Anda di pagi hari ini, menjelang siang di Halo RD. Pendengar, kita nikmati kembali lagu berikut ini. Sebentar kita menunggu adukan keluhan dan juga saran dan kritik mengenai kami di Halo RD.

Pendengar di mana Anda berada, karena tersisa tinggal 8 menit lagi. Bagi pendengar yang mau adukan keluhannya nanti, kami mohon maaf, waktunya tidak memungkinkan lagi. Dan pendengar, mungkin saja lagu-lagu yang kami putarkan nantinya termasuk lagu terakhir yang bisa kami hadirkan di Halo Erri. Dan Anda bisa nantikan Halo Erri selanjutnya, karena Halo Erri hadir setiap hari Senin dan Jumat pada pukul yang sama, pada pukul 9 hingga pada pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat, selama 1 jam ke depan nantinya. Dan mendengar dimanapun Anda berada, karena sudah mau berakhirnya Halo Erri, maka mau berakhir sudah kebersamaan kita yang sudah kami temenin dari pagi hingga di menuju siang ini, hingga pada pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat. Terima kasih pendengar atas partisipasi yang pendengar di RRD Pro 1 Rima Raya, dan mohon maaf pendengar bila ada salah kata ataupun salah ucap di perbicara yang saya bawa ini. Dan berikut rekan saya kami Bung Yasman yang akan temani running Anda selanjutnya di RRD Pro 1 Rima Raya selama 5 jam ke depan, hingga nantinya pada pukul 15 sore nanti waktu Indonesia Bagian Barat. Terima kasih kembali pendengar, dan saya Pandai Menara pamit undur diri dari Ruang Dengar Anda. Kira kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali udara, tetap di udara.

Sampaikan keluhan maupun masalah terkait pelayanan publik di sekitar kamu dan temukan solusinya di program Halo RRI. Halo RRI hadir untuk mendapatkan jawaban dan solusi dari pihak berkompeten. Keluhan maupun masalah terkait pelayanan publik kini bisa kamu sampaikan melalui program Halo RRI melalui pesan WhatsApp di 0852-7082-5272 maupun di 0821-6585-4676. RRI akan langsung menghadirkan jawaban dan solusi dari pihak berkompeten. Program Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ayo, sampaikan keluhan maupun masalah terkait pelayanan publik di sekitar kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Rimba Raya yang berbahagia. Apa kabarnya hari ini pendengar ya? Semoga di hari Senin 15 Juni 2026 ini kita semua diberikan kesehatan ya, semangat, kemudian kelancaran di dalam menjalankan aktivitasnya pendengar ya. Kembali lagi bersama saya Yasman dalam program Pengarus Taman Gender di RRI Rimba Raya 90,1 FM dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang Tiga Redlung, Kabupaten Bener Meriah. Nah pendengar, selama 1 jam ke depan kita akan berbincang mengenai berbagai isu yang berkaitan dengan kesetaraan dan juga keadilan gender dalam kehidupan sehari-hari. Tema kita pagi ini ya pendengar, yaitu kesetaraan gender di dunia kerja, peluang yang sama untuk kita semua. Ya, karena setiap orang baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama pendengar ya, untuk berkembang, berkarya, kemudian berkontribusi sesuai kemampuan yang mereka miliki atau yang dimiliki pendengar ya. Untuk menemani aktivitas pagi Anda, telah kami siapkan pilihan lagu-lagu terbaik Indonesia yang akan menemani Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.
3: Saya Israel Usman Algaini, diaspora Indonesia di London, di mana Inggris salah satu negara peserta Piala Dunia 2026. Selamat berbahagia mendengarkan kemeriahan Piala Dunia FIFA hanya di Radio Republik Indonesia.

0: intermezzo.
1: Mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
2: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
0: Intermezzo.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Mbak, kopinya ya? Biasa, tanpa gula.
3: Aku kopi susu, Mbak.
4: Siap, Mas.
2: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
3: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
2: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
4: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
2: Gaji udah masuk nih.
3: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
4: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Ya baik pendengar RRI, kesetaraan gender bukan berarti perempuan dan laki-laki harus sama dalam segala hal ya. Kesetaraan gender berarti setiap orang memperoleh kesempatan, kemudian hak, dan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi ya pendengar. Di dunia kerja misalnya, perempuan kini telah banyak berkiprah ya sebagai pemimpin perusahaan, anggota dewan dan juga yang lainnya ya, akademisi, dokter, kemudian pilot, aparat keamanan hingga kepala daerah pendengar. Demikian pula juga laki-laki ya, ini berperan aktif

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Kilau Pancasila.

0: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Aku, Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang, luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih peri, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi.
3: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, Si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh HB Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: AI for Yay Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Deh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong labelnya dari mana, dari mana?
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap. Wih,
1: mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Eh, mau gue ceritain gak?
1: Mau dibuka gak?
2: Iya, yuk, buka. Apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat ada... melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
2: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan Plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Keds. Tahun 1917, sepatu Keds menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumit tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
2: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lu ceritain tadi. Keren kan tuh?
2: Tapi itu ada haknya, emang masih model apa?
1: Ih, daripada sepatu lu gak ada haknya. Keren kan?
2: Tapi kan itu buat perempuan yang lu pake.
0: FYI, for Yay Info. Intermezzo.
3: Mas, bensin seliter berapa ya?
4: 8.000 mas.
3: Kalau setengah liter berapa?
4: 4.000.
3: Kalau setetes?
4: Gratis.
3: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh mas.
0: Intermezzo.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk kebersamaan kita dalam program Pengarus Taman Gender di siang hari ini. Untuk selanjutnya kita ikuti dulu dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI.
1: Kabar terkini Pesta Dunia 2026.

0: Jerman pesta 7 gol ke gawang Curaçao, sementara Belanda tertahan 2-2 oleh Jepang. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Jerman menunjukkan tajinya di laga perdana grup E Piala Dunia 2006. Berlaga di Stadium dini hari tadi waktu setempat, Gerpanzer melompat tim deputan Curaçao dengan skor telak 7-1. Jerman langsung tegap gas melalui Felix Smeka yang membuka keunggulan pada menit ke-6, memanfaatkan kerjasama dengan Florian Weitz. Curaçao yang hampir tak berdaya sempat mengejutkan Jerman. Ivano Komenensia berhasil memanfaatkan kesalahan dini belakang Jerman, menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit

0: atau swing set penalti babak pertama di waktu 45 plus 5. Skor 3-1 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Jerman semakin buas. Jamal Musiala memanfaatkan umpan terobosan Joshua Kimmich di waktu ke-47. Disusul Nathaniel Brown yang menandai debutnya dengan penyelesaian sepakan volley di waktu ke-28. Dan menambahkan gol ke-6 dari jarak dekat pada waktu ke-78 sebelum Tihapas menutupnya dengan brace-nya di menit ke-8. Skor akhir 7-1. Melihat hasil laga ini, pelatih Julian Nagelsmann mengakui timnya masih bisa naik level.
1: Absolut, man, richtig gut.
2: Di awal musim yang sangat bagus. 15 menit pertama benar-benar bagus. Kita bisa mendapatkannya lebih awal dengan bimbingan. Kita bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Banyak sekali tembakan yang dilepaskan oleh pemain lawan. Area penalti yang masih diblokir. Mereka membuat skor menjadi 1-2, tapi lihat bagaimana tim menanganinya dengan kompensasi. Jadi menurut saya, kami mencetak banyak gol indah, banyak gol dibuat.
1: Dan kami juga erstmal komplett anders gespielt als in allen anderen Spielen. Auch dazu gehört viel Mut und ein großes Kompliment an Dicke Advocat und sein Team, die das.
0: Pada usia 40 tahun, 79 hari, Manuel Neuer menjadi pemain Jerman tertua yang tampil di turnamen besar. Sementara Kai Havertz dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Hasil ini membawa Jerman memuji

0: Sedangkan di laga lainnya, timnas Belanda harus puas bersama melawan Jepang dalam laga perdana grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan sengit di dalam stadium Senin pagi dini hari waktu Indonesia Barat ini berlangsung terbuka dan penuh drama. Belanda lebih dominan menguasai bola, namun Jepang mampu memberikan ancaman berbahaya. Peluang pertama hadir lewat Donyell Malen dan Cody Gakpo, namun belum membuahkan gol. Keito Nakamura hampir mewujudkan Belanda lewat tembakan yang tipis, namun melebar. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Belanda akhirnya membaca kebuntuan di menit ke-51. Kapten Virgil van Dijk menyundul umpan Den Berg membuat skor menjadi 1-0. Kemudian hanya bertahan 6 menit. Keito Nakamura menyamakan kedudukan di menit ke-57 setelah rangkaian serangan Kafuso Kubo. Belanda kembali memimpin di menit ke-64. Crescencio Somerville melepaskan tembakan melengkung yang gagal jangkau kiper Zion Suzuki. Jepang kembali membuat kejutan di menit ke-88. Daichi Kamada menyuruh bola hasil sepak pojok Junya Ito. Skor 2 sama bertahan hingga usai. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku tidak menyesali strateginya dengan mengganti pemain ini. Menurutnya tim tetap bermain baik menghadapi lawan Jepang.
1: Saya tidak menyesal adanya pergantian pemain. Itu selalu terjadi setiap kali. Anda juga melihat bahwa lawan akan bermain dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki penguasaan di babak pertama dan terkadang mereka melakukan hal itu. Kami juga memiliki kecepatan di lini. Karena saya berpikir bahwa tekanan kita di sisi-sisinya sudah tidak cukup. Sepak bola memang karena saat ini saat Jepang menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Mereka tiba-tiba ikut menyerang. Jadi kita mungkin bisa mengubah skor menjadi 3-2. Waktu yang singkat, chat saya tidak ada penyesalan itu.
0: Kini dalam klasemen sementara grup F, Jepang menghuni urutan pertama dengan 1 poin, unggul fair play. Sementara Belanda di urutan kedua dengan 1 poin dan mengantongi 3 kartu kuning. Belanda harus menunda pesta kemenangan perdananya, sedangkan Jepang pulang dengan 1 poin berharga dari pertandingan yang sangat sengit. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

di laga lainnya. Pantai Gading mengejutkan Ekuador dengan gol kemenangan di menit ke-90 untuk membuka laga grup E Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 1-0 pagi tadi, mengakhiri 19 pertandingan tak terkalahkan La Tricolor. Sebelumnya, Ekuador dua kali membentur Mister Gawang lewat John Yeboah dan Alminda di babak pertama. Sementara Pantai Gading juga membentur tiang gawang lewat Elie Wahi di babak kedua. Pertandingan berjalan cepat dengan

Pantai Gading akan membawa momentum ke pertandingan melawan Jerman, sementara Ekuador harus bangkit melawan debutan Curaçao untuk menghindari terulangnya tersingkir di babak grup seperti di Qatar. Sementara itu di laga lainnya di grup F yang baru saja berakhir tadi, Swedia menang telak atas Tunisia dengan skor 5-1. Gol-gol Swedia dicetak oleh Yasin Ayari di menit ke-7 dan 90+6. Kemudian Alexander Isak di waktu ke-30, di mana gol balasan Tunisia lahir dari Omar Rekik di menit ke-43. Swedia lalu kembali menambah gol dari kaki Victor Gyökeres di menit ke-59. Mathias Vanberg kemudian menambah gol Swedia di menit ke-8.

Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek kiri Mark Cucurella dari Chelsea dengan nilai transfer 60 juta euro. Bek berusia 27 tahun yang masih terikat kontrak 3 tahun dengan Chelsea itu terbuka meninggalkan klub London Barat. Sebelumnya beberapa klub besar seperti Atletico Madrid, Barcelona, dan Manchester City juga menunjukkan minat kepada Cucurella. Cucurella menjadi pemain penting Chelsea di musim 2025-2026 dengan 50 laga. Membantu klub menjuarai Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Kini ia tengah membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Transfer diperkirakan rampung pada awal pekan depan dengan dokumen akhir masih dalam proses penyelesaian. Real Madrid berharap Cucurella solusi di posisi bek kiri yang selama ini menjadi masalah.

0: pada partai final di Andy Murray Arena tadi malam. Bekik tampil dominan sejak awal pertandingan dengan merebut 7 game beruntun. Raducanu sempat memberi perlawanan sengit pada set kedua dan memaksakan tiebreak. Namun Bekik mampu bangkit untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang atas pencapaiannya tersebut.
1: Winning 6-0 in tennis.
2: Menang 6-0 dalam tenis terkadang bisa menjadi semacam kutukan. Namun, saya berpikir bahwa dia mulai bermain sangat baik pada set kedua dan meningkatkan level permainannya. Saya terus mengatakan kepada diri sendiri untuk tetap bertahan, memaksanya memainkan satu pukulan tambahan lagi, dan saya sangat senang bisa bangkit serta memenangkan pertandingan ini.
0: Gelar tersebut menjadi trofi WTA 500 pertamanya sepanjang karir Bekik, sekaligus gelar WTA pertamanya sejak 2024.

0: dari lintasan sirkuit, Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya tadi malam. Laporan disampaikan Liliana Dea.
1: For Ferrari, his first Ferrari Grand Prix victory comes in Spain.
2: Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona di Spanyol tadi malam. Kemenangan ke-106 sepanjang karirnya itu diraih berkat strategi 3 pit stop yang membawa Ferrari mengakhiri dominasi Mercedes musim ini. Hamilton memulai balapan dari posisi kedua di belakang George Russell. Pembalap Inggris berusia 41 tahun itu sempat tertinggal pada fase awal lomba sebelum Ferrari mengubah strategi dan memanggilnya lebih cepat ke pit pada lap ke-28. Keputusan tersebut membuka peluang penggunaan strategi 3 pit stop bagi Ferrari. Hamilton kemudian terus memangkas selisih waktu dan mengambil alih kendali balapan setelah memanfaatkan periode virtual safety car. Usai balapan, Hamilton mengaku sangat emosional setelah akhirnya meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari.
3: They're all special in their own way, but this one's something else.
4: Setiap kemenangan memiliki maknanya sendiri, tetapi yang satu ini benar-benar berbeda. Saat masih muda, saya menyaksikan Ferrari meraih begitu banyak kesuksesan di televisi. Ketika membalap di sini, saya sering melihat layar dan membayangkan bagaimana rasanya menang dengan mobil itu. Ini momen itu akhirnya datang, dan semua orang telah bekerja sangat keras untuk mewujudkannya. Mereka benar-benar pantas mendapatkannya. Saya akan selalu berterima kasih kepada mereka. Semoga ini menjadi yang pertama dari banyak kemenangan berikutnya. Hari ini pit stop berjalan sangat baik, strateginya juga luar biasa, dan mobil terasa fantastis.

0: fase awal balapan. Russell akhirnya menyentuh garis finish di belakang Hamilton. Sementara itu, posisi ketiga menjadi milik pembalap McLaren Lando Norris setelah Kimi Antonelli gagal finish akibat kerusakan mesin menjelang akhir lomba. Usai balapan, Russell mengaku senang bisa meraih podium meski gagal mengamankan kemenangan.
1: Hari yang cukup berat. Senang rasanya bisa kembali ke podium menjalani balapan yang relatif bersih dari sisi saya. Namun, Ferrari tampil sangat impresif hari ini, dan kami harus terus bekerja keras. Jumat dan Sabtu berjalan sangat baik bagi saya. Hari ini sedikit lebih menantang. Semuanya sebenarnya dimulai dengan cukup baik, dan saya merasa pada stint pertama. Namun, dua stint terakhir terasa lebih sulit. Meskipun begitu, saya senang bisa kembali berada di podium.
0: Hasil ini membuat Hamilton semakin mendekati Antonelli dalam persaingan gelar juara dunia Formula One musim 2026.

0: Informasi dari Arena Futsal, Bintang Timur Surabaya BTS sukses mengunci gelar Pro Futsal League musim 2026 dengan kemenangan dramatis 4-3 atas Cosmo JNE di depan 6.886 penonton di Gor UNY malam tadi. Cosmo JNE sempat unggul 3-0 melalui gol Ruan Nakamatsu, Reza Gunawan, dan Andri Kustiawan. Namun BTS bangkit dengan comeback bersejarah di 10 menit akhir, di mana dicetak oleh Ardiansyah, penalti Firman Ardiansyah, Samuel Eko, dan puncaknya gol penentu kemenangan dari kiper Ahmad Habibi pada menit 39. Usai laga, pelatih BTS Reka Cahya merasa sangat bersyukur dan bangga dengan perjuangan anak asuhnya.
1: Yang pertama, syukur alhamdulillah saya ucapkan karena tim Bintang Timur Surabaya mendapatkan juara yang kelima kali. Ini semua berkat kerja payah semuanya ya, dari owner, manajemen, staff, bahkan pemain. Musimnya sangat sulit buat Bintang Surabaya karena di setengah musim kita ada pergantian transisi dari pelatih kepala. Tapi semuanya benar-benar kita ciptakan semua suasana yang selalu bersama-sama dan sesuai target yang benar-benar kita capai. Dan alhamdulillah sekali lagi kita bisa mendapatkan juara yang kelima kali.
0: Habibi di menit akhir menjadi penutup sempurna bagi kompetisi musim ini. Pertandingan ini menjadi salah satu yang paling dramatis dalam sejarah futsal Indonesia. Cosmo JNE tampil mendominasi sejak awal, namun mentalitas juara BTS terbukti dengan comeback luar biasa.

0: Pendengar, sebelum kita lanjutkan dinamika olahraga, kita akan ikuti breaking news berikut ini. Pendengar, Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier resmi menggelar pertemuan di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Joshua Sihombing. Joshua. Joshua, silakan laporan Anda.
1: Ya, Sabira dan juga pendengar Pro 3 RRI. Halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana pada siang hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Dapat kami sampaikan, saya kira dan juga berat terkait dengan agenda pada hari ini, yakni di mana Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini kami dapat menyampaikan gambaran pada akhirnya juga terlihat terkait dengan kunjungan tersebut. Saat ini sudah nampak persiapan di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Juga tadi pada di awal laporan itu terdengar musik yang dimainkan oleh pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres untuk halaman pelataran Istana Merdeka ini telah diisi ataupun baru pasukan TNI baru tidak masuk, yakni angkatan darat, angkatan laut dan juga angkatan udara, serta juga saya kira juga terdengar ini data pasukan terbaru yang menggunakan pakaian adat khas Nusantara. Kami dapat menyampaikan bahwa memang terkait dengan kunjungan dari Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini merupakan perdana melakukan pertemuan secara resmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Ini menandakan akan adanya penguatan hubungan bilateral, mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Jerman dalam hal berbagai langkah-langkah strategis ke depannya. Saat ini, saya kira juga dengar ini anak-anak SD dari Jakarta Pusat ini juga akan menyambut dan sedang berbaris di pinggir jalan masuk kendaraan tamu negara yang nantinya akan dilalui oleh Presiden Steinmeier. Kami mendapatkan visualisasi ataupun juga gambaran ada dua layar besar di halaman Istana Merdeka yang kami juga dapat menyampaikan dari penyampaian saat ini, yakni berada di sisi kanan gedung Istana Merdeka, bahwa tadi nampak dari Presiden Jerman telah tiba di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana dalam kunjungan kenegaraan pada setiap pemimpin negara ini nantinya dari alur dalam Bundaran HI itu akan masuk ke kawasan Kompleks Monas yang nantinya dari situ akan dikawal dengan pasukan berkuda dan juga pengawalan bermotor untuk menuju ke Istana Merdeka melalui pintu masuk yang tepat berada di ujung jalan Istana Merdeka Utara atau tepatnya berada di persimpangan Taman Pandang. Kami dapat menyampaikan bahwa memang saat ini pasukan berkuda yang mengawal kunjungan Presiden Steinmeier untuk menuju ke Istana Merdeka saat ini tengah berjalan untuk mengelilingi kawasan Monas, di mana juga ini kami dapat sampaikan pada dalam kunjungan ataupun ketibaan Presiden Steinmeier di Jakarta Indonesia ini melalui Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Nah, ketibaan tersebut saya kira dan juga pendengar, di mana Presiden Frank-Walter Steinmeier ini mengunjungi Indonesia bersama dengan sang istri dan disambut oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beth dan juga sejumlah pejabat lainnya yakni Duta Besar Indonesia untuk Jerman Abdul Qadir Jailani. Pada kunjungan ini menandakan akan penguatan berbagai langkah strategis kerjasama Indonesia dan juga Jerman. Kami juga dapat memantau saya kira untuk pergerakan ataupun mobilitas dari pasukan pengamanan yang mengawal Presiden Jerman Steinmeier menuju Istana Merdeka Jakarta. Tepat kami gambarkan terdapat satu ekor pasukan berkuda yang memimpin puluhan ekor berkuda lainnya di belakangnya dan disusul oleh pasukan pengamanan lain yang juga disusul ataupun dibatangi oleh pasukan bermotor dan juga baru terdapatlah di situ kendaraan yang membawa Presiden Jerman Steinmeier menuju ke Istana Merdeka. Persiapan sudah matang untuk menyambut kedatangan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Dapat diketahui juga, ini saya kira dan juga terdengar bahwa Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini juga merupakan sekaligus sebagai kepala negara dari Federal Jerman dan terdapat pada struktur Jerman lainnya ini ada satu pemimpin kepala pemerintahan sebagai kepala eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan di Jerman. Nah, dalam pada hari ini yang berkunjung ke Indonesia ini merupakan Presiden Federal Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang juga sebagai kepala negara dari Federal Jerman. Gerbang dari pintu masuk Istana Merdeka dapat kami gambarkan telah terbuka lebar. Ini menandakan bahwa pasukan berkuda yang membawa ataupun mengawal Presiden Jerman Steinmeier ini telah tiba. Juga ini pasukan kuda telah keluar dari kawasan Monas dan telah memasuki kawasan persimpangan Medan Merdeka Utara. Yang selanjutnya ini menandakan akan masuk ke kawasan Istana Merdeka Jakarta. Ya, Safira dan juga pendengar, jika kami dapat memantau dari sini sejumlah pejabat ataupun menteri jajaran kabinet merah putih yang turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk menyambut Presiden Jerman Steinmeier di Istana Merdeka, yakni terdapat Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, dan juga terdapat Menteri Luar Negeri Sugiono dan sejumlah pejabat lainnya yang berada di tepat di pintu masuk gedung Istana Merdeka Jakarta. Tidak hanya itu, terdapat juga kami tadi melihat sejumlah pejabat-pejabat lainnya seperti Menteri Sekretaris Negara Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan tadi kami juga melihat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang mengecek kesiapan untuk penyambutan kunjungan kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Kami dapat menyampaikan pula, ini jika tadi kami menyampaikan pasukan berkuda ini telah keluar dari kawasan Monas ini melalui pintu patung kuda yang juga selanjutnya melewati Jalan Medan Merdeka Barat yang telah memang ditutup untuk sementara arus lalu lintas untuk mobilitas ataupun pergerakan kunjungan kenegaraan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier. Ya, tapi ini nampaknya pasukan berkuda dan juga Presiden Republik Jerman, Federal Jerman, Presiden Federal Jerman maksud kami ini telah mendekati pintu masuk dari Istana Merdeka melalui jalur ataupun lintasan di Jalan Medan Merdeka Utara saat ini. Dan kami dapat memperkirakan ini 200 meter kurang ini rombongan telah mendekati di pintu masuk Medan Merdeka Utara yang merupakan nanti langsungkan pertemuan secara resmi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier. Untuk pasukan kuda sendiri ini terdiri dari 3 jidat dan 3 dituruh jidat diikuti oleh sejumlah pasukan berkuda lainnya. Terdapat pasukan pengawalan khusus tamu kenegaraan dengan menggunakan sepeda motor. Ini telah memasuki gerbang utama dari Istana Merdeka Jakarta. Rangkaian pertama kendaraan bermotor telah masuk dan juga pengawalan pasukan berkuda juga telah masuk ke gerbang utama di Istana Merdeka Jakarta. Kami dapat sampaikan, Safira dan juga pendengar, rombongan pengamanan ini telah tiba di Istana Merdeka Jakarta dengan pasukan berkuda mengikuti pasukan pengamanan dengan sepeda motor dan juga diikuti pula di belakang dari pasukan berkuda ini ada Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang kendaraan pengamanan motor ya, telah memasuki gerbang utama Istana Merdeka Jakarta. Anak sekolah dasar di Jakarta Pusat ini menyambut dengan antusias kedatangan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier yang menggunakan limousine Mercedes. Ya. Dan langsung disambut dengan musik dan tarian daerah Nusantara. Dan mana kami dapat menyampaikan pada sisi bagian kanan Istana Presiden Negara Merdeka, ini Presiden Prabowo Subianto telah tadi kesibaan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier dengan menggunakan pertengahan jas berwarna abu-abu. Presiden Prabowo Subianto langsung menyalami Presiden Jerman Steinmeier tepat di depan pintu kendaraan masing-masing yang ditumpangi oleh Presiden Federal Jerman Steinmeier. Sedikit melakukan perbincangan dan melakukan foto bersama dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di sisi sebelah kanan. Karena tampaknya ini Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tarian-tarian yang diselenggarakan oleh pihak Istana Negara untuk menyambut kedatangan Presiden Steinmeier. Saat ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier telah memasuki Istana Istana Merdeka Jakarta. Dan nantinya ada prosesi pertemuan dan juga kesepakatan untuk memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga Federal Jerman.

0: di podium pertama untuk langsung gelar upacara
1: hormat dan tenaga.

0: PII for Yay Info. Hap! Satu! Dua! Tiga!
1: Dari tempat! Dari di tempat!
0: Udah, capek! Berhenti!
2: Cukup kayaknya ya?
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drink lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya?
0: Iya.
2: Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu.
0: Ya.
1: Dua,
0: ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
3: FYI for Yay Info.
4: RRI Radio Piala Dunia. Alhamdulillah, RRI kini lah resmi jadi Radio Piala Dunia. Mari kita urang minang nan di wilayah Aceh Tengah, dangakan siaran langsung Piala Dunia di RRI. Radio nan membanggakan Indonesia.
5: Intermezzo.
6: Chat.
7: Apa Nona?
6: Beta pung tebakan buat Ale.
7: Apa itu?
6: Benda apa? Kalau hitam, dong bilang bersih. Kalau putih, dong bilang kotor.
7: Apa ya?
6: Apa coba?
7: Papan tulis.
5: Intermezzo.
8: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip

Seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Kita hidup di negeri yang penuh warna. Dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
1: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
2: Sa dari Papua.
3: Awa orang Padang.
4: Aku wong Jawa.
0: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
5: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
0: Bayangkan jika semua perbedaan bisa dirayakan, jika setiap individu bisa dihargai. Maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah dalam harmoni.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat siang dan masih dari jalan betul nangka Paya Gajah Simpang Tiga Relung. Untuk selanjutnya tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan rangkaian lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayo dalam program musik tradisional dan budaya. Dan selamat siang kami ucapkan dari jalan betul nangka Paya Gajah Simpang Tiga Relung, Kabupaten Bener Meriah.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher, mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.
3: Intermezzo.
4: Cep, ngapain pegangin pagar rumah?
5: Ini cuy, lagi mau isi pulsa.
4: Apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
5: Itu dia masalahnya, Cup. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malu jempolku yang bengkak.
3: Intermezzo.
6: RRI Radio Piala Dunia. Alhamdulillah, RRI kini lah resmi jadi Radio Piala Dunia. Mari kita urang minang nan di wilayah Aceh Tengah, dangakan siaran langsung Piala Dunia di RRI. Radio nan membanggakan Indonesia.

0: mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu, semua suku membantu kami di Aceh, Sumatera, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Semua suku saling membantu. Sekecil apapun bantuan kita semua, kami ucapkan terima kasih kepada semuanya.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat siang. Dan untuk selanjutnya kita nantikan kumandang ajan sholat juhur wilayah Redlu Mudah Meriah dan sekitarnya. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda dan selamat menunaikan ibadah sholat juhur. Semoga seluruh amal ibadah kita dapat diterima sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Salasu hisalin turisul qaswata fi qalbi, hubbut ta'am wa hubbun naum wa hubbur raha. Tiga hal yang dapat menyebabkan kerasnya hati, yaitu banyak makan, banyak tidur, dan suka bersenang-senang.

0: Ada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak apa, aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang, satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk rangkaian lagu religi. Dan demikian tadi telah kita ikuti kumandang azan salat zuhur. Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama Eri Takengon untuk mengikuti keberseruan ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalad Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takengen menyawahkan kabar seruni terlu Senin 15 Juni 2026. Saudara, inilah kabar seruni selengkapnya.

0: Jep tanggal 15 Juni, negara-negara Asia Tenggara memperingati lo demam berdarah dengue DBD ASEAN atau ASEAN Dengue Day. Berikut informasi selengkapnya.
1: Jep tanggal 15 Juni, negara-negara Asia Tenggara memperingati lo demam berdarah dengue ASEAN atau ASEAN Dengue Day. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahaya DBD yang pentingnya upaya pencegahan. Lo DBD ASEAN IO memang sejak tahun 2011 kin bentuk komitmen murum negara-negara ASEAN wan menekan kasus dengue si terjadi di masalah kesehatan di kawasan tropis. Masyarakat dihimbau menerapkan gerakan 3M+, agu menguras tempat penampungan UI, menutup rapat temui, dan mendaur ulang barang berkas. Melalui peringatan ini, masyarakat diharapkan semakin peduli terhadap kebersihan lingkungan, rumah, dan mencegah penyebaran DBD untuk menciptakan lingkungan si sehat. Lisa Dana, RRI Takengon, menyalahi kebersihani.
0: Mali dekati pelaksanaan nenah pertemuan penyair Nusantara ke-14 sisi Aran di Provinsi Aceh, Panitia PIM mematangkan persiapan rangkaian event bergengsi tersebut.
2: Imali dekati pelaksanaan pertemuan penyair Nusantara PPN ke-14 siaran di Provinsi Aceh tanggal 22 sawah 28 Juni 2026. Panitia PIM mematangkan persiapan rangkaian event bergengsi ini. Rapat murum peyaran Roalu, Selang Mane, Rumane, Iruang tertutup, lantai 2, kantor perpustakaan Arsip Aceh. Ketua Panitia PNU Aceh Tengah Purnama Karusan menyalahni kesiapan sejumlah lokasi takingan isesuaian urum materi acara. Aceh Tengah kena menjadi lokasi rangkaian acara PPN 14, agu, seminar pertunjukan, seni gayo didong, tari, monolog, baca puisi, terapi seni, rum, langsung melukis ione. Mahyani, Ari RRI Takengon, menyalah geber serloni.
0: Informasi terakhir pendengar, ribuan masyarakat Mani memadati kawasan persimpangan Lampu Merah. Iarap ni Mapolres Aceh Tengah menurumi Car Free Day bertajuk Budaya Remalan Nafas Kute.
2: Ribuan masyarakat Mani memadati kawasan persimpangan Lampu Merah Iarap ni Mapolres Aceh Tengah menurumi Car Free Day bertajuk Budaya Remalan Nafas Kute. Acara ini kin bagian memperingati lo purbakala ke-113 urum nyamut lo ulang tahun ke-80 Bayangkara si kasih peringati tanggal 1 Juli 2026 ini. Acara lain loyo urum penampilan tari gul, nyai lanjutan remalan meliwati sejumlah ruas jalan utama ikuti takingan. Suasana pe semakin meriah, urung deliwi jemaah menurumi senam jantung sehat. Di puncak acara, semakin meriah nyanyi waktu pengundian beragam hadiah menarik, yang mana hadiah utama secara unik sepeda motor bebek berhasil menangan Hasanah warga kecamatan Bebesen. Mahyani, Ari RRI Takengon, menyalahi keberseroni.
0: Biak saudara, kami sawahan ke Barcelona Ari RRI Takengon nanti dan ke Barcelona selanjutnya jeplowen jam 1 ruhul. Berijin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baiklah pendengar, demikian tadi telah kita ikuti kabar seluni bersama RRI Takengon dan kembali bergabung bersama RRI Rimbaraya 90,1 FM. Pendengar, untuk saat ini kita bergabung dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bagi yang ingin bergabung atau berpartisipasi, kami nantikan di 0853 8179 3206.

0: FYI, Foyer Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar-sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat...
3: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat siang. Dan sepertinya sudah ada penelpon kita untuk bergabung siang hari ini. Kita sapa dulu, assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum bang. Halo.
4: Halo.
3: Ya, gimana kabarnya ini bang? Bang Sofyan, sehat ya?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah sehat. Apa ini kegiatannya hari ini bang Sofyan?
4: Di kebun bang.
3: Masih di kebun ya? Oh, kopi masih ada buahnya bang ya? Untuk saat ini.
4: Sebagian udah mulai merah lah bang, jarang-jarang ada.
3: Ya. Harganya juga cukup meningkat ya kabarnya ya?
4: Enggak bang, belum. Kopinya belum bagus sekali bang masih.
3: Oh.
4: Masih buah pertama.
3: Oh iya iya iya iya. Baik Bang Sofyan, siang hari ini apa lagu kita ini?
4: Rondo Kempling aja bang.
3: Gimana?
4: Lagunya Rondo Kempling.
3: Rondo Kempling dari?
4: Dari si A, penyanyinya gak tahu lagu Jawa tapi.
3: Oh Rondo Kempling gitu ya?
4: Iya. Spesial untuk istri aja di rumah lagunya.
3: Oke baik, ditunggu. Itu aja salam-salamnya.
4: Ya itu aja bang.
3: Oke baik, terima kasih sudah bergabung Bang Sofyan.
4: Ya,
3: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, itu tadi dia ada Bang Sofyan ya yang sudah bergabung bersama kita dan masih kita nantikan untuk yang lainnya bergabung. Ya kita angkat kembali. Halo assalamualaikum. Halo assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Bro Dangdut.
5: Kamu udah kita dangdut di mana-mana dengan Bang Patrick di Urung Sahan nih, wai.
3: Bang Yasman ini, lagu payuling agak.
5: Abang Aziz gini.
3: Bang Yasman.
5: Oh, Bang Yasman. Ya, gue ingat keliling deh. Keliling nih Abang Yasman aku, wai.
3: Beda keliling kurum Alpino.
5: Sebenarnya gue linknya anu Bang Pajri, linknya Abang Alpi gue.
3: Hampir-hampir mirip ke.
5: Oh ya, tapi ke Bang Cidro, arah hei
3: hehehe gitu ya.
5: Oh
3: hei
5: gitu ya. Ke Bang Yasman nih ya, gue meleng-leng nih pola.
3: Baik
5: bang. Kabar Bang Yasman?
3: Alhamdulillah sehat, berkat doanya Bang sehat, Gerke.
5: Betul ya Bang Yasman gak?
3: Ya betul, untuk Bang Coy kuna sehat lagu payudi linknya.
5: Alhamdulillah Bang Yasman, kan ini kesehat, badan itu kesehat kah?
3: Kantong.
5: Tapi ini kesehat tuh, wah kupi gerara nih kah?
3: Betul. Situasi sedang darurat saya nih, kah kantong nih.
5: Rasa Bang Yasman tuh ngetipus dompet cair kah?
3: Des. Bekes apa nyanya ini kantong nih, kah?
5: Oh ya, nanti kuno malah kah, nampir kena harap pemian kah?
3: Oh ya, kati. Bah, si Mahati nguk kumpus gitu ke gerpen bebes, kita melang-lang tetikik. Jadi kira ke?
5: Oh ya, ini tuh aku impos di tengah menenggon kopi kah?
3: Iya betul. Kuna bang?
5: Lagu lingi rama-rama, gaya lobang tutup lobang.
3: Tutup lobang.
5: Tutup kopi nih kah?
3: Betul. Ketiba miga.
5: Kuna malah gak bonong lagu bang Yasman kah?
3: Arisahan ini bang Joy.
5: Nong kata lagu kesukaanku ya. Hari jaga miharga.
3: Cinta
5: bang Cibro betih ya. Kayak hari sebenarnya jaga miharga betul bang Cibro.
3: Betul. Aku pengen paham sebenarnya Wen. Aku duga ya bang Cibro.
5: Ana ya bang lagi bang.
3: Cinta sabun mandi naga.
5: Oh ya cinta sabun mandi sih.
3: Ya persihana nih remik ke.
5: Persi rock dangdut AI ya. Ya.
3: Oke baik Bahmi bawa.
5: Bawa salam salami bang Yasman ga. Salam salami kena bang Yasman. Keluarga kebaikan selalu ga. Nyeke, Nabang Cibro, Bang Tani, Bang Erik, Bang Alpi, Bang Budi, Bang Cibro, Bang Anam ya, naga abang-abang, Leo ada penyiar agak.
3: Betul.
5: Bang Budi nih. 3. Hanya penyiar-penyiar dulu lagu Mbak Ana, Mbak Ayu, Mbak Nurhasana, Nur Hayati, Mbak Selvi, gitu. Semoga sehat selalu ya Bang Yasman ya.
3: Amin, amin semoga.
5: Jangan lupa pula untuk Bapak pimpinan kita Bapak Imam Taufik ya.
3: Betul, betul.
5: Semoga sehat selalu dan betah saja di daerah dingin ini ya.
3: Gitu. Amin, amin.
5: Dan tidak lupa untuk kawan-kawan tuh yang sudah masuk dan yang belum masuk, semoga cepatlah kontak ke Rimba Raya Radio Kesayangan ini ya.
3: Betul, betul Abangku.
5: Semoga sehat selalu Pak Yasman ya Bang Yasman ya.
3: Amin, amin. Lagu Mas Mas Helpi ya, Mas Helpi pernah bergabung nih. Ku sih belum ini Bang Jawa kurang kebor nih.
5: Ya, saya modelin Brah Pinang ya, anu dusun tangan anu ya, ada bergang ya.
3: Oh, di daerah bergang. Oh, iya iya iya betul betul. Arab bundahan.
5: Tengah anu kadang ya masang seling kadang ya.
3: Betul betul.
5: Terjun pakai seling ya Pak Luhoga.
3: Babi babang.
5: Ayah kepengen cinta lagu cinta sabun mandi ini bergeging kan ya.
3: Iya iya. Apalagi kurasa meranya request saya meh ini ya Bang Joga.
5: Tapi cukup gara jaringan lah meh ya.
3: Betul betul betul.
5: Lagunya dari Jajan Yarja cover Rodangdut ya Bah.
3: Siap siap. Ditunggu Bang Joy lagunya. Terima kasih sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Berumurum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik mendengar, itu tadi dia dari Bang Joy yang sudah bergabung bersama kita dan masih ditunggu.

Ya, semari kita tunggu kembali untuk yang bergabungnya di siang hari ini. Pendengar, kita hadirkan terus lagu requestannya dari siapa tadi, Bang Sopian ya, di Genting Gerbang. Selamat siang dari Jalan Betul Nangkapaya Gajah, Simpang Tiga Redlong, Kabupaten Bener Meriah.

0: Eh, kamu lihat gak sih postingan ini?
1: Postingan yang mana?
0: Yang ini loh, katanya agama tertentu begini begitu.
1: Emang kamu udah cek sumbernya?
0: Belum sih, tapi rame banget di share.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak hoax dan isu SARA sengaja dibuat untuk memancing emosi.
0: Jadi kalau kita langsung percaya dan sebar, malah ikut memperkeruh suasana ya?
1: Betul. Bijak beragama juga berarti bijak di ruang digital. Jadi, cek dulu sumbernya, pikirkan dampaknya, baru dibagikan.
0: Iya ya, media sosial harusnya jadi tempat menyebarkan damai, bukannya kebencian.
1: Teman-teman, mari lawan hoax dan provokasi dengan sikap moderat dan saling menghormati. Bijak beragama di ruang digital, demi persatuan Indonesia.

0: tepat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

Upacara adat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan, tumbuh dan berkembang secara historis pada masyarakat pendukungnya. Berfungsi mengukuhkan norma-norma sosial dan nilai-nilai luhur, salah satu upacara tradisional yang masih dan terus dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya adalah upacara kematian. Banyak orang yang menganggap sepele terhadap upacara kematian. Orang lebih tertarik memperhatikan upacara daur hidup yang lain seperti upacara perkawinan. Padahal, apabila kita amati dengan seksama, upacara kematian mengandung nilai-nilai luhur yang pada saat akhir akan diwarisi oleh para penerus pendukung kebudayaan tersebut. Upacara kematian dalam masyarakat suku Alas dibagi menjadi beberapa tahapan. Masa mayat di rumah adalah masa pelayatan. Seluruh kerabat diundang, terutama sekali kerabat yang paling dekat, yakni dua angkatan ke atas dan dua angkatan ke bawah atau ego, atau orang yang meninggal tersebut. Sebelum dibawa ke sungai, sebelum abad ke-20, warga Alas masih menggelar seni ngeratap atau menangisi mayat dan mengenang segala kebaikannya. Proses memandikan mayat masyarakat Alas dilakukan di sungai dengan kedalaman kira-kira 30 cm dan waktu mayat dipangku dapat mengenai air. Selanjutnya imam akan menggosoki mayat dengan air badar. Setelah semua dianggap bersih, barulah imam menyiram mayat dengan air 9. Fungsi air ini adalah sebagai air pembersih terakhir. Setelah selesai dimandikan, sebelum mayat diusung keluar rumah, anak keluarga mengadakan mengkiran atau menusuki mayat melalui bawah usungan agar mayat jangan teringat kepada anak dan keluarganya di dalam kubur. Kemudian mayat disolati.

dengan diusung dalam peraran. Selanjutnya adalah proses penguburan. Masa takziah. Upacara ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut, yakni malam pertama hingga malam ketiga setelah upacara penguburan. Berikutnya adalah masa hari ketujuh. Upacara hari ketujuh dilaksanakan agar lebih besar dari upacara sebelumnya. Bagi mereka yang mampu, biasanya dilakukan pemotongan kerbau atau sapi. Keluarga duka menyiapkan sirih undangan yang disebut pemangu pitu. Apabila kaum kerabat mendapat sirih pemangu, ia sibuk mempersiapkan bahan bawaan untuk dipersembahkan kepada keluarga orang yang meninggal. Bahan bawaan berupa limun 1 lusin, kerutum atau nasi bungkus yang dibungkus dengan daun pisang yang bentuknya bulat panjang. Lauk pauk 1 susun atau 1 rantang, kelapa ala kadarnya, telur bebek, beras ala kadarnya, dan sejumlah uang.

0: Aku, buah pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, Si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: Spotify for Yay Info. Hap! Satu! Dua! Tiga!
1: Dari tempat! Dari tempat!
0: Udah, capek! Berhenti!
2: Cukup kayaknya ya?
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Bread Drink. Saat ini, Bread Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya? Aduh, jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah, kalau udah seger, olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu,
0: ya.
1: Dua,
0: ya. Tiga. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
3: FYI, for Yay Info.
4: Intermezzo.
5: Mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
4: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
3: Intermezzo.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih terucap selamat siang menjelang sore. Sudah 4 menit berlalu dari pukul 14 menuju pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Masih kami nantikan partisipasi Anda di 0853-8179-3206. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda yang mungkin saat ini sedang di tempat kerja atau sedang ada di rumah, sedang setelah menikmati makan siangnya pendengar ya, atau mungkin sedang berkumpul bersama keluarga tercinta tentunya. Ya tentunya biasanya kalau siang-siang pendengar paling seru nih ya jika ditemani secangkir kopi pendengar ya. Kali ini kita hadirkan dari Hamdan ATT dengan secangkir kopi ke ruang dengar Anda.

0: RRI Radio Piala Dunia, Sugeng Rauh, RRI resmi dados radio penyiar Piala Dunia. Ayo sedulur kabeh ngrungokke siaran langsung Piala Dunia wong wonten ing RRI.
1: FYI for Yay Info.
2: Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
3: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
2: Seru tahu.
3: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
2: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
3: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
2: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Gitu.
3: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
2: Ayo.
3: Tapi gendong.
1: FYI for Yay Info.
4: Intermezzo.
5: Cep,
4: ada tebakan lagi.
6: Tebakan aja si Nona ini, kelarnya sih.
4: Ayo tebak. Bahasa Cinanya telur asin apa?
6: Apa ya?
4: Apa?
6: Nggak tahu Nona, apa jawabannya?
4: Dok Acin jawabannya.
1: Wow. Intermezzo.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Aku, Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku. Aku tetap beradang menerjang, luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi.
3: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922. Terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Mari kita berperan aktif mencegah stunting dengan menerapkan pola makanan yang bergizi dan seimbang. Berikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan. Perkenalkan dan biasakan sejak dini memberikan asupan makanan yang cukup dan seimbang untuk pertumbuhan optimal. Pola asuh yang baik dengan membawa dan memantau anak di posyandu. Cintai dan dukung tumbuh kembang anak dengan perhatian dan kasih sayang. Sanitasi dan air bersih, yaitu biasakan anak mencuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Pastikan lingkungan tetap bersih dan sehat. Bersama kita bisa mengatasi stunting sejak dini.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat sore dan masih dari jam tulang KPA Gajah Simpang 3 Redlung. Masih berlanjut dengan rangkaian lagu dangdutnya pendengar, dan masih kami tunggu partisipasi Anda di 0853 8179 3206.

0: Tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
1: Baik, Bu.
0: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
1: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
0: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
1: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
0: Ya, tuangkan santannya, toh.
1: Oh, udah juga. Apa lagi, Bu?
0: Kalau sudah, kasih salam.
2: Selamat pagi menjelang siang.
0: Lola Zala.
3: Intermezzo.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: FYI for Yay Info.
3: Lama amat nih keretanya.
4: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
3: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
4: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
3: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
4: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
3: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
2: FYI, for yay info.
5: Aku, Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
6: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.
7: Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita edisi hari ini 15 Juni 2026. Saya bertugas Yasman mohon pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Kita jumpa kembali di lain kesempatan dalam program dan jam yang sama tentunya. Dan saya bertugas pamit. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, assalamualaikum. Udah siap ya?
1: Waalaikumsalam, siap tunggu.
0: Ya, kita opening dulu ya, bentar ya.
1: Ya, siap.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat RRI di program program yang menghadirkan inspirasi, motivasi, dan informasi seputar perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat dekat dengan identitas daerah kita, yaitu menjaga cita rasa, membangun usaha, kisah sukses UMKM Kopi Gayo Kabupaten Bandar Meriah. Pendengar, sebagaimana kita ketahui bersama ya, Kopi Gayo telah dikenal hingga ke mancanegara berkat cita rasa khas dan kualitas yang unggul. Namun di balik secangkir kopi yang nikmat terdapat perjuangan panjang para pelaku UMKM yang akan terus menjaga kualitas sekaligus mengembangkan usaha mereka agar mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Untuk membahas hal tersebut, pendengar, telah hadir bersama kita narasumber yang akan berbagi pengalaman dan inspirasi, yaitu Yogi Ependi ST. Oke, baik, langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bang.
0: Apa kabar? Apa kabar?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Lagi ngapain ini?
1: Ya, ini lagi santai nih, Bang.
0: Lagi santai ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Kita langsung ke tema ya. Ini bisa diceritakan tidak profil singkat nih usaha kopi yang dijalankan selama ini nih?
1: Secara singkat ya, usaha kita ini kita beri nama dulu, awalnya 2019 kita mulai dengan nama Kopi Karung ya.
0: Kopi Karung ya.
1: Dengan nama Kopi Karung.
0: Karung ya.
1: Kemudian berevaluasi dengan nama sekarang Koka ya, namanya Koka sekarang.
0: Koka iya.
1: Koka dengan singkatan tetap Kopi Karung kan gitu, biar lebih enak diingat Koka Kopi Karung ya.
0: Gampang diingat ya Koka ya.
1: Gampang kok. Oke. Okay. 2019 kita mulai sampai sekarang bertahan sudah sekitar 6-7 tahun lah.
0: Iya.
1: Dengan bidang ini, di bidang usaha awalnya kita cuma industri atau UMKM ya, roasting kopi itu dari rumah yang awalnya dari kita jual green bean. Sekarang kita sudah ada kios lah, kios kecil-kecilan di daerah Lampahan atau tempatnya dari Perayu.
0: Iya, alhamdulillah ya sudah mulai berkembang ya. Oke, baik, kalau kita cerita tentang, kalau kita boleh tanya nih, kalau latar belakang nih terjun ke dunia usaha Kopi Gayo seperti apa ini?
1: Kalau untuk Kopi Gayo, kalau untuk kita masyarakat di Gayo ini sudah seperti budaya ya, budaya, identitas, yaitu sangat melekat, baik itu dari segi perekonomian, kegiatan umum lah ya. Jadi kopi ini sudah sangat menjadi umum ya, sudah menjadi nadi lah perekonomian di masyarakat Gayo kalau untuk kita umum. Tapi kalau untuk keluar itu sudah menjadi komoditas unggulan.
0: Oke, ya. Betul. Oke, baik. Kalau cerita tentang keunggulan sendiri nih, Kopi Gayo Bandar Meriah ini seperti apa dan apa yang membuatnya terkenal hingga ke pasar internasional?
1: Untuk Kopi Gayo di Bandar Meriah ya, tapi kita samakan aja dengan Pacengan ya.
0: Walaupun iya, betul.
1: Secara lahan memang
0: berbeda,
1: lebih luas di daerah Bandar Meriah
0: iya,
1: daripada mungkin di Pacengan.
0: Betul.
1: Dengan satu nama sebutan Kopi Gayo lah.
0: Iya.
1: Bandar Meriah mungkin orang di luar beberapa ada yang belum kenal gitu.
0: Iya.
1: Kita sambil juga mengenalkan dengan nama-nama produk kita, kita labeli dengan nama-nama daerah kita di sini.
0: Iya.
1: Seperti kami ada produk namanya Bandar Meriah Espresso Blend, langsung kita buat nama produknya langsung. Jadi orang kenal, oh kopi dari mana? Bandar Meriah.
0: Iya.
1: Kan? Ada kopi lagi, satu lagi kita buat namanya Timang Gajah. Nah, itu Timang Gajah, tepatnya di kecamatan kita ini namanya Timang Gajah.
0: Oh iya.
1: Jadi biar lebih familiar nama kecamatan itu atau sumber kopi itu, kita buat langsung namanya di produknya.
0: Iya. Iya. Sekalian perkenalkan juga nama daerahnya begitu ya.
1: Iya. Tetap kita buat di brand-brand kita itu tetap harus ada identitas.
0: Okay.
1: Kopi Gayo kita kecilkan lagi spesifiknya mana? Timang Gajah.
0: Oke, okay, baik. Kemudian mungkin kalau ada yang tanya nih, seperti apa menjaga kualitas dan cita rasa kopi agar tetap konsisten ya di tengah persaingan yang semakin ketat saat ini?
1: Kalau dari Koka sendiri ya, karena saya langsung mengkurasi ya, mencari bahan-bahan yang ada di seputaran daerah Kimang Gajah, daerah Wekesan, kemudian kalau untuk robustanya mungkin kita ke daerah Rimbaraya. Jadi bisa kita lebih fokus dan detail ya, karena kita quality controlnya untuk green bean saya sendiri yang langsung terjun. Jadi menjaga itu, kita menjaga dari petaninya atau kawan-kawan kita yang mengolah, kemudian kita beli dalam bentuk hijau ya, jadi kita langsung bisa pastikan kualitasnya kualitas yang terbaik lah.
0: Oke. Kalau kita melihat background sendiri untuk pendidikannya, apakah memang selama ini juga berkecimpung atau sebelumnya berkecimpung di dalam dunia perkopian ini, kokanya ini?
1: Iya, kalau kokanya berkecimpungnya sebenarnya ya, dunianya memang sedikit cross ya. Tapi karena terbelakang saya sebenarnya guru ya, guru teknik ya. Tapi karena adanya ketertarikan, adanya opportunity atau peluang pasar, kan untuk melihat ketertarikan ada peluang pasar, dan udah menjadi lifestyle ya kopi. Jadi saya melihat di situ ada peluang yang bisa kita kembangin di luar jam kita ke sekolah gitu. Jadi karena ada kesempatan.
0: Berarti selama ini ilmunya didapatkan secara otodidak ya?
1: Iya betul, ada otodidak, ada juga berbagi pengalaman dengan kawan-kawan yang di luar, sharing, tetap harus ada sharing, ada pembanding kita kan.
0: Oke. Kemudian kalau kita cerita tentang tantangan ini, tantangan apa saja yang pernah dihadapi dalam mengembangkan usaha Kopi Gayo ini?
1: Kalau tantangan saat ini ya memang karena pasar kita lokal dan terbatas sampai Pulau Jawa ya, karena harga kopi pun kita tahu saat ini memang harganya lumayan mahal ya, lumayan mahal.
0: Iya.
1: Bagi ya kopi shop yang nggak bisa menyesuaikan harga kan gitu kan. Kita kebetulan supply kita banyak demand-nya ke kopi shop
0: ya.
1: Hanya banyak dari kopi shop ya.
0: Okay.
1: Terkait harga yang sekarang tinggi lumayan menjadi tantangan. Tapi bagaimana pun kita tetap harus lalui, karena kita udah banyak mengalami kemarin tuh. Zaman COVID juga kita
0: betul.
1: Hampir turun ya, turun-turunnya ini naik lagi setelah COVID naik.
0: Iya.
1: Harganya tetap kita harus menyesuaikan.
0: Baik, di tengah tingginya harga kopi saat ini, bagaimana animo dari generasi muda terhadap budaya minum kopi ini sendiri yang seperti tadi sudah disebutkan ada KP-nya begitu. Apakah ini mengurangi daripada antusiasme masyarakat untuk minum kopi?
1: Harganya naik, penikmat kopinya makin banyak. kopi sendiri bagi masyarakat Gayo Aceh khususnya itu seperti apa budaya ya, pagi ngopi.
0: Iya betul, siang ngopi, sore ngopi, malam juga bisa ngopi.
1: Malam ngopi kan gitu. Kalau untuk pengaruh dari harganya nggak begitu signifikan ya, cuma kita sebagai pengolah kopi yang mungkin orginnya lebih tergerus, komposisi bahan aku mungkin sedikit turun gitu kan.
0: Iya, betul. Tentunya pengalaman-pengalaman dan tantangan-tantangan yang selama ini didapatkan ini tentunya akan menambah kematangan sendiri ya dalam proses pengembangan kopi ke depannya. Baik, kalau strategi pemasarannya yang dilakukan agar produk kopi dapat menjangkau pasaran yang lebih luas ke Sumatera atau Jawa sendiri seperti apa ini?
1: Kalau dari sisi offline dan online kan gitu, sekarang kita harus mengikuti perkembangan zaman juga.
0: Betul.
1: Ada kita promosi di marketplace, ada kita promosi di Instagram, ada kita promosi di Facebook kan gitu. Tapi kita ikutin dari sisi online-nya. Walaupun sekarang ini pada saat ini pasar kita memang banyak terbentuknya dari kawan ke kawan, dari yang kita datangi dari offline lah kan gitu. Tapi tidak juga menutup kemungkinan kita harus tetap berinovasi di online kan gitu, karena pasarnya nggak bisa kita pungkiri masih sangat luas.
0: Oke. Kalau dibandingkan dengan pasaran lokal dan pasaran online, itu kira-kira saat ini perkembangannya yang mana yang lebih signifikan?
1: Kalau on offline yang kita maksud, pasarnya itu konsumennya datang bukan dari e-commerce ya, bukan dari Shopee, bukan dari Tokopedia, lebih banyak sekarang 75-25 lah kita bilang.
0: 75.
1: Ada yang langsung kita datang itu, ya 75% dari yang door to door, dari kawan ke kawan, atau mereka melihat Instagram,
0: kan gitu kan. Betul. Iya, 75% berbanding dengan 25% ya. Sejauh ini sudahkah ada pasaran dari luar? Maksudnya dari mancanegara begitu?
1: Pernah coba ada permintaan kita meneruskan pembelian kawan gitu. Kawan minta spek sekian-sekian. Ada beberapa kali kita kirim ke Malaysia ya waktu itu ya.
0: Ke Malaysia sekali,
1: ke Taiwan sekali. Tapi dengan kapasitas yang kecil ya, mungkin masih di bawah 10 kilo ya. Sifatnya hanya oleh-oleh ya.
0: Betul, atau mungkin masih dijadikan sebagai tester ya, sebelum nantinya akan dilakukan pemesan-pemesan yang lebih besar lagi begitu ya.
1: Bukan sifatnya yang reguler kontinuitas kan,
0: khusus
1: sekedar sampel atau oleh-oleh.
0: Tapi kalau melihat dari produksi ya, produksi apa atau tingkat kualitas daripada kopi Gayo saat ini, apakah kira-kira untuk pasaran mancanegara ini sendiri kita akan bisa raih ke depannya ini?
1: Untuk dari kapasitas mungkin mancanegara tetap masih di atas kan, cuma untuk pasar lokal nasional juga sangat berkembang.
0: Kita tahu sekarang kopi itu
1: warung kopi itu seperti jamur ya, seperti jamur di musim hujan tumbuh, kemudian ada yang tutup satu tumbuh empat, tutup dua tumbuh lima gitu.
0: Iya.
1: Tahan pasarnya ya.
0: Iya, betul. Kemudian kalau tingkat Indonesia sendiri nih, Koka sudah dikirim sejauh mananya?
1: Koka sampai bagian Kalimantan, Jawa, Sulawesi sudah mencakup ya. Regulernya masih ke Tangerang ya, dalam bentuk green bean kita kirim, kawan-kawan kita yang ada di Medan, roster itu kita ada beberapa yang supply kan jadi green bean. Kalau untuk roast bean-nya, biji sangrainya kita, populasi kita banyak ada di bagian Aceh, bagian pesisir ya, timur, lintas timur. Mulai dari Kamiang, Langsa, Ibi, sampai Banda Aceh, itu populasi terbesar untuk kita supply roast bean lah, produk kita di sapi lah.
0: Alhamdulillah. Kemudian ini untuk menjaga kepercayaan ya, bagaimana caranya agar tetap membeli Koka dan Koka lagi?
1: Kalau trik masing-masing ya, ada ilmu yang memang harus kita pelajari seiring dengan ini ya, dengan waktu ya. Kita menjaga itu ada yang memang harus kita jaga kualitas.
0: Ada yang
1: kita datangi, kita kita tempat kita waktu kita datangi mereka. Sharing lah, banyak sharing seperti itu. Lebih ke arah emosional kita jaga. Apalagi kita nggak langsung begitu mereka order nggak langsung kita antar face to face ya, karena kita antar via ekspedisi, via mobil kayak gitu, karena kita teringin dengan jarak ya, jadi menjaga itu ya kita emosional, tetap komunikasi, tetap menjaga kualitas kita dengan pasar yang mereka ada di sana, karena nggak mungkin pasarnya dia kopinya kopi angkringan gitu kan, kualitas menengah ke bawah kita kasih kopi yang bagus,
0: mereka
1: sesuai dengan HPP mereka kan.
0: Iya. Oke, baik, kalau kita flashback nih beberapa waktu yang lalu kan kita terjadi bencana ya di dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya. Bagaimana Koka tetap eksis untuk menjalankan usaha ini ketika banyak ladang-ladang kopi yang terkena musibah?
1: Di masa bencana memang kita nggak bisa elakkan ya, memang omset banyak dari kita yang nggak bisa kirim keluar ya, ada sekitar kalau Koka sendiri hampir dari bulan 11 bisa kirim lagi itu sekitar awal bulan Januari. Memang sepatnya posisinya begitu jalan dan mulai dibuka kita juga baru mulai dilansir ya, ada waktu itu ada beberapa kawan yang udah mulai buka pengiriman, kita tiba di belakang mereka. Dan sempat juga waktu itu kita pulang ke Medan, kita kerja di sana. Kita ambil bahan baku kawan-kawan yang ada di Medan, tapi dengan catatan si customer itu harus tahu kan gitu, bang kita ini nggak ada bisa kirim dari Gayo langsung bijinya.
0: Iya.
1: belanja di Medan, kita kerja dari sana, kemudian kita roasting, kemudian kita kirim. Tetap terjaga kepercayaan pelanggan, kita kan bisa kerja dari Medan.
0: Ya. Dan tentunya tetap ada transparansi ya.
1: Iya, secara transparansi. Okay. Karena mereka juga tahu kan, di jalan nggak bisa jalan sekitar sebulan lebih kemarin.
0: Oke, baik. Kalau ditanya inovasi nih, inovasi produk atau pengembangan usaha yang sedang dilakukan saat ini ya, artinya tetap menjaga eksistensi di tengah seperti tadi disebutkan banyaknya saingan-saingan saat ini, seperti apa?
1: Inovasi sendiri yang kami lakukan untuk produk ya, khususnya Rosbin, kita melihat pasar ya. Pergeseran pasar mungkin dari kualitas yang specialty mungkin sedikit ada pergeseran ya. Mungkin lebih menurunkan grade sesuai dengan permintaan mereka lah. Jadi jangan kita pasarkan kopi shop, ini bagus, tapi dia maunya bahan baku yang biasa, tapi kita penuhi, tetap kita penuhi. Intinya komunikasi tetap kita jaga dengan pelanggan lah, gitu. Kalau untuk produk minuman kita terus berinovasi lah, karena kita ada juga sedikit kopi shop, bisa dibilang kopi shop, bisa dibilang warkop ya, kita ngikutin bahan baku atau minuman-minuman kekinian lah bahasanya.
0: Iya. Oke, baik. Kalau kita tanya secara inspiratif nih, apakah generasi muda, nasihat untuk mereka nih yang ingin terjun ke dunia usaha kopi atau UMKM nih, apa pesannya nih?
1: Dan generasi muda ya, memang apalagi di Gayo ini peluang sangat-sangat terbuka ya.
0: Jadi
1: Karena di sini banyak peluang, mulai dari petaninya, mulai dari pengepulnya, mulai dari roasterinya, mulai dari coffee shopnya, banyak rantai yang bisa digarap sama anak muda asal mereka punya mindset terbuka kan terhadap sumber daya lah, kita bilang sumber daya yang ada di Gayo ini, kita khususnya kopi kan. Lebih membuka mindset lah, karena pasarnya masih sangat terbuka.
0: Oke. Baik, sepengalaman nih dimulai tahun 2019 ya. Apa kunci utama agar UMKM itu bisa bertahan dan berkembang secara berkelanjutan? Seperti disebutkan di awal bahwa apabila saat ini kita melihat ya, banyaknya kopi tumbuh seperti jamur di musim hujan, begitu kan? Tapi untuk bertahan ini dari 4 jadi dari 5 yang berkembang, sementara yang bertahan jadi 3 gitu kan, ada beberapa yang gugur. Apa yang menjadi kunci untuk UMKM bisa bertahan dan berkembang secara berkelanjutan?
1: Kalau untuk UMKM bisa bertahan ya, balik lagi memang setiap owner ya, pemilik usaha UMKM ini ada trik masing-masing ya.
0: Iya,
1: betul. Karena kita coffee shop ini baru kita jalan setahun ya, hampir ya. Agustus 2025, ini mau hampir Agustus 2026, kita memang terus mempelajari pasar ya.
0: Iya.
1: Mempelajari pasar, jadi triknya beda-beda kan gitu kan. Kami mungkin Koka sendiri apa ya, kalau ada bahasa sekarang nothing to lose lah kan gitu kan. Kerja aja, kita buat terus inovasi, jangan terlalu banyak beban di apa ya, kalau bahasa sekarang jangan terlalu banyak beban di finansial.
0: Betul.
1: Kuncinya memang kalau kita bisa buka satu dengan modal dua, cukup dua aja, jangan terlalu di press kelima, karena kita nggak tahu kan masa sekarang ekonomi juga pasang surut ya kan, khususnya di kota-kota lah kita lihat. Jadi kuncinya kalau kami di kota ini nothing tulus, bahasanya dalam artian ya sebisanya aja kan gitu, bukan berarti kita nggak buat pelayanan maksimal, produk kita siapin yang bagus, tapi jangan terlalu boncos lah, kita bilang di awal, jangan terlalu menggebu-gebu kan gitu kan, karena kita nggak tahu banyak yang kita ini karena memang nggak bisa menyesuaikan operasional pasar, apakah memang beban operasional terlalu tinggi kan gitu.
0: Betul. Oke, baik, kalau ada yang tanya nih, apa perbedaan antara kopi Koka dengan kopi yang lainnya, apa yang lebih di Koka?
1: Kalau di Koka ini kita ya, karena kita bangun dari awal tidak begitu yang muluk-muluk kan gitu kan. Saya melihat pasar,
0: perkembangan pasar.
1: Kalau secara kopi ya mungkin hampir sama ya. Cuma kita melihat sini ada emosional kita kepada pelanggan kan.
0: Iya, betul.
1: Pelanggan ini bukan lagi seperti ya pelanggan datang duduk pesan terus dia enggak kita ngobrol. Kita ada hospitality, ada pelayanan yang kita jaga ya kan.
0: Iya.
1: Apa mau pelanggan kan. Kita sediakan, misalnya butuh tempat untuk ngecas HP, kita sediakan.
0: Iya, iya.
1: Jadi pelanggan ini pun merasa kalau di toko nyaman kita duduk. Kalau nyaman duduk, minuman tadi pun agak kurang manis sedikit. Ya,
0: dengan senyum pelanggannya bisa jadi manis ya?
1: Iya.
0: Jadi
1: seperti kalau datang ke rumah, tapi dia mau punya bayar.
0: Oke, baik, Yogi, kalau ada nih pendengar-pendengar kita yang mau pesan ya, pesan apa kopi atau mau ingin ingin melihat tempat kopi shop sendiri, alamatnya di mana ini, atau mungkin ada kontak person yang bisa dihubungi?
1: Iya, kalau untuk pemesanan kopi ya, kalau untuk bubuk, biji, bahan baku yang bisa dikirim langsung, boleh kontak ke IG kita, ada koka@kokaroastery untuk Instagram. Kalau WA ada juga di situ, di link itu sudah kita sisipkan dan kita tautkan ada link untuk menuju directnya ke WA kita, WA bisnis. Kemudian kalau untuk pemesanan online juga, kawan-kawan yang ada di Lampahan, khususnya di Mekar Ayu, kita ada sedia nomor toko. Nomor toko, dia suka WA ke nomor itu, perlunya minuman apa, dan relatif kalau pembelanjaannya minimum 50, bisa kita antar seputar Lampahan.
0: Oke, baik. Pertanyaan penutup nih, untuk perkembangan UMKM kopi di Kabupaten Bandar Meriah, seperti apa perkembangannya nih, ke depannya?
1: Kalau untuk perkembangan UMKM kopi ada Bandar Meriah,
0: harapannya seperti apa?
1: Gitu kan, karena kalau wisatawan itu datang pasti dia kecanggihan gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga UMKM yang di daerah ini pasarnya bisa kita targetkan ke masyarakat sekitar lah kan gitu kan. Kalau memang ada konsumen dari luar yang datang, itu kita anggap bonus saja. Jadi kita jagai konsumen tetap kita yang di seputaran Lampahan, perkantoran itu kita jaga lah kan gitu kan.
0: Oke, baik, Yogi, terima kasih banyak nih. Mudah-mudahan pengalamannya, inspirasi yang telah dibagikan ini bermanfaat untuk kita semuanya ya. Yo, sukses terus ya, sukses. Yo, assalamualaikum. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, menarik sekali ya perbincangan kita hari ini dalam program UMKM Bicara dengan tema menjaga cita rasa, membangun usaha, kisah sukses UMKM kopi di Bandar Meriah. Pendengar, di dialog ini kita belajar ya bahwa kesuksesan sebuah usaha tidak datang secara instan. Dibutuhkan kerja keras, konsistensi, menjaga kualitas, kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman, serta semangat untuk terus berinovasi. Terima kasih sekali lagi kita sampaikan kepada Yogi Effendi ST atas berbagai pengalaman dan inspirasi yang telah dibagikan kepada kita semuanya. Semoga informasi yang disampaikan dapat menjadi motivasi bagi para pelaku UMKM, juga generasi muda, untuk terus berkarya, mengembangkan usaha, serta ikut mengharumkan nama daerah melalui produk-produk unggulan lokal. Saya selaku pembawa acara pamit undur, tetap semangat, terus mendukung UMKM Indonesia, karena UMKM maju, ekonomi daerah pun menjadi semakin kuat.

Saudara, pernahkah kamu merasa terhipnotis oleh keindahan langit biru di atas? Ya, itu bisa jadi gejala aeromnia. Aeromnia adalah kebiasaan memandang langit, menikmati keindahan awan, bintang, dan juga langit yang luas. Aeromnia bisa membantu mengurangi stres, meningkatkan kreativitas, dan juga membuat kamu lebih terhubung dengan alam. Jadi, luangkan waktu sejenak untuk memandang langit hari ini. Kamu bisa menemukan inspirasi atau hanya sekedar menikmati keindahan alam. Stay tune dan jangan lupa untuk terus memandang langitmu.

Perusahaan desain yang bernama Coreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Nin yang santai, juga ceria dan penuh semangat. Sesuai dengan edisi kita hari ini ya, Senin bukan main. Semangatnya harus lebih besar dari rasa lelah yang mungkin mulai menghampiri ya. Pendengar, saya Bang Jimbro kembali hadir temani perjalanan sore Anda melalui program Selamat Sore Bada Maria. Dari studio RRI Rimba Raya 90,1 MHz yang mengudara dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Payagajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bada Maria. Oke, baik untuk Anda juga yang masih dalam perjalanan pulang kerja ya, masih atau yang masih berada di kantor atau yang masih berada di ladang kopi, di tepi sawah juga, di pasar maupun yang sedang menikmati hangatnya secangkir kopi gayo di teras rumah atau di kafe-kafe ya. Terima kasih telah menjadikan RRI sebagai teman setia sore Anda. Oke, baik pendengar, selama beberapa jam kita akan berbagi cerita, berbagi informasi ringan juga, berbagi motivasi juga. Serta tentu saja dengan lagu-lagu pilihan yang siap menemani suasana sore yang sejuk di dataran tinggi Tanah Gayo tercinta. Oke, baik pendengar, di dalam berumah tangga juga ya, terkadang kita bersama pasangan, ya terkadang ada up and down ya pastinya ya. Nah, dan disitulah terasa bahwa memang terkadang dengan kehadiran orang-orang tercinta di sekitar kita sendiri ya, apabila mereka ragu, dan tentunya kita harus mengatakan kepada mereka juga, jangan pernah kau ragu akan cintaku. Seperti lagu yang akan dihadirkan berikut ya, dari vokalnya Meriam Bedina featuring dengan Lucky Octavian, kita hadirkan untuk Anda semuanya, jangan pernah kau ragukan.

0: Tau gak sih?
1: Apa? Entah, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jangan Barito.
1: Ih kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makannya tuh gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Oh Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
4: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
3: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
4: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
3: Lah, kok gara-gara abang?
4: Iyalah, itu tuh yang itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
3: Lah, apa hubungannya?
4: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
3: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan gombal ini?
4: Bukan gombal, Bang. Global.
3: Iya.
5: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 7 menit lagi kita jelang formasi 16 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya nanti akan kita tunaikan kumandang azan asar untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya. Oke, baik untuk Anda yang masih stay, yaitu Gedot As di 90,1 MHz. Selamat sore, selamat beristirahat yang sudah mengambil waktu beristirahat atau yang masih beraktivitas ya. Saat lagi kita akan kumandang azan di tepat di formasi 16 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya sudah waktunya juga kita untuk bersiap-siap untuk nanti kita tunaikan ya ibadah kita menghadap kepada Allah Ta'ala, yaitu sholat asar tentunya. Oke, baik mendengar menjelang azan yang akan kita kumandangkan satu buah lagu religi akan kami coba tawarkan untuk Anda. Kali ini berasal dari covernya Kontraksi LL yang featuring dengan Muhammad Afif ya, yang berjudul Patwa Orang Tua. Mudah-mudahan berkenan untuk Anda semuanya. Ini dia.

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya. Dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
2: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.
3: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. Berapa, Pak? Rp5.000, Mas. Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
5: Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas. Saya nggak punya uang kembalian. Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan. Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru.
4: Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya.
5: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. selebihnya adalah kehendak-Mu ya Allah. Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya. "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak." Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar. "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar, Thomas." "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
6: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
5: "Saya bayar soal sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya, dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 24 menit sudah kita jelang dari formasi 16 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya untuk Anda yang baru saja selesai melaksanakan ibadah sholat asar ya, kami ucapkan selamat menaikkan ibadah sholat asar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala amal dan ibadah kita untuk hari ini, dan ada ijabah di setiap doa-doa yang kita panjatkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, baik pendengar, untuk Anda masih stay yaitu Gadget As di 90,1 MHz. Selamat sore untuk Anda semuanya. Salam sehat terus, salam kompak terus ya untuk Anda semuanya yang berada di sejangkau siar 90,1 MHz. Tentunya suasana sore di luar sana ya sepertinya sangat cerah. Mudah-mudahan secerah hati kita semuanya ya, amin. Untuk Anda juga yang masih beraktivitas, tentunya masih ada kesempatan ya untuk jalan-jalan sore atau sekedar menuntaskan pekerjaan yang tentunya belum selesai. Oke, baik pendengar, ada sebuah kata sederhana yang patut kita renungkan sore hari ini. Jangan mengukur keberhasilan hanya dari seberapa cepat kita sampai ke tujuan. Tetapi ukurlah dari seberapa konsistennya kita di dalam melangkah tersebut. Tentunya setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Ada yang berhasil lebih cepat. Ada pula yang harus melalui jalan-jalan panjang. Yang terpenting adalah tidak berhenti berusaha dan terus melangkah meski secara perlahan-lahan. Satu pepatah Jawa juga mengatakan ya, alon-alon asal kelakon. Karena tentunya pendengar, setiap langkah kecil yang dilakukan setiap hari akan membawa kita lebih dekat kepada impian yang ingin kita capai. Oke, baik pendengar, dan sore hari ini kita temani Anda dengan hadirkan lagu pilihan-pilihan terbaik tentunya. Lagu mendatang mendengar lagu yang pernah dipopulerkan olehnya aktor Roni Siantori. Kembali di recycle ulang secara apik dan manis ya, bersama dengan Dearly Deep. Apakah Anda suka dengan gubahan Dearly Deep? Oke, baik, langsung saja kita sapa. Ini dia, melangkah di atas awan.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

di 0853-8179-3206 berkirim salam atau cerita aktivitas sore Anda hari ini. Kami ingin tahu bagaimana hari Senin Anda. Apakah penuh semangat, penuh tantangan, atau justru penuh dengan kejutan? Oke, baik. Berikut satu buah lagu dari grupnya Jikustik. Kita hadirkan puisi untuk Anda semuanya.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Enggak sih, lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
2: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 6 menit lagi ya. Kita jelang formasi 17 waktu Indonesia, bagian Barat. Tentunya seperti biasa, kita akan tergabung kembali bersama dengan Program 1 RRI Banda Aceh. Hadirkan informasi-informasi utama dari seluruh penjuru Korwil Aceh 17. Oke, baik pendengar, tentunya untuk Anda yang masih stay ya, together with us di 90,1 MHz. Selamat sore ya, salam kompak terus bersama RRI, salam manis dari hati. Oke, baik, berikut satu buah lagu dari Tasha Kamila, lagu yang sempat viral di TikTok ya, dengan judulnya Say No.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 2 menit lagi kita jalan formasi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya pendengar, seperti yang saya sampaikan ya di awal, bahwa saat lagi kita akan tergabung bersama dengan program 1 RRI Banda Aceh. Hadirkan kembali informasi-informasi utama dari seluruh penjuru Korwil Aceh, yang tentunya terangkum dalam program Lintas 17. Oke, baik pendengar, dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Paya Gajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Banda Meriah, kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.

0: Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
1: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
2: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Senin 15 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, pemerintah menargetkan pembangunan sekolah rakyat di 5 titik di Aceh rampung tahun ini dan mulai bisa difungsikan pada tahun ajaran baru 2026. Optimalisasi pelayanan kesehatan melalui ambulans puskesmas keliling. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pendengar, pemerintah menargetkan pembangunan sekolah rakyat di 5 titik di Aceh rampung tahun ini dan mulai bisa difungsikan pada tahun ajaran baru 2026. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
1: Pemerintah menargetkan pembangunan sekolah rakyat di 5 lokasi di Provinsi Aceh dapat diselesaikan dan mulai difungsikan pada akhir Juni 2026 untuk menyambut tahun ajaran baru. Kelima lokasi tersebut berada di Kota Subulus Salam, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Biren, Kota Lok Semawe, dan Kabupaten Aceh Besar. Komitmen percepatan pembangunan ini ditegaskan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau progres pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya. Dodi mengatakan dari 5 proyek yang sedang berjalan, pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya dan Subulus Salam menghadapi tantangan terutama terkait distribusi material konstruksi ke lokasi proyek. Meski demikian, pemerintah terus mendorong percepatan pekerjaan agar seluruh fasilitas pendidikan tersebut dapat digunakan sesuai jadwal. Menteri PU Dodi optimis seluruh proyek sekolah rakyat di Aceh dapat diselesaikan sesuai dengan target. Kalaupun terdapat pekerjaan yang belum rampung sepenuhnya, pemerintah memastikan fasilitas pendidikan tersebut dapat beroperasi secara fungsional terlebih dahulu sehingga proses belajar mengajar tetap bisa dimulai pada tahun ajaran baru 2026.
2: Jadi hari ini progresnya sudah sekitar 65% ya. Sudah lumayan bagus, kita kejar supaya mudah-mudahan akhir Juni bisa fungsional ya. Bisa fungsional SMP, SMA, SD, SMP, SMA, dan adik-adik tetap yang di daerah Aceh Selatan yang di lintasan Aceh Selatan bisa masuk sekolah di Juli 2026. Itu ya.
3: Untuk biayanya rata-rata kendalanya transportasi
2: ya? Rata-rata begitu mas, rata-rata kendalanya transportasi karena kan rata-rata material disupport dari Medan ya.
4: Jakarta.
2: Iya dari Jakarta Medan kan. Ya, Jakarta Medan.
1: Dari 5 lokasi pembangunan sekolah rakyat di Aceh, proyek di Kota Lok Semawe saat ini menjadi yang paling maju dengan progres mencapai sekitar 86%. Sementara pembangunan di Kabupaten Nagan Raya telah mencapai sekitar 65% dan terus dikebut melalui pengerjaan secara intensif di lapangan. Pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya dan Subulus Salam memiliki nilai kontrak sebesar Rp498 miliar rupiah yang bersumber dari APBN tahun 2025-2026. Proyek yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya tersebut meliputi pembangunan gedung utama, fasilitas pendukung, pekerjaan mekanikal elektrikal plumbing, penyediaan furnitur hingga penataan kawasan sekolah. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Banda Aceh tingkatkan pelayanan kesehatan pada tingkat desa dengan penyediaan ambulans puskesmas keliling atau pusling. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
4: Pemerintah Kota Banda Aceh menegaskan komitmennya dalam memperluas jangkauan layanan kesehatan bagi masyarakat, termasuk memberikan hak dasar atas layanan kesehatan yang prima dan inklusif, diantaranya dengan menghadirkan ambulan puskesmas keliling Pusling seperti yang sudah diterima oleh Posyandu Bohatema, Gampong Alunaga, Kecamatan Syahkuala. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal menjelaskan bahwa kendaraan ini dirancang khusus sebagai unit pelayanan kesehatan bergerak mobile klinik yang modern dan representatif. Adapun di dalamnya telah terintegrasi ruang pemeriksaan mini yang didukung oleh fasilitas medis yang memadai untuk mendukung berbagai jenis tindakan dan pemeriksaan klinis.
5: Melaksanakan pemeriksaan USG kehamilan, bahkan di sini juga sudah kita fasilitasi untuk bisa langsung melaksanakan USG, bahkan IKG ya untuk pemeriksaan jantung. Kemudian juga fasilitas lainnya, saturasi oksigen, tensi. Ini udah seperti mini ICU.
4: Spesialis kandungan Dr. Cutsera Elnita menambahkan bahwa layanan ambulan puskesmas keliling dilengkapi dengan berbagai peralatan medis mutakhir, termasuk peralatan untuk pemeriksaan jantung EKG serta pemantauan ultrasonografi USG. Kehadiran teknologi tersebut memungkinkan tim medis untuk melakukan screening awal yang akurat terhadap kondisi kesehatan masyarakat, termasuk bagi ibu hamil. Ambulans turut dilengkapi fasilitas kesehatan modern seperti tempat tidur pasien, tabung oksigen, oksigen cadangan, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan P3K.
6: Ini bisa untuk pasien yang sesak, ya, penurunan kesadaran, bisa langsung gunakan dan langsung bisa disambungkan ke mesin ventilator.
4: Mobil Pusling turut berfungsi melayani pasien rujukan serta menjemput dan mengantar pasien dari rumah. Pengadaan ini merupakan upaya pemenuhan sarana dan prasarana guna meningkatkan layanan kesehatan mulai di tingkat desa. Dari Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri, 23 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Wakapolda Aceh launching penanaman jagung bersama petani muda milenial di Pidi bersama komunitas petani muda milenial Kabupaten Pidi. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
7: Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo SIK mewakili Kapolda Aceh Irjen Pol Dr. Andes Marzuki Ali Basyah MM meluncurkan program penanaman jagung bersama komunitas petani muda milenial Kabupaten Pidi di Desa Blangleun, Kecamatan Simpang 3, Kabupaten Pidi. Kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan Polda Aceh terhadap program prioritas nasional di bidang ketahanan pangan sekaligus upaya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor pertanian berbasis generasi muda. Pada kesempatan tersebut dilakukan launching penanaman jagung di lahan seluas sekitar 40 hektar di Kecamatan Simpang 3. Lahan tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai salah satu sentra produksi jagung yang mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
8: Jadi tanah di sini satu kali dalam satu tahun untuk menanam padi. Selebihnya akan digunakan untuk menanam jenis yang lain yang sebelumnya itu bawang merah. Ini baru pertama kali untuk ditanami jagung yang mendukung program ketahanan pangan Bapak Presiden Prabowo. Sebagaimana kekuatan negara apabila kita bisa menghidupi rakyatnya kita sendiri.
7: Melalui program ini, Polda Aceh berharap pengembangan lahan jagung di Kabupaten Pidi dapat meningkatkan hasil produksi pertanian, memperkuat ketahanan pangan daerah dan nasional, membuka peluang ekonomi bagi masyarakat, serta mendorong lahirnya lebih banyak petani muda yang berdaya saing. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kutai Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pendengar, pemerintah Kota Lok Sumawe mengingatkan masyarakat menjauhi segala bentuk judi bola dan taruhan. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
9: Euforia FIFA World Cup 2026 yang tengah menyita perhatian masyarakat di berbagai belahan dunia diharapkan tidak menjadi celah bagi munculnya praktik perjudian baik secara langsung maupun melalui platform daring. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabakesra Setdako Lok Sumawe Muhammad Rahmat mengingatkan masyarakat agar menikmati pertandingan sepak bola dengan menjunjung tinggi sportivitas, kebersamaan, serta ketaatan terhadap hukum dan syariat Islam. Menurutnya, Piala Dunia sebagai ajang sepak bola terbesar terbesar di dunia memang menghadirkan kegembiraan dan semangat persatuan. Namun di balik kemeriahan tersebut terdapat potensi meningkatnya praktik judi bola karena pertandingan kerap dijadikan objek taruhan.
10: Menanggapi tentang euforia masyarakat dalam menyaksikan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Dengan tema United to be One, kita berharap masyarakat kita menikmati Piala Dunia ini dengan penuh kebahagiaan, dengan tidak melanggar peraturan, kanun, dan undang-undang yang berlaku. Mari kita sama-sama menikmati Piala Dunia ini dengan tanpa harus mengikuti praktek-praktek yang melanggar hukum seperti judi, baik offline maupun online, sehingga kita dapat menikmati Piala Dunia dan merasakan semangat Piala Dunia yang menjunjung azas sportivitas, kebersamaan, sehingga bisa menjadi dasar kita dalam hidup dan kehidupan kita. Lalu kami juga dalam hal ini menghimbau kepada seluruh masyarakat dan juga aparat penegak hukum karena potensi judi di saat Piala Dunia ini meningkat, mari sama-sama kita mengawasinya sehingga masyarakat kita benar-benar menjadi masyarakat yang terjaga dari tindakan-tindakan pelanggaran kanun syariah, yaitu kanun Maisir, yaitu kanun nomor 1 tahun 2014.
9: Ia menjelaskan, dalam kanun Aceh nomor 1 tahun 2014 tentang hukum jinayah, perjudian atau Maisir merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, seluruh elemen masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk perjudian yang kerap memanfaatkan momentum pertandingan olahraga internasional. Muhammad Rahmat juga mengajak aparat penegak hukum bersama masyarakat untuk memperkuat pengawasan agar praktik perjudian tidak berkembang selama pelaksanaan Piala Dunia 2026. Pemerintah Kota Losamai berharap masyarakat dapat menjadikan Piala Dunia sebagai sarana hiburan dan pemersatu tanpa harus terjerumus ke dalam aktivitas yang melanggar hukum maupun syariat Islam. Dari Losamai, Anita Diana melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh. Ya, masuk kami mendengar euforia Piala Dunia masih dari Losamai. Euforia Piala Dunia 2026 mulai terasa di Kota Losamai. Antusiasme masyarakat dalam menyambut turnamen sepak bola terbesar di dunia ini terlihat dari meningkatnya penjualan jersey di sejumlah toko olahraga. Selengkapnya laporkan Albara Maulana.
11: Euforia Piala Dunia 2026 mulai terasa di Kota Losamai. Antusiasme masyarakat dalam menyambut turnamen sepak bola terbesar di dunia ini terlihat dari meningkatnya penjualan jersey di sejumlah toko olahraga. Mufrizal, salah seorang pedagang toko olahraga di Losamai, mengaku mengalami lonjakan permintaan dalam beberapa pekan terakhir. Jika pada hari biasa penjualan hanya berkisar antara 10 hingga 30 jersey per hari, kini jumlah tersebut meningkat signifikan menjadi 50 hingga 70 jersey per hari. Mufrizal menyebutkan secara keseluruhan terjadi peningkatan penjualan hingga 50% dibandingkan hari biasa. Bahkan jika dibandingkan dengan periode Piala Dunia sebelumnya, penjualan tahun ini juga mengalami kenaikan sekitar 20 hingga 30%.
12: Untuk secara keseluruhan, dibandingkan dengan biasanya kita ada peningkatan sebesar 50%. Kalau dibandingkan dengan Piala Dunia yang tahun lalu, yang periode sebelumnya, kita ada kenaikan sekitar 20 hingga 30%. Kalau penjualan jersey di hari yang bukan hype Piala Dunia, Mas, ya, itu biasanya kita jual di angka mungkin 10-30 baju. Saat Piala Dunia kita bisa meningkat sampai 50% ke atasnya, kita bisa jual di angka 50-70 baju setiap harinya.
11: Adapun jersey dari tim-tim unggulan dan kuda hitam masih menjadi favorit masyarakat. Sejumlah negara seperti Brazil, Argentina, Jerman, Jepang, Spanyol, dan Portugal menjadi pilihan utama para pembeli. Meningkatnya penjualan ini menunjukkan besarnya antusiasme warga Losamai dalam menyambut Piala Dunia 2026. Tidak hanya sebagai ajang olahraga, Piala Dunia juga menjadi momen kebersamaan dan hiburan bagi masyarakat dari berbagai kalangan. Demikian Albara Maulana melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Sejumlah kampung di Kecamatan Pantai Cermen, Kabupaten Aceh Barat mulai terdampak banjir akibat luapan Krung Merbo. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
13: Sejumlah kampung di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Aceh Barat mulai terdampak banjir akibat luapan Kurung Merbau. Genangan air mulai memasuki permukiman warga sejak sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat Minggu 14 Juni 2026. Kepala Pelaksana BPBD Aceh Barat, Tuku Ronald Nehdiansa mengatakan berdasarkan laporan sementara, wilayah yang terdampak meliputi Kampung Cangai Lawet Semanto serta beberapa kampung lainnya di Kecamatan Pantai Cermin.
14: Ketinggian debit air ini hasil pantauan kami ada beberapa desa di Pantai Cermin yang di pesisir sungainya itu mengalami luapan. Yang mana teridentifikasi yang pertama itu Desa Lawet, Cangai, dan Desa Semanto. Ini sudah kita pastikan memang tergenang dan tadi malam kami juga mendapat informasi di jam 12 malam air yang sedang naik itu juga langsung surut. Ini yang cukup menggembirakan karena memang kita juga sudah siap sebenarnya semalam tuh langsung ke lokasi.
13: Yang menjelaskan ketinggian genangan air saat itu berkisar antara 20 hingga 40 cm. Meski demikian kondisi banjir masih relatif terkendali dan belum menyebabkan warga mengungsi. BPBD Aceh Barat bersama aparat kecamatan dan pemerintah kampung terus memantau perkembangan debit air sungai guna mengantisipasi kemungkinan bertambahnya wilayah terdampak apabila hujan dengan intensitas tinggi kembali terjadi di daerah hulu. Rona menambahkan pihaknya akan terus memperbaharui data kondisi banjir dan menyampaikan informasi terkini kepada masyarakat sebagai langkah mitigasi bencana. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
0: Mendengar Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung progres pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagreg Raya Aceh Minggu siang. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan proyek pendidikan terpadu itu berjalan sesuai target sehingga dapat mulai digunakan pada tahun ajaran baru yang dimulai pada Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
15: Menteri Pekerjaan Umum atau PU Dodi Hanggodo meninjau langsung progres pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagreg Raya Aceh Minggu siang. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan proyek pendidikan terpadu itu berjalan sesuai target sehingga dapat mulai difungsikan pada tahun ajaran baru yang dimulai pada Juli 2026. Dalam kunjungan itu, Dodi mengecek perkembangan pembangunan sekaligus mengevaluasi berbagai kendala yang masih dihadapi di lapangan. Sekolah Rakyat Nagreg Raya menjadi salah satu proyek strategis pemerintah yang ditujukan untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat di Nagreg Raya. Menteri PU menyebut, hingga pertengahan Juni 2026, progres pembangunan telah mencapai sekitar 65%. Capaian tersebut dinilai cukup baik meski proyek masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait distribusi material ke lokasi pembangunan.
2: Jadi hari ini progresnya sudah sekitar
16: 64%,
2: 65%an ya. Lumayan bagus, jadi kita kejar supaya mudah-mudahan akhir Juni bisa fungsional ya. Bisa fungsional SMP, SMA, SD, SMP, SMA, dan adik-adik tetap yang di daerah Aceh dulu, Aceh Selatan ya. Aceh Selatan yang di rintisan Aceh Selatan bisa masuk sekolah di Juli 2026.
15: Menurut Dodi, salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah pengiriman material yang harus didatangkan dari luar daerah, termasuk dari Medan dan Jakarta. Selain itu, akses transportasi menuju lokasi proyek juga menjadi tantangan sehingga memerlukan strategi distribusi yang lebih efektif agar pekerjaan dapat terus berjalan sesuai jadwal. Ia menjelaskan, pengangkutan material melalui jalur darat membutuhkan waktu lebih lama karena jarak tempuh yang panjang dan kondisi infrastruktur transportasi yang ada. Sementara itu, pemanfaatan jalur udara belum bisa dilakukan secara maksimal karena keterbatasan fasilitas bandara yang tersedia di wilayah tersebut. Meski menghadapi kendala logistik, pemerintah tetap optimis target operasional Sekolah Rakyat Nagreg Raya dapat tercapai sesuai rencana. Kementerian PU bersama kontraktor pelaksana terus melakukan percepatan pembangunan agar kegiatan belajar mengajar dapat dimulai tepat waktu pada tahun ajaran baru mendatang. Sekolah Rakyat Nagreg Raya dibangun di atas lahan seluas 8,1 hektar dan dirancang sebagai kawasan pendidikan terpadu yang dilengkapi berbagai fasilitas. mulai dari gedung SD, SMP, dan SMA, laboratorium biologi, masjid, gedung serbaguna, lapangan olahraga, asrama siswa, kantin, hingga rumah dinas tenaga pendidik. Saat beroperasi penuh, sekolah ini diproyeksikan mampu menampung sekitar 1.088 siswa dari berbagai kecamatan di Nagan Raya, serta menjadi pusat pendidikan unggulan yang mendukung pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Pendengar, kejuaraan Provinsi Kejurprov Grass Track dan Motocross Putaran 1 Piala Kapolres Nagan Raya 2026 tidak hanya menjadi ajang adu prestasi para crosser, tapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Nagan Raya. Selengkapnya kembali dilaporkan Irham Syah.
13: Kejuaraan Provinsi Kejurprov Grass Track dan Motocross Putaran 1 Piala Kapolres Nagan Raya 2026 tidak hanya menjadi ajang adu prestasi para crosser. Kegiatan yang digelar di sirkuit Alun-Alun Sukamakmur juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat dan pelaku UMKM di Kabupaten Nagan Raya. Ribuan masyarakat dari berbagai wilayah di Kabupaten Nagan Raya dan daerah sekitarnya memadati arena balap untuk menyaksikan aksi para pembalap terbaik dari Aceh maupun regional Sumatera. Tingginya jumlah pengunjung turut meningkatkan aktivitas ekonomi di sekitar lokasi penyelenggara. Kapolres Nagan Raya AKBP Beni Batara mengatakan penyelenggaraan kejuaraan tersebut tidak hanya bertujuan untuk mencari pembalap terbaik, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antara kepolisian, pemerintah daerah, komunitas otomotif, dan masyarakat. Menurut Beni, kejuaraan tersebut diharapkan mampu melahirkan atlet-atlet otomotif berprestasi yang dapat bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi wadah hiburan positif bagi masyarakat. Inset.
16: Ini semua kita lakukan tujuannya satu, kita untuk menciptakan ruang publik profesional yang sehat. Juga kita juga harus menciptakan ruang untuk ekonomi berkembang masyarakat Nagan. Bisa dilihat di sini juga banyak UMKM dan kembali lagi ya, kembali untuk prestasi para.
13: Ia menambahkan dampak ekonomi dari penyelenggaraan kejuaraan sangat dirasakan masyarakat. Kehadiran peserta ofisial dan ribuan penonton menciptakan peluang usaha baru bagi pedagang serta meningkatkan pendapatan pelaku UMKM. Menurutnya, event olahraga berskala besar tidak hanya berkontribusi terhadap pembinaan prestasi olahraga, tetapi juga menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan aktivitas perdagangan dan jasa. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Pendengar, KPPN Tapak Tuan harapkan masing-masing pemerintah daerah meliputi pemerintahan daerah meliputi Aceh Singkil, Kota Subul Salam, Kabupaten Aceh Selatan, dan Kabupaten Abdia untuk segera menyalurkan dana desa ke tahap 2. Selengkapnya kembali dilaporkan Arif Rizalul.
17: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Tapak Tuan mencatat penyaluran dana desa tahap 1 pada wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Kota Subul Salam, dan Kabupaten Aceh Singkil telah mencapai sekitar 75 miliar pada semester 1 tahun 2026. PLT Kepala KPPN Tapak Tuan Linggo Suprenggono mengatakan pemerintah daerah di wilayah kerja KPPN Tapak Tuan terus didorong untuk mempercepat proses penyaluran dan penyerapan dana desa khususnya menjelang penyaluran tahap 2. Adapun pagu dana desa tahun 2026 pada wilayah kerja KPPN Tapak Tuan terdiri atas Kabupaten Aceh Selatan sebesar 78 miliar, Kabupaten Aceh Singkil 37 miliar rupiah, Kabupaten Aceh Barat Daya 42 miliar rupiah, dan Kota Subul Salam sebesar 25 miliar rupiah.
18: Untuk wilayah kerja KPPN Tapak Tuan dapat kami sampaikan bahwa untuk dana desa tahap 1 yang kami salurkan sebesar 75 miliar itu sudah disalurkan ke seluruh Pemda. Tinggal ada 2 Pemda yaitu Subul Salam dan Aceh Barat Daya. Pemda yang lain Aceh Singkil dan Aceh Selatan telah menyalurkan semua. Nah, dari pagu dana desa di Aceh Selatan ini yang terbesar yaitu 78 miliar, Aceh Singkil 37 miliar, Aceh Barat Daya 42 miliar dan Sumbul Salam 25 miliar.
17: Yang menghimbau agar seluruh pemerintah daerah di wilayah kerja KPPN Tapak Tuan untuk terus melakukan akselerasi penyaluran dana desa tahap 2 sehingga dana yang telah dialokasikan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat desa untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Melabuh Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, sebanyak 235 jemaah haji Aceh Tengah dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat saat ini telah berada di Madinah untuk menunggu jadwal kepulangan pada tanggal 19 Juni 2026 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
19: Seluruh jemaah haji asal Kabupaten Aceh Tengah di Tanah Suci dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat. Mereka telah menjalankan seluruh rangkaian utama ibadah sambil menunggu kepulangan ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Tengah Ahmad Marjan mengatakan tidak ada kendala berarti selama di Arab Saudi, kendati suhu cuaca panas cukup ekstrim yang dapat mencapai 50 derajat Celcius pada siang hari. Disebutkan pihaknya terus memantau kondisi jemaah yang kini telah berada di Madinah dalam beberapa hari terakhir, yakni mulai 10 Juni lalu, setelah selama 32 hari berada di Mekah sejak tiba pada 10 Mei 2026. Adapun terkait jadwal kepulangan sebutnya, jemaah haji setempat terbang dari Madinah pada 19 Juni malam dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda keesokan paginya, lalu menjalani isolasi di Asrama Haji Banda Aceh dan langsung pulang ke Aceh Tengah.
20: Insya Allah di jemaah kita berangkat dari Madinah pada tanggal 19 Juni, nanti tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda diprediksi pada tanggal 20 Juni pukul 7.20. Tentunya kita berdoa mudah-mudahan seluruh jemaah haji kita yang akan kembali pada tanggal 20 Mei Juni akan datang dalam keadaan sehat walafiat semua, sebanyak 235 orang. Tentunya kita berdoa jemaah kita mendapat haji yang mabrur dan mabrurah.
19: Seperti diketahui, jemaah haji Aceh Tengah tergabung dalam kelompok terbang kloter 5 Provinsi Aceh, di mana tahun ini terdapat 14 kloter asal Bumi Serambi Mekah dengan waktu pemulangan mulai 15 hingga 30 Juni nanti. Kloter 1 masih masuk dalam gelombang pertama pemulangan dengan terbang dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Adapun 13 kloter lainnya melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: BPS Aceh Tengah gelar rapel pencanangan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Bupati Aceh Tengah tekankan pentingnya akurasi data sebagai dasar penyusunan kebijakan daerah. Selengkapnya dilaporkan Alfie Saharin.
21: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah bersama Badan Pusat Statistik atau BPS menggelar apel siaga dan pencanangan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di lapangan Setdakap setempat. Apel diawali dengan pembacaan ikrar petugas sensus ekonomi 2026, dilanjutkan pemasangan rompi petugas dan penyerahan kartu BPJS ketenaga kerjaan secara simbolis. Bupati Hiliyoga menegaskan pentingnya akurasi data sebagai dasar penyusunan kebijakan daerah.
22: Data yang dihasilkan dari sensus ekonomi akan menjadi landasan dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi, memperkuat ekosistem usaha, menciptakan lapangan pekerja, mendorong investasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
21: Menurutnya, keberhasilan sensus membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, komunitas, hingga masyarakat. Kolaborasi menjadi kunci, sebut Haili, agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi perekonomian Kabupaten Aceh Tengah. Bupati juga mengingatkan seluruh petugas agar bekerja dengan integritas dan profesionalisme. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
23: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
0: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Pendengar, ribuan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan di Kota Sabang mengikuti pawai 1 Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan yang digelar Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang ini bertujuan menyemarakkan syiar Islam serta memperkenalkan Tahun Baru Hijriah kepada generasi muda. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
1: Ribuan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan di Kota Sabang mengikuti pawai 1 Muharram 1448 Hijriah yang digelar Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang. Kegiatan ini bertujuan menyemarakan syiar Islam sekaligus memperkenalkan Tahun Baru Hijriah kepada generasi muda. Sebanyak 49 sekolah ikut ambil bagian dalam pawai tersebut, terdiri dari 31 sekolah tingkat SD dan MI, 12 sekolah tingkat SMP dan MTs, serta 6 sekolah tingkat SMA, MA, dan SMK. Para peserta menampilkan beragam kreasi bernuansa Islami di sepanjang rute pawai yang diawali dari depan kantor Wali Kota Sabang dan finish di Sabang Fair. Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang Dr. Andes Marwan mengatakan, pawai Muharram menjadi sarana untuk menggaungkan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Kegiatan ini juga bertujuan menanamkan kecintaan generasi muda terhadap nilai-nilai Islam.
2: Pawai Muharram ini adalah untuk memperkenalkan kepada masyarakat umum, terutama kepada kaula muda, bahwa kita ada tahun baru tersendiri, yaitu tahun baru Masihi, tahun baru Islam. Jumlah peserta yang hadir ini sejumlah 49 peserta dari seluruh sekolah yang ada di Sabang ini, yaitu 31 tingkat SD atau MI, kemudian 12 tingkat SMP dan MTs, dan 6 dari tingkat SMA, MAN, dan SMK. Maksimal 100 orang.
1: Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, panitia memberikan bantuan biaya dekorasi sebesar Rp1 juta dan transportasi Rp500.000 kepada setiap sekolah peserta. Selain itu, peserta yang belum meraih juara juga akan menerima hadiah hiburan sebesar Rp1 juta. Panitia menyediakan hadiah juara pertama sebesar Rp5 juta, juara kedua Rp4 juta, juara ketiga Rp3 juta, dan juara harapan Rp1-2 juta pada masing-masing jenjang pendidikan. Pemenang akan diumumkan pada malam puncak peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di Masjid Agung Babu Salam, Kota Sabang, yang juga diisi dengan ceramah 1 Muharram. Sementara itu, salah seorang warga sekaligus orang tua peserta, Nur Dewi, menyambut baik kegiatan tersebut karena dinilai memberikan manfaat besar bagi pembentukan karakter dan pemahaman keagamaan anak-anak.
3: Sebagai orang tua sangat bahagia, sangat mendukung kegiatan tersebut. Sangat besar manfaatnya untuk dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya dengan kita selalu mengenakan busana syar'i, dengan kita selalu menerapkan berbagai cara Islam yang dianjurkan dalam agama Islam khususnya. Anak-anak kita antusias mengikuti acara begini rupa dan penuh semangat.
1: Nur Dewi berharap kegiatan pawai Muharram dapat terus dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi sarana positif untuk menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap ajaran Islam. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, pendengar, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat RRI Rimba Raya yang luar biasa. Apa kabar sore hari ini? Semoga selalu sehat, murah rezeki, dan tetap semangat untuk jalani aktivitas di penghujung hari. Senang sekali rasanya Bang Cibro kembali hadir temani sahabat semua dalam program Sore Ceria. Program yang selalu hadirkan suasana hangat, santai, dan penuh keceriaan untuk masyarakat Bener Meriah, Jatengah, Gayu Luas, hingga seluruh pendengar setia RRI Rimba Raya. Sore ini pendengar, kita akan bernostalgia sekaligus menikmati kekayaan budaya daerah melalui lagu-lagu daerah yang indah dan keren dari dataran tinggi Tanah Gayu tercinta. Pendengar, lagu daerah bukan sekedar hiburan ya, tetapi juga warisan budaya yang mengandung pesan-pesan kehidupan. Ada nilai persaudaraan di sana, tentunya juga kecintaan terhadap tanah air, serta kebanggaan sebagai masyarakat Gayo. Jadi sahabat yang sedang menikmati secangkir kopi Gayo dalam perjalanan pulang ya, atau lagi yang bersantai bersama dengan keluarga tercinta menikmati masa-masa quality time ya. Mari kita nikmati bersama kinan musik daerah yang akan menghangatkan suasana sore Anda. Oke, baik pendengar. Kita buka perjalanan musik sore ini dengan salah satu lagu Gayo yang begitu dekat dengan hati kita semuanya. Kali ini dari Tualin berjudul Betepok Semelah Pumu untuk Anda semuanya.

0: Oke, baik pendengar, berikut lagu berasal dari produksi vokal Susi dengan judulnya yang sama dari lagu yang pernah dipopulerkan oleh grup band Rhythm. Lagu ini saya disukai oleh Mak Pita di seputaran Bom City. Oke, baik, mudah-mudahan Mak Pita senantiasa memantau kita ya. Ini dia Alma. Halo, assalamualaikum.
1: Halo juga, Bang Kibro.
0: Halo juga.
1: Salam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar kamu? Hei, hei, hei. Selamat bertemu dalam sore ceria ya. Oke, baik. Gimana cuaca seputaran Asir-Asir City nih, Kak?
1: Cerah seperti hatimu,
0: Cerah seperti hati kita semuanya ya. Oke.
1: Iya, benar.
0: Iya, gimana Kak Amoy? Apa yang bisa dibantu sore hari ini?
1: Saya mau minta lagu, Bang.
0: Boleh. Mau lagu apa sore ini, Kak?
1: Lagu Gayu nih, Bang.
0: Boleh. Lagu Gayu kita nih.
1: Lagu Linduren, Bang.
0: Linduren kuda.
1: Tapi kok telepon lagu terang, Bang.
0: Iya, betul.
1: Suara yang
0: bagus.
1: Laguannya lagu Linduren, Bang.
0: Terah main telepon je, Mai. Ga ketidih ga. Anak ah?
1: Digantinin cahaya antena ini.
0: Ya, ya. Nu rugi pir malik kak 1.3 M kuneng ganti nih.
1: Jauhlah anu yo. Gaji masa? Oh, nu diganti.
0: Nu ini gaji meh-mehkin keru.
1: Makin
0: keruh. Makin keruh.
1: Keluarga besar Bang.
0: Me manut kubiren.
1: Oh, biar ke pemerintah nanti Bang.
0: Ya, pemerintah lah Kak.
1: Cek ya yang proposal ke poran Bang Nipe.
0: No, ku sih proposal jaman-jaman susah sini Kak. Model-model efisiensi sini Kak.
1: Ini tuh kedang dengan desa tiki.
0: Ini selungguh dana desa ku RRI di kecuali hari dana ke Amoyango ga?
1: Ini jana miskin. Hana meru Bang.
0: Kuda?
1: Gerelina pengen jana miskin.
0: Dana miskin.
1: Oh Hana meru ya.
0: Betul, beras pi beras miskin.
1: Raski. Iki dengkina aran Bang Ui.
0: Aralud. Iya, alhamdulillah. Oh ya sih. Tapi kalau
1: pengen janda miskin ini ke bantuan ni makhluk ni, mana ni makhluk Allah ni ke harap berkasih sayang.
0: Iya betul. Alhamdulillah, syukur, tikik pi syukur, deli pi syukur.
1: Oh ya, cuma kalau yang mengirdiun ni lagu linduran ini tapi
0: tu cuma terang perawi. Kuda ketaga, no, ini.

0: sayang.
1: Dia harus bantuan lagu yang abang pemerintah.
0: Merah rai ini pi pemerintah pui kak.
1: Tapi usulan bangun buat proposal.
0: Bohmi kesih kita usulan kak gah. Maksudnya wan rapat kesih. Maksudnya tetah sana si perlu tetah betager kak.
1: Betul. Ya, lagu lingguran.
0: No. Ada keti pas tapun ngiku aku bicara kata.
1: Sini Marian.
0: Mari beritanya. Mari
1: acara sini kupi.
0: Oh iya. Oh betul.
1: Kupi ke sini aku punya.
0: Iya.
1: Terang lah nih sini bang.
0: Sini gede terang nih.
1: Itu ling nabang terang lah.
0: Cuman Alhamdulillah.
1: Itu lagu anak tuh. Ang lagu anu angin sepoi. Ling ni gerimis karena dia.
0: Iya. Boh kita cuba lagu Hana mulai pengiku kak.
1: Nong lagu ni ngah punya lagu di pelak itu.
0: Ujung gempulo.
1: Anak lagu ni kakek Turo ke bangli.
0: Kakek Sugiono ya.
1: anu lagu bang.
0: Anu lagu enggak.
1: Ane Datu Beru cara.
0: Datu Beru, gumara kaya. Yang
1: jemmi ketemu.
0: Ah?
1: Yang jemmi ketemu lagu gayun.
0: Ya, germokot di 11 menit mi.
1: Iya. Bukan nih bang, Datu Beru.
0: Datu Beru. Ane sana mika.
1: Ujung kepulauan tengok.
0: Ujung kepulauan.
1: Anu nak gerara ke demu ni bang?
0: Hana?
1: Usang pulut nih.
0: Gerara wai. Gerara lagu ya kak. Lagu mal nampak iga.
1: Ah?
0: Mal nampak i.
1: Mal. Bos abang lanjutkan perjuangan kita bersempat.
0: Boh. Berijit. Salam Mika Tikik deh.
1: Boh salam miskin abang. Mudah-mudahan selalu panjang umur. Mudah rezeki.
0: Berijin amin ya Allah. Ada yang sama untuk kamu ya.
1: Sehat beserta keluarga.
0: Amin.
1: Besok jumpa lagi.
0: Besok
1: suara
0: jumpa.
1: Hei. Itu tanda muda kita itu bang.
0: Iya.
1: Lanjut perjuangan
0: mengibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar, ada Kak Amo juga sudah bergabung bersama kita dari seputar asir-asir ya. Langsung kita hadirkan lagunya yang berjudul Datu Empu Beru dari pokalnya Abadi Ayus. Oke, baik, ini dia, mari kimak. Hey, ayo kita simak.

Oke, baik pendengar dimanapun anda berada, masih dari requestan kamu ya, seputaran asir-asir. Ini dia lagu kedua, Ojong Gempulo, untuk kita semua juga.

0: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita jelang informasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kembali kami hadirkan untuk Anda Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak masyarakat untuk mendaftar program dana hibah Al-Baiti melalui nomor WhatsApp yang sudah tertera. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel mengenai isu tersebut. Diketahui bahwa dana hibah Al-Baiti merupakan program penipuan dan telah beredar sejumlah hoax di media sosial terkait dana hibah tersebut. Ketika mengecek hasil dan video menggunakan TruthScan, hasilnya adalah suara Saifullah Yusuf dalam video terdeteksi dihasilkan oleh Artificial Intelligence atau AI dengan probability mencapai 99%. Demikian Cek Fakta untuk Anda.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 5 menit sudah beranjak dari formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat sore sahabat RRI Baraba yang berbahagia, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah Ta'ala. Diberikan kesehatan, keberkahan rezeki, serta kemudahan dalam setiap aktivitas yang dijalani. Alhamdulillah, kembali bersama saya Bang Cibro hadir menemani sahabat semuanya dalam program Sore Ceria di RRI Rimbaraya 90,1 MHz. Pendengar, sore yang sejuk dataran tinggi Tanah Gayo tercinta ini terasa begitu indah untuk kita isi dengan hal-hal yang menenangkan hati dan jiwa serta menambah keimanan kita. Menjelang datangnya waktu maghrib, kami akan hadirkan rangkaian pilihan lagu-lagu religi yang penuh makna sebagai teman refleksi dan pengingat untuk kita semuanya untuk tetap mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Bagi baik sahabat yang masih dalam perjalanan pulang, ya, senantiasa berada di rumah atau di kebun atau di warung kopi maupun di tempat kerja, mari sejak kita tenangkan hati, berbanyak syukur dan nikmati lantunan lagu-lagu religi yang menyejukkan hati dan menyejukkan hal, menyejukkan jiwa, ya. Ya baik, kita awali kebersamaan sore ini dengan sebuah lagu religi yang mengingatkan kita akan kebesaran dan kasih sayang daripada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia.

Nama-nama bulan dalam kalender Jawa dan kalender Hijriah. Sejumlah nama bulan dalam kalender Jawa merupakan adaptasi dari nama bulan kalender Hijriah yang telah mengalami penyesuaian pelafalan sesuai budaya dan bahasa Jawa. Berikut daftar bulan dalam kalender Jawa beserta padanannya dalam kalender Hijriah. Suro sama dengan Muharram, Sapar sama dengan Safar, Mulud sama dengan Rabiul Awal, Ba'da Mulud sama dengan Rabiul Akhir, Jumadil Awal dan Jumadil Akhir sama dengan Jumadil Awal dan Jumadil Akhir, Rejab sama dengan Rajab, Ruwah sama dengan Sya'ban, Pasa sama dengan Ramadan, Sawal sama dengan Syawal, Dzulqa'idah sama dengan Dzulqa'idah, dan Besar sama dengan Dzulhijjah. Itulah nama-nama bulan dalam kalender Jawa dan kalender Hijriah.

Pendengar RRI, euforia Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin dekat. Dan melalui Radio Republik Indonesia, semangat itu hadir langsung di telinga Anda. Program Pesta Bola Dunia 2026 bukan hanya menyajikan skor dan statistik, tapi juga cerita, emosi, dan kebersamaan. Dari Pro 1, Pro 2, hingga Pro 4, dari siaran analog hingga digital, semua terhubung dalam satu frekuensi. Kecintaan pada sepak bola. Di tengah kesibukan, radio menjadi teman setia. Menghadirkan suasana stadion meski kita berada jauh di sana. Karena suara mampu membawa kita kemana saja.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 18 menit sudah kita jelang dari formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, menjelang maghrib adalah waktu yang spesial dan istimewa. Waktu di mana kita mulai mengakhiri berbagai dengan aktivitas dunia dan bersiap menyambut panggilan ibadah. Tentunya kesibukan mencari rezeki tentu penting ya, namun jangan sampai membuat kita lupa untuk mengisi hati dengan zikir, doa, dan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan. Sejatinya pendengar, ketenangan bukan terletak pada banyaknya harta, melainkan pada hati yang selalu dekat kepada Ilahi Rabbi. Oke, baik pendengar, masih kita lanjutkan untuk lagu-lagu religi berikutnya yang semoga senantiasa menjadi pengingat bahwa setiap langkah kehidupan selalu berada dalam pengawasan Allah Ta'ala. Lagu yang dipopulerkan oleh Ustadz Dery Sulaiman ya, kita hadirkan kembali untuk Anda semuanya dengan tajuk Dari Hati ke Hati.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Perbedaan utama antara Tahun Baru Islam dan Tahun Baru Masehi terletak pada sistem penanggalan, acuan sejarah, serta jumlah hari dalam setahun. Rincian perbedaannya meliputi sistem perhitungan dasar, kalender Hijriah atau Tahun Baru Islam didasarkan pada peredaran bulan terhadap bumi atau sistem Qamariyah. Sementara itu, kalender Masehi didasarkan pada pergerakan bumi mengelilingi matahari atau sistem Syamsiah. Kedua, jumlah hari. Dalam satu tahun, kalender Hijriah terdapat 354 atau 355 hari. Sedangkan kalender Masehi memiliki durasi lebih panjang, yaitu 365 atau 366 hari dalam setahun. Akibatnya, setiap tahun, tanggal Tahun Baru Islam akan maju sekitar 10 hingga 11 hari lebih cepat dibandingkan kalender Masehi. Selanjutnya, awal penentuan tahun. Tahun Baru Islam diperingati setiap tanggal 1 Muharram yang menandai peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Tahun Baru Masehi dimulai pada tanggal 1 Januari yang secara historis merujuk pada tahun kelahiran Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Nama bulan. Kalender Islam memiliki 12 urutan bulan yang dimulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, dan seterusnya hingga Zulhijjah. Sementara kalender Masehi diawali oleh bulan Januari, Februari, Maret, hingga Desember.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 32 menit sudah kita jalan dari formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Informasi untuk Anda bahwa untuk edisi hari ini ya, hari Senin bukan main, tanggal 15 Juni tahun 2026. Waktu maghrib jatuh pada formasi 18 lebih 45 menit waktu Indonesia bagian Barat. Oke, selamat sore untuk Anda semuanya ya, sahabat RRI Rimba Raya yang setia mendengarkan dari kawasan Redelong ya, nah, kawasan Bukit juga, Kecamatan Bandar, Kecamatan Wihpesam juga, kemudian Kecamatan Permata, Kecamatan Mesidah, Kecamatan Siautama, Kecamatan Timagajah, dan Kecamatan Pintu Rimagayu. Dan untuk Anda juga ya, di seluruh wilayah Cetengah juga sekitarnya yang tentunya dapat menjangkau siaran kami di 90,1 MHz. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga sore yang penuh berkah ini bawa ketenangan dan kebahagiaan bagi keluarga kita semuanya. Oke, baik pendengar, masih dari rangkaian pilihan tembang-tembang religi ya untuk Anda semuanya, berikut satu title dengan tajuk Dalam Diam Aku Bersujud. Oke, kita nikmati sama-sama. Ini dia untuk Anda.

Saudara, tidak lama lagi umat Islam akan memasuki tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Pergantian tahun dalam kalender Hijriah bukan sekadar pergantian angka, melainkan pergantian momentum untuk merenungkan perjalanan hidup dan memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik. Tahun baru Islam mengingatkan kita pada peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Hijrah bukan hanya perpindahan tempat, tetapi juga perubahan menuju kehidupan yang lebih baik, lebih bermakna, dan lebih diridhoi oleh Allah SWT. Semangat hijrah dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hijrah dari sifat malas menjadi rajin, dari sikap mudah mengeluh menjadi lebih bersyukur, dari perpecahan menjadi persatuan, serta kebiasaan. Perasaan yang kurang baik menuju perilaku yang lebih bermanfaat bagi diri sendiri dan juga sesama. Semoga tahun baru ini membawa keberkahan, kedamaian, kesehatan, dan harapan baru bagi kita semuanya. Selamat menyambut tahun baru Islam 1448 Hijriah. Mari berhijrah menuju pribadi yang lebih baik dan masa depan yang lebih gemilang. Tahun baru, semangat baru, hijrah menuju kebaikan untuk kehidupan yang penuh keberkahan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat.
0: Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Menteri Keuangan menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah. Italia siap mengamankan Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 15 Juni 2006 bersama saya, Lukman Tara. Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis yang menguntungkan kedua negara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Presiden Steinmeier.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Pertemuan kedua pemimpin negara ini menjadi pertanda akan penguatan hubungan kemitraan kerjasama antara Indonesia dan Jerman. Dalam pernyataan bersama, Presiden Prabowo menyebut bahwa Indonesia dan Jerman sepakat untuk memperkuat kemitraan di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, perdagangan, hingga pendidikan dan ketenaga kerjaan. Presiden Prabowo mencontohkan dalam penguatan kerjasama Indonesia untuk sektor ekonomi perdagangan dapat dilakukan intervensi Jerman terhadap kesepakatan di perjanjian Indonesia-Eropa dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement atau
1: investasi, transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Presiden Federal Republik Jerman, Frank-Walter Steinmeier, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan penguatan kerjasama dengan Indonesia, salah satunya yang terkait dengan kerjasama bidang ekonomi dan perdagangan. Presiden Steinmeier menyatakan bahwa Jerman akan mengambil langkah-langkah strategis dalam memastikan ratifikasi perjanjian Indonesia di SEPA dapat segera terrealisasikan.
4: Indonesia dan Jerman juga memiliki keinginan bersama untuk mengadakan kerangka perdagangan dan ekonomi yang baik. Kami harap perjanjian Indonesia-Eropa atau SEPA yang perundingannya sudah selesai cukup lama, akhirnya dapat ditandatangani. Dan dengan itu kami meniadakan sampai 90% dari biaya cukai. Dan kami juga di Jerman merasa tetap bertanggung jawab untuk segera meratifikasi perjanjian ini.
3: Lebih lanjut dijelaskan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier bahwa dengan langkah strategis tersebut, sektor dunia usaha Indonesia dan Jerman akan berkembang. Hal itu diyakininya juga akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha kecil di kedua negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Deutschland den Weg hier nach Indonesien eröffnen. Das bedeutet...
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah dalam untuk penerimaan negara bukan pajak, dan penyerahan tersebut dilakukan oleh pemberian aset Kejaksaan Agung Indonesia hari ini. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
6: Menyerahkan secara simbolis uang PNBP sebesar 1 triliun 20.
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menghadiri Badan Pemulihan Aset BPA Fair 2026 yang diselenggarakan Kejaksaan Agung RI. Dalam acara tersebut, Menkyu Purbaya menerima secara simbolis penyerahan hasil pemulihan aset yang dilakukan Badan Pemulihan Aset Kejagung yang besarnya lebih dari 1 triliun rupiah. Hasil pemulihan aset diserahkan dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Menkyu Purbaya mengatakan pemulihan aset merupakan bagian penting dalam menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan bagi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan masyarakat.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat. Ke depan, penegakan hukum harus semakin utuh, bukan hanya menghukum pelaku, tetapi memastikan manfaat kembali kepada negara, korban, dan masyarakat.
7: Pada kesempatan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan hasil pemulihan aset yang diserahkan hari ini berasal dari hasil lelang aset negara, penelusuran aset berupa tanah dan bangunan, serta dari pengembalian aset kasus-kasus korupsi, termasuk perkara korupsi Edi Tansil.
8: Penyerahan kepada Pak Menteri ini sekaligus, ini dalam rangka menjawab masyarakat juga. Masyarakat selalu mempertanyakan apa benar telah dieksekusi. Apa benar uang yang telah disita itu dan diserahkan pada negara? Dan ini adalah jawaban untuk mereka yang mempertanyakan ini.
7: Selain menyerahkan hasil pemulihan aset dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung juga menyerahkan hasil lelang kepada para korban yang besarnya 19,1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan antara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond dan melampaui target awal berkat tingginya minat investor internasional. Berikut laporan Afriani Espati.
9: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu...
10: Lembaga Pengelola Investasi dan Antara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond. Nilai tersebut meningkat dari target awal 1 miliar dolar Amerika Serikat karena tingginya minat investor internasional. Dalam keterangan pers yang digelar hari ini di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, permintaan investor atau book building mencapai sekitar 4,6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu lebih dari 4 kali lipat dibandingkan target awal yang telah ditetapkan.
9: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion.
10: Rosan menjelaskan, respon positif tersebut diperoleh setelah Danantara melakukan rangkaian pertemuan dengan investor global. Dalam roadshow tersebut, Danantara bertemu sekitar 122 investor internasional. Dalam pertemuan itu, investor asal Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar dalam penerbitan obligasi tersebut. Menurut Rosan, kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keberhasilan penerbitan global bond merupakan hasil kerja yang telah direncanakan Danantara sejak awal. Ia menilai tingginya minat investor dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional.
11: Target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global pun yang diterbitkan oleh Danantara.
10: Pemerintah akan terus menjaga kepercayaan pelaku ekonomi melalui kebijakan yang konsisten dan terukur. Menurut Prasetyo, kepercayaan investor menjadi modal penting untuk mendorong optimisme dunia usaha dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Ofriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani dalam kondisi yang aman. Selengkapnya disampaikan Munzir Budiana.
12: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikan saat Indonesia di kawasan Bang Bintang, Kabupaten Aceh Besar. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu. Hingga Juni 2020, realisasi penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44% dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, selain menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas mendukung pencapaian target swasembada pangan.
13: Hasilnya 4,3 juta dari 9,8 juta, 44% ya, diserap. Alokasi 9,8 juta, 9,5-nya untuk pertanian, 265 atau 300 untuk perikanan.
14: Siapa tersediaan subsidi aman?
13: Aman, cukup, Pak Man.
12: Zulhas juga memastikan untuk menaikkan harga gabah petani agar tidak turun di bawah Rp500 per kilogram dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mempercepat pembangunan koperasi Desa Merah Putih serta memperkuat infrastruktur irigasi di berbagai daerah. Salah seorang petani di Desa Terbeh, Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar, Fahlufi mengaku puas dengan hasil panen tahun ini yang dinilai memuaskan baik dari sisi produksi maupun harga.
15: Memuaskan dan harga pun kami memuaskan. Harga pun kok sekarang 6.500 sesuai dengan pemerintah. Kalau saya itu memuaskan, mungkin sekitaran 100 lebih lah, Pak. Sampai sekarang kira-kira kalinya ada, alhamdulillah kalau dengan harga segini lebih dapat keuntungan lah.
12: Selain sektor tanaman pangan, pemerintah turut mendorong peningkatan produksi protein nasional melalui pengembangan pengelolaan budidaya ikan sistem biofloc dan pengelolaan produktif. Program tersebut akan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
0: Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2006 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Ikuti Info Haji dari Tanah Suci, 85.000 lebih jemaah dan petugas haji Indonesia telah tiba di tanah hingga hari ke-13 masa pemulangan atau setara 41,7% dari total jemaah haji Indonesia. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
17: Operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 22 Masehi memasuki hari ke-56 hingga hari ke-13 masa pulangan jemaah haji Indonesia sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas atau sekitar 41,7% dari total jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dengan proses pemulangan jemaah haji terus berjalan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi seluruh jemaah. Dan berdasarkan data sebanyak 222 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan jumlah 86 ribu lebih jemaah dan 886 petugas. Dengan demikian, total yang telah dipulangkan dari Arab Saudi mencapai 87 orang. Sementara itu, jumlah jemaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia mencapai 217 kloter, terdiri dari 84 ribu lebih jemaah dan 865 petugas, sehingga total kedatangan mencapai 80 ribu lebih orang. Adapun kedatangan jemaah gelombang dua dan Makkah dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hingga kemarin berdasarkan data sebanyak 120 kloter dengan 46 ribu lebih jemaah dan 460 petugas telah diberangkatkan ke Madinah. Dari demikian pendengar dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana kepulangan jemaah haji memasuki gelombang kedua. Sebanyak 882 jemaah haji asal Provinsi Lampung telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Arab Saudi hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
18: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini adalah hari terakhir dari kepulangan jemaah haji untuk gelombang pertama. Dan hari ini mendarat 882 jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Di mana besok masuk dalam fase kepulangan jemaah haji untuk gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka berasal dari debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari Provinsi Lampung. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Provinsi Lampung pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5460. Disusul 441 jemaah haji yang juga berasal dari Provinsi Lampung, yakni mendarat pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5124. Salah satu jemaah haji asal Lampung, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat berjumpa kembali dengan sanak keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter. Dari 84 kloter tersebut, jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Lombok, di mana jemaah haji asal Lombok Timur secara bertahap kembali ke tanah air dan kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Berikut laporan Yunia Herawati.
19: Jadwal kepulangan jemaah haji kita itu terakhir sampai tanggal 21 April 2015.
20: Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mulai dipulangkan ke tanah air secara bertahap setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Urusan Haji dan Umroh Lombok Timur, Haji Makinuddin mengatakan, secara umum kondisi jemaah haji asal Lombok Timur, baik yang telah tiba maupun yang masih berada di Arab Saudi dalam keadaan sehat. Dikatakannya, jemaah masih berada di kota Mekah sambil menunggu jadwal kepulangan. Selama berada di Tanah Suci, para jemaah memanfaatkan waktu untuk melaksanakan umroh dan berbagai ibadah sunnah lainnya. Hingga saat ini tercatat satu jemaah haji Lombok Timur meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan akibat sakit di Tanah Suci. Sementara itu, tidak ada jemaah lain yang menjalani perawatan di rumah sakit. Keluhan kesehatan yang dialami jemaah umumnya bersifat ringan, seperti flu dan gangguan kesehatan akibat cuaca panas.
19: kloter 6, 9, 12, dan 15 secara umum dalam keadaan sehat walafiat. Juga pada saat ini, nah, sementara untuk kloter yang lain menunggu jadwal 12 dan kloter 15. Nah, dan mudah-mudahan itu yang terakhir, ada satu jemaah di kita yang meninggal kemarin di itu berasal dari keruan. Pembahan sih, cuma dia tinggalnya kayak di keruan, gitu, satu orang, karena faktor sakit.
20: Haji Makinuddin menjelaskan, terdapat satu calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini karena mengalami patah tulang. Jemaah tersebut akan diprioritaskan untuk berangkat pada musim haji tahun depan. Selain itu, satu jemaah pada kloter pertama yang sebelumnya sempat menjalani perawatan sebelum keberangkatan juga dinyatakan sehat dan diberangkatkan bersama kloter 15. Sementara itu, salah satu jemaah haji yang telah tiba di tanah air, Munawar, mengaku menjalankan semua rangkaian haji termasuk umroh. Diharapkan ibadah yang dijalani dapat diterima dan menjadi haji mabrur, termasuk doa-doa yang dipanjatkan di tanah suci.
1: Tawaf, sa'i, dan doa-doa yang rukun wajibnya, alhamdulillah, hajat itu mungkin tidak bisa kita sebutkan, dia hanya sekedar mungkin kita doakan orang tua, sahabat, kerabat, saudara. Mudah-mudahan kita mendapatkan haji yang mabrur, mungkin itu.
20: Untuk tahun ini jumlah jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mencapai 1.406 orang yang terbagi dalam beberapa kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga 21 Juni mendatang dengan kloter 15 menjadi rombongan terakhir yang kembali ke tanah air. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Henny Hamidah mengungkapkan KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur saat ini memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang menjadi korban dugaan penganiayaan oleh majikan mereka di Johor Bahru, Malaysia. Kasus ini terungkap setelah layanan Ksatria KJRI Johor Bahru pada 13 Juni menerima laporan dari seorang WNI berinisial Yeye. Henny mengatakan dalam laporannya, Yeye mengaku mengalami kekerasan fisik bersama 2 WNI lainnya, yakni YA dan SH yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga di Johor. Berdasarkan keterangan para korban, tindakan kekerasan telah berulang kali terjadi selama mereka bekerja. Salah satu insiden pemukulan dilaporkan berlangsung pada akhir tahun 2025 hingga Januari 2026.
1: Dan setelah kejadian tersebut, para WNI korban ini ditinggalkan oleh majikan di wilayah Kampung Melayu Mejide Johor. Dan karena masih ingin tetap bekerja di Malaysia, ketiga WNI ini kemudian berpencar. YA menuju Kuala Lumpur, sedangkan Yeye dan SH tetap berada di Johor. Namun karena masih merasa keselamatannya terancam, Yeye kemudian memutuskan untuk melaporkan kasus.
0: Henny menambahkan KJRI segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan membuat pengaduan resmi. Pada 13 Juni, pihak Ibuat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut. Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana pemerintah Italia menyatakan siap berkontribusi dalam kehadiran Angkatan Laut Internasional guna menjamin keselamatan navigasi dan penuh Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, negara-negara Eropa bersiap mencabut sanksi terhadap Iran, penandatangan nota kesepahaman perdamaian Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di Swiss pada 19 Juni mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat umum. Tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut laporan Nisfu Savitri.
2: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
3: Ya, tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton.
2: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
4: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
2: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Pitri Serait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk
1: Ya baik pendengar, kita akan bergabung bersama Masjid Agung Rahmat Akengon pendengarnya untuk menghadiri, untuk mendengarkan peringatan Tahun Baru Islam bersama pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah pendengar.
2: KPK Camat ini sangat beban dan terima kasih kepada ibu-ibu yang pada malam yang berbahagia ini cukup ramai yang hadir. Dan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang telah melangkahkan kakinya. Semoga yang hadir hari ini dimasukkan Allah ke dalam surganya. Yang kedua, momentum memperingati hari kelahiran Islam ini, mari terus kita meningkatkan, pertama saling ajak mengajak untuk menutupi kelemahan bahwa masih kita temukan di rumah-rumah enggan membaca Al-Quran. Masih kita temukan para orang tua enggan mengajak anaknya untuk membaca Al-Quran. Masih kita temukan bapak-bapak kaum muslimin enggan untuk salat berjamaah. Dan masih enggan juga sebagian untuk bersedekah. Maka di hari yang berbahagia ini, kami mengajak kepada seluruh masyarakat kami di seluruhnya di Kabupaten Aceh Tengah, berkhusus yang hadir di Masjid Agung Rahmah ini, mari kita tingkatkan implementasinya adalah bagaimana cinta kita terhadap Al-Quran. Banyak program yang telah kita sampaikan, membentuk kampung Qurani, memberikan nanti reward 30 orang yang akan berangkat umrah. Karena apa? Karena Al-Quran. Maka kami berharap kepada kita kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, cintailah Al-Quran, cintailah masjid, dan anak-anak yang fakir miskin, juga masyarakat kita yang fakir miskin, juga anak yatim. Semoga program yang dilakukan oleh Masjid Agung Rahmah ini, beberapa waktu yang lalu seperti kita menyembelih hewan kurban, ada 52 ekor hewan kurban yang kita sembelih itu karena kebersamaan. Dan ini langsung dinikmati oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan saudara kita, sahabat kita. Kenapa? Karena kita mau berkorban untuk saling berbagi. Inilah mungkin beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Semoga nanti tausiah yang diberikan oleh Rektor Yayan Takengon memberikan itibar bagi kita bagaimana hidup dan kehidupan ini, sehingga kita saling ajak mengajak. Kemudian kepada seluruh jajaran pemerintah, mari terus tingkatkan bagaimana mengajak seluruh jajarannya untuk melayani masyarakat dengan baik dan untuk menggerakkan hatinya selalu cinta kepada masjid. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Berizin billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita dengarkan tausiah peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Tengku Ridwanuddin MCL.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratal mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Al-Qur'an adalah kitab yang kami turunkan bagi diberkahi, maka ikutilah dan bertakwalah agar kamu dirahmati. Hadirin sidang jamaah, peringatan Fathul Muharram tingkat Kabupaten Aceh Tengah yang berbahagia, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati dan Forkombimda yang kami hormati, Bapak Kakan Kemenak, Bapak Ketua MPU dan semua hadirin hadirat yang berbahagia. Bagi manusia tentunya dan juga bagi umat Islam, semua peristiwa itu ada latar belakangnya, ada tujuannya dan ada targetnya. Sama juga kita sebagai manusia, kita bersama punya latar belakang, punya tujuan dan punya target. Jadi karena itu dalam konteks tahun Hijriah, di sini kita melihat ada tokoh, ada waktu dan ada peristiwa. Waktu, kalau kita lihat hadirin sidang jemaah yang berbahagia, berangkat dari sebuah harga diri. Berangkat dari sebuah harga diri di mana orang lain sudah punya tanggal. Orang Romawi, orang Persia, orang Syria, semua sudah punya tanggal. Tapi kita belum. Mungkinkah seorang pemimpin atau seorang raja mengeluarkan surat tanpa tanggal, tanpa tahun? Di sinilah hadirin sidang jemaah yang berbahagia, lahir sebuah pemikiran yang melatar belakangi tahun Hijriah. Karena tahun Hijriah seperti itu, oleh para sahabat pada masa itu dipikirkan satu rumusan, itulah yang sampai kepada kita sekarang. Karena dia waktu, siapa saja yang berhubungan dengan waktu, maka dia ada perubahan. Maka kita peringati pada malam ini sebagai tahun baru Islam adalah sebuah perubahan. Kita targetkan kita berubah. Perubahan berarti kemajuan. Tidak mungkin kita berubah ke arah yang tidak menuju kepada kemajuan. Ini yang poin yang harus diingat oleh kita bersama, supaya jangan nanti kita memperingati tidak sampai ke sana. Maka sungguh rugi hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Yang kedua, dalam konteks Hijriah itu ada tujuh tokoh dengan peranan masing-masing. Artinya apa? Ketujuh tokoh ini itu semuanya bergerak. Jangan sampai kita dikasih tanggung jawab itu tidak bergerak, berarti itu melawan semangat tahun baru Hijriah, dan kita berarti tidak pada posisi untuk maju. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, ini tokoh. Sedangkan kalau kita lihat dari peristiwa
hadirin sidang jemaah yang berbahagia, maka penetapan tahun hijrah tadi itu merupakan ruh bagi umat Islam, bagaimana kita bisa memotivasi diri kita itu untuk bisa bergerak. Jangan sampai agama ini itu membuat kita tidak bergerak, membuat kita menjadi pemalas. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, saya kemarin ketemu dengan seseorang di Jakarta. Ya allazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Saya kebetulan bawa rokok tuh, rokok cerutu. Saya tanya beliau, Pak Kiai, ini ada rokok nih, mau merokok enggak? Itulah dia bilang begini, saya sejak mendengar kata-kata ya ittaqullah haqqa tuqatih, maka saya memahami tuqatih itu, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Maka maknai sebenar-benar takwa bagi beliau itu beliau meninggalkan rokok. Karena apa? Bagaimana kita menyatakan diri kita sebagai orang yang benar-benar bertakwa, tetapi yang makruh pun masih kita lakukan? Saya terdiam. Diam, saya enggak saya bantah, enggak saya minta penjelasan, enggak. Tetapi beliau mengatakan itu. Hatta tuqatih. Di sebenar-benar takwa. Kalau ini terjemahan tafsiran beliau, hadirin sidang jemaah yang berbahagia, maka masih banyak hal-hal yang perlu kita lihat dari diri kita. Kenapa? Ini kan imam kan sering ngomong begini, luruskan saf, luruskan saf, teruskan. Beranikah imam mengatakan luruskan hati, hadirkan hatimu? Tidak berani. Kenapa? Karena kita manusia, nahnu nahkumu bil zahir. Kita hanya melihat yang terlihat, tidak bisa mengukur orang. Oh, ini dia tidak ikhlas, ini kurang ikhlas, ini lebih ikhlas. Tidak bisa. Kenapa itu tadi? Saf lurus, bisa kita lihat lurus. Tetapi begitu kita katakan luruskan hati, itu tidak mungkin. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, maka kembali apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi, Al-Quran, mungkinkah Al-Quran itu berpisah dengan kita sebagai seorang Muslim? Ada rencana? Ada rencana tak? Kita berpisah dengan Al-Quran sebagai seorang Muslim. Inilah sebenarnya pertanyaan mendasar bagi kita bersama. Maka sejak dari sekarang, bagaimana kita membangun interaksi kita dengan Al-Quran? Bagaimana kita membangun? Jangan sampai nanti Al-Quran ini, bagaimana kita berinteraksi, bagaimana dia kita perlakukan, maka sebegitulah dia memuliakan kita. Kami diajarkan dulu, misalnya dalam susunan buku, itu seakan-akan haram kita taruh Al-Quran di bawah buku di atasnya. Sampai segitunya adab kita kepada Al-Quran itu diajarkan. Maka penempatan Al-Quran terusnya di buku di atas terus seperti itu. Jangan sampai Al-Quran kita taruh di mana-mana, kita mengharapkan kemuliaan Al-Quran. Itu tidak akan dapat. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, orang Tanzania, ya, orang Tanzania itu biasanya kalau MTQ internasional itu tetap ada perwakilan dari Tanzania. Kenapa bisa seperti itu? Itu kalau Pak Bupati dalam hayalannya tentang Al-Quran, berarti beliau itu Tanzania. Kenapa? Orang tua merasa risih apabila anaknya tidak mengaji. Istri kita risih kalau suaminya tidak mengaji.
Suami juga risih bila istrinya tidak mengaji. Jadi hadirin sidang jemaah yang berbahagia, kalau ini terjadi, bagaimana kita? Artinya apa? Ini masih nilai, belum sikap. Masih nilai Al-Quran itu bersama kita seperti itu. Bagaimana kalau sikap itu lahir dari nilai? Maka sampah, kedisiplinan, cara berkomunikasi, itu sudah selesai. Tetapi karena kita abai dengan apa yang rekan kita laksanakan di Tanzania itu, maka kita jadi seperti ini. Mau kita bilang kita ada harga, mau kita bilang tidak, kita ada harga. Karena apa? Karena hubungan kita dengan Al-Quran itu biasa-biasa saja, tidak lahir. Bisa hadirin bayangkan gak sikap tadi? Apabila nilai-nilai Al-Quran itu termaktub dalam diri kita masing-masing, maka kita akan menjaga semuanya, akan terjaga semuanya. Ini kan at-tadabbur at-tazakkur, berzikir dan mempelajari. Tidak hanya menjadi lantunan, tidak hanya menjadi tontonan, tetapi bisa menjadi tuntunan. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, itu negara Tanzania, itu di Afrika, itu negaranya biasa saja, tapi masyarakatnya luar biasa. Ya, masyarakatnya luar biasa. Jadi gimana kita bisa melaksanakan, mencontoh apa yang terjadi di negara yang ekonominya biasa saja, tetapi Al-Qur'annya luar biasa. Apakah di kita ada? Ada. Contoh ini sekarang, kalau tidak salah ini di Medan Sumatera Utara, tanggal 15 sampai 24 Juni ini,

punya sumber. Kalau kita tidak bergerak, maka selesai. Inilah hadirin sekalian jemaah yang berbahagia, bagaimana kita memaknai hijrah. Bisa enggak kita berubah dalam konteks bagaimana kita memperlakukan Al-Quran? Kalau itu kita tidak bergerak, sama saja. Jangan sampai nanti begini, anak kita tidak bisa ngaji, yang salah bupati, yang salah dinas syariah Islam. Ketika mengetirpan ini, dinas syariah itu melempem. Tak ada itu. Tanggung jawab masing-masing. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia. Tadi nilai sikap, sekarang yang ketiga, keahlian. Keahlian. Apa keahlian hadirin sidang jamaah yang berbahagia? Apabila anak kita di rumah sudah belajar Al-Quran dan dia mendapat ilmu Al-Quran, maka ini menjadi keahlian. Ya, menjadi keahlian. Maka dia kemanapun pergi, Al-Quran akan memuliakannya. Contoh, jadi guru ngaji. Mungkin di kita biasa saja guru ngaji, tapi di orang lain kalah rektor, kalah tunjangan rektor Pak Bupati. Kalau anak kita tuh bisa megang Al-Quran di tempat lain, bisa. Coba ke Jakarta, tanya guru ngaji berapa dikasih honornya tiap bulan. Itu Pak Gunawan 5 juta. 5 juta dikasih sama anaknya. Bayangkan kalau kita, generasi kita lahir dari sini seperti itu, maka dimanapun dia akan hidup. Padahal kan simpel, dia belajar waktu kecil, maka di waktu besar akan menjadi keahliannya. Tapi kalau itu tidak ada sama kita, coba. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, jadi ini hijrah, hakikatnya perubahan. Jangan sampai kita berubah sepihak. Kita jangan berubah sepihak. Maka kuncinya untuk berubah itu adalah kebersamaan kita. Ya, kebersamaan kita. Ogoh itu tidak peralai. Sehingga perlu itu tidak sebut-sebut. Mari murum-murum gitu. Kita bangun negeri kita bangun daerah kita. Ini dalam 2 minggu ini geliat pariwisata sudah hidup. Jangan lagi ditakut-takuti orang. Sebentar lagi akan banjir. Jalan putus. Agar-agar semakin ini. Ya, jadi itu contoh orang tidak bisa memahami bagaimana konteks ini bisa akan berubah. Jadi karenanya hadirin sidang jemaah yang berbahagia, marilah kita bersama semangat hijrah ini dengan semangat mempelajari Al-Quran. Itu sesuatu yang relevan untuk menjadikan harga kita ke depan akan lebih mahal lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kita malam hari ini. Peringatan Tahun Baru Islam Muharram 1448 Hijriah bertepat 15 Juni 2026. Atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian kita semua dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya pendengar, demikian telah kita dengarkan bersama peringatan Tahun Baru Islam bersama pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah live dari Masjid Agung Ruhamatakeng, pendengar ya. Dan pendengar, saat lagi kita akan kembali bergabung bersama Masjid Agung Ruhamatakeng untuk mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Ya baik pendengar, sebelum kita bergabung kembali bersama Masjid Agung Ruhamatakeng, akan kami hadirkan mimbar agama di ruang dengar Anda.
1: Saatnya kita hadirkan program mimbar agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama, hanya di RRI Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, tema mimbar agama kali ini adalah menjauhi kemaksiatan, jalan menuju ridha Allah. Kemaksiatan adalah segala perbuatan yang melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya. Ia bisa berupa dosa besar maupun kecil, yang jika dilakukan terus-menerus akan menggelapkan hati dan menjauhkan kita dari rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan janganlah kamu mendekati perbuatan keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi." Quran surat Al-An'am 151. Ayat ini menegaskan bahwa seorang mukmin harus menjauhi segala bentuk kemaksiatan, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Pendengar yang budiman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang hamba melakukan suatu dosa, maka akan muncul titik hitam di hatinya. Jika ia bertobat, meninggalkan dosa itu dan memohon ampun, maka hatinya akan kembali bersih. Namun, jika ia terus mengulanginya, maka titik hitam itu akan bertambah hingga menutupi hatinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan bahwa kemaksiatan bukan hanya merusak amal, tetapi juga mengotori hati. Hati yang kotor akan sulit menerima kebenaran dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, untuk menjauhi kemaksiatan, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Perkuat iman dan takwa dengan memperbanyak ibadah dan zikir. Menjauhi lingkungan yang buruk karena pergaulan sangat mempengaruhi perilaku. Isi waktu dengan amal dan kebaikan agar tidak ada ruang untuk maksiat, serta segera bertaubat jika terlanjur berbuat dosa karena Allah Maha Pengampun. Menjauhi kemaksiatan adalah jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan meninggalkan dosa, kita akan mendapatkan ketenangan hati, keberkahan hidup, dan keselamatan di akhirat. Pendengar yang dirahmati Allah, mari kita bersama berusaha menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Jangan biarkan hawa nafsu dan godaan dunia menjerumuskan kita ke dalam dosa. Dengan menjauhi maksiat, kita akan semakin dekat kepada Allah dan meraih ridha-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk senantiasa menjauhi kemaksiatan, memperbanyak amal kebaikan dan menjadikan kita hamba-hamba yang diridhoi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أكبر الله أكبر أشهد أن

Ya baik pendengar, selamat menunaikan ibadah salat fardu isya bagi anda yang menjalankannya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan lintas informasi di ruang dengan anda.

Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 20.09 waktu Indonesia Barat. Bupati Bandar Meriah Insinyur Haji Tagore Abu Bakar menghadiri kegiatan konsultasi publik revisi rencana tata ruang wilayah atau RTRW Kabupaten Bandar Meriah yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PUPKP Kabupaten Bandar Meriah. Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan penyusunan revisi RTRW Kabupaten Bandar Meriah sebagai pedoman pembangunan wilayah di masa mendatang. Dalam kegiatan tersebut dijelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Bandar Meriah saat ini tengah melakukan revisi terhadap Kanun Nomor 4 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Bandar Meriah Tahun 2012-2032. Revisi ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil peninjauan kembali atau PKRTRW Tahun 2019 yang merekomendasikan perlunya penyesuaian terhadap dokumen data ruang. Dokumen tata ruang akibat perkembangan pembangunan, perubahan batas wilayah, serta dinamika pemanfaatan ruang yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Bupati Tagore Abu Bakar menyampaikan bahwa revisi RTRW merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan daerah yang lebih terarah, berkelanjutan, dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di masa depan. Menurutnya, dokumen RTRW memiliki peran penting sebagai acuan dalam menentukan arah pembangunan wilayah, investasi, pengembangan infrastruktur, kawasan pertanian, sektor pariwisata, hingga upaya mitigasi bencana. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon, nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: mau diperlakukan gak adil kayak gini.
1: Saya udah biasa. Tapi saya gak nyangka kamu bisa ngeluarin kata-kata yang nyakitin kayak gini.

0: Ku tak ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas. Saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, untuk menemani kebersamaan kita di malam hari ini pendengar, kan kami hadirkan drama radio yang berjudul Pesan Terakhir dari Kampung, produksi RRI Takengon. Selamat malam pendengar dan selamat mendengarkan.

kesibukan membuat seseorang lupa pulang. Waktu terus berjalan, sementara orang-orang tercinta diam-diam menunggu dalam rindu yang panjang. Drama radio berikut berjudul Pesan Terakhir dari Kampung. Selamat

0: Aduh, laporan belum selesai juga. Ibu lagi.
1: Assalamualaikum, Min. Lagi sibuk ya, Nak?
0: Waalaikumsalam, Bu. Iya, ini banyak kerjaan, Bu.
1: Oh, Ibu cuma mau dengar suara Nin saja. Sudah makan?
0: Sudah, Bu.
1: Jangan sering telat makan ya, Nin. Di kota itu kerja boleh rajin, tapi kesehatan jangan lupa dijaga.
0: Iya, Bu.
1: Kapan pulang kampung, Nak? Sudah lama sekali rumah ini sepi.
0: Belum tahu, Bu. Cutinya susah.
1: Tetangga sebelah sudah beberapa kali tanya tentang kamu. Katanya dulu waktu kecil paling ramai main di halaman.
0: Hehehe, iya ya.
1: Kemarin ibu bersihkan kamar kamu. Bajumu yang lama masih ibu simpan rapi.
0: Ibu gak usah capek-capek begitu.
1: Namanya juga ibu, Nin. Selalu senang kalau ingat anaknya.
0: Bu, Hani lagi buru-buru nih. Nanti telepon lagi ya, Bu.
1: Oh ya, Nin. Kerja yang baik ya, Nak. Cuma itu pesan ibu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanpa Hanin sadari, suara ibunya terdengar lebih lemah dari biasanya. Namun, kesibukan membuatnya tak sempat memperhatikan.

0: sudah tua. Assalamualaikum, Nin. Nanti kamu dengar pesan ini. Ibu cuma mau bilang, jangan terlalu sibuk sampai lupa pulang. Uang memang penting, Nak. Tapi waktu bersama keluarga jauh lebih berharga. Ibu rindu, sangat rindu.
1: Hari-hari berlalu. Hanin terus tenggelam dalam pekerjaannya. Hingga suatu siang, sebuah telepon datang.
2: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ini Hanin?
2: Iya, dengan siapa ya?
3: Saya Bu Lina, tetangga ibu kamu.
2: Oh iya Bu, ada apa?
3: Nah, ibu kamu sakit sejak beberapa hari yang lalu. Tapi beliau gak mau bilang supaya kamu gak khawatir.
2: Apa? Kenapa gak dibawa ke rumah sakit?
3: Sudah Nak, tapi kondisi beliau menurun terus.
2: Saya pulang sekarang juga Bu.
1: Dalam perjalanan panjang menuju kampung halaman, Hanin membuka pesan suara terakhir dari ibunya.
0: Hanin, ibu tahu kamu bekerja keras demi masa depan. Tapi jangan lupa, rumah ini selalu menunggu kepulanganmu. Kadang yang paling sedih bukan kehilangan harta, tapi kehilangan waktu bersama orang yang kita sayang. Kalau nanti ibu sudah tiada, jangan sering menyesal karena terlambat pulang ya, Nak.
2: Maafkan hati.

0: Di atas meja tua ruang tamu masih ada secangkir teh yang mengering dan foto kecil Hanin sewaktu kecil yang tersimpan rapi.
1: Sekarang Hanin mengerti, Bu. Rumah bukan sekedar tempat. Rumah adalah orang yang selalu menunggu kita kembali.
0: Seringkali kita terlalu sibuk mengejar kehidupan hingga lupa bahwa ada orang tua yang diam-diam menunggu kabar dan kepulangan kita. Jangan tunggu penyesalan datang baru menyadari arti kebersamaan, karena waktu tidak pernah mau kembali.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
2: Sabarlah kok dek, bah. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengok lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
1: Bah, itu kan Bang Mun yang agung ya, Mang.
2: Bah, kenal kau dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai, oleh, agak ke pinggir lah, lai dikit, bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
3: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
2: Agoy, Amang Lai kini, bah. Pelan-pelan sepelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Laik borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat laik buat?

0: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjilan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh, wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: Ya, pendengar, penjualan produk olahan kopi gayo dalam bentuk bubuk mengalami peningkatan signifikan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda Kabupaten Aceh Tengah pada akhir tahun lalu. Peningkatan tersebut mencapai hingga 100% dibandingkan sebelumnya. Hal itu disampaikan pemilik Bungkes Kopi, Panetir, dalam program UMKM Bicara Pro 1 RRI Takengon, Senin 15 Juni 2026. Ia menyebutkan meningkatnya minat masyarakat terhadap bubuk kopi gayo menjadi salah satu peluang besar bagi pelaku usaha kopi lokal untuk terus berkembang. Menurut Panetir, produk bubuk kopi yang dipasarkan Bungkes Kopi saat ini mampu terjual hingga puluhan kilogram setiap bulannya. Permintaan tidak hanya berasal dari wilayah Aceh Tengah, tetapi juga dari berbagai daerah di Indonesia. Ia menjelaskan meningkatnya penjualan kopi dalam bentuk bubuk menunjukkan bahwa masyarakat mulai melihat kopi bukan hanya sebagai komoditas mentah, tetapi juga produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Panetir mengajak generasi muda di daerah Gayo untuk mulai melirik peluang bisnis kopi, terutama dengan mengolah hasil perkebunan menjadi produk siap jual. Menurutnya, menjual kopi dalam bentuk olahan seperti bubuk kopi dapat memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan hanya menjual kopi dalam bentuk ceri merah. Ia berharap semakin banyak generasi muda yang terlibat dalam industri kopi, mulai dari pengolahan, pemasaran, hingga pengembangan produk kreatif berbasis kopi gayo. Pendengar, informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital.
1: Oh, ini Rai, tumbler kamu yang baru itu yang harganya 500 ribu kan?
2: Apa sih, Ram? Itu tumbler kamu ngalir banget ya?

0: Ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, kak.

Ya pendengar RRI Takengon, dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan lagu-lagu di ruang dengar Anda di untuk menemani kebersamaan kita di malam hari ini pendengar ya. Hingga nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Cia Rina.
1: Pagi juga Ma Cesela. Ben, kok datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang sih nggak di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kita berdua pergi ke Macedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana? Macam saya takut kah?
0: Tidak apa-apa. Kita hanya pergi jenguk Macedesi saja toh, duduk cerita-cerita, kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Macedesi itu kan dia difonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah Macerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Macedesi itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Wakil Bupati Bandar Meriah Insinyur Haji Armia bertindak sebagai pimpinan apel pencanangan komitmen bersama Sensus Ekonomi 2026 di kantor BPS Kabupaten Bandar Meriah Senin 15 Juni 2026. Dalam amanatnya, Wabub Bandar Meriah menyebutkan pencanangan komitmen bersama Sensus Ekonomi 2026 bukan hanya kegiatan seremonial, melainkan bentuk dukungan pemerintah daerah Bandar Meriah untuk mensukseskan Sensus Ekonomi 2026 yang dilaksanakan oleh BPS untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan struktur perekonomian Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 akan mendata berbagai aktivitas usaha non-pertanian di seluruh Indonesia, mulai dari usaha mikro dan kecil hingga perusahaan besar, guna menghasilkan data ekonomi yang lengkap, akurat, dan terpercaya. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon bersama saya Nur Hayati.

0: bawa hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
1: Iya, hati-hati, Bray. Ayo,
2: hati-hati ya.
1: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun. Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh gitu, wah pasti seneng banget ya Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh Mbak, boleh. Ini mas-masnya di depan kok, ya naik motor sambil ngerokok toh.
1: Aduh, mataku, aduh, perih.
5: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: YII for Yay Info. Kok pucat sih? Kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut ah.
0: Ah, pramugarnya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yaudah.
0: FYI for Yay Info.

0: Ya baik pendengar, saat ini kita di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan akan kami hadirkan lagu-lagu nostalgia di ruang dengar Anda. Ya pendengar, bagi Anda ingin bergabung langsung saja di line telepon kami 082165854676 dan juga melalui WhatsApp kami di 0852-7082-5272. Pendengar, sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
0: Ya, halo.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Ruang Rindu, Mbak Yati.
0: Oke, Bang Joy, sehat Bang Joy?
1: Iya, terbiasa ada di rumahnya.
0: Oke. Lagi, gimana Bang?
1: Jaringan susah nampaknya nih ya.
0: Kayaknya ya Bang ya, tapi enggak nih, Bang Joy masuk ini.
1: Ya?
0: Kayaknya enggak sih Bang.
1: Berarti saya rusak nampaknya.
0: Minta baru gitu.
1: Ya, nampaknya minta baru nih.
0: Oke, nanti kalau rezeki, ada rezeki kita gantikan ya Bang ya.
1: Iya betul Pak Yati.
0: Ya, silakan.
1: Lagu apa nih Pak Yati?
0: Untuk malam ini kita di lagu apa ya? Nostalgia Bang.
1: Nostalgia. Saya dari Titik Sandora ya.
0: Titik Sandora. Judulnya Bang?
1: Judulnya Oh Ibu.
0: Oh Ibu ya?
1: Oh Ibuku. Versi cover band, ya.
0: Versi?
1: Cover blues rock ya.
0: Siap.
1: Dari Titik Sandora jadinya Oh Ibuku.
0: Oke.
1: Iya, salam-salamnya untuk Mbak Yati yang lagi bertugas. Dan untuknya semua senior, reporter.
0: Iya. Yeah.
1: Dan juga lupa untuk Bapak Pimpin dan Bapak Imam Taufik. Mereka selalu dia diindahkan di gaya ini Mbak Yati.
0: Iya, siap.
1: Dan untuk dilakukan semua teman-teman kita yang lagi monitor radionya, semua mereka selalu mereka Mbak Yati.
0: Amin.
1: Ya oke, terima kasih Mbak Yati. Assalamualaikum.
0: Sama-sama Bang Joy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Bang Joy telah bergabung di malam hari ini pendengar ya. Dan semoga Bang Joy beserta keluarga juga dalam keadaan sehat walafiat. Ya, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa di sana, Bang?
2: Dengan Adi di Sukarame.
0: Hadi.
2: Adi di Sukarame.
0: Oh, Bang Adi ya.
2: Iya.
0: Di Sukarame. Sehat, Bang Adi?
2: Alhamdulillah sehat. Kakak sendiri gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga, Bang Adi. Gimana, Bang Adi, keadaan di Sukarame, Bang Adi?
2: Alhamdulillah aman terkendali.
0: Aman terkendali ya Bang ya.
2: Okay. Iya.
0: Ya mau diputarin lagu apa nih Bang malam ini Bang?
2: Lagu Suara Hatiku dari Nike Ardila.
0: Suara Hatiku Nike Ardila ya?
2: Iya.
0: Siap. Ya.
2: Salam-salam untuk semua pendengar RRI dimanapun anda berada.
0: Iya.
2: Khususnya untuk Kak Penyiar.
0: Oke. Terima kasih Bang Adi.
2: Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar. Masih adakah yang ingin bergabung? Iya, ternyata masih ada pendengar. Ya, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang lagu.
0: Iya. Dengan
1: malam Mbak Yati.
0: Iya, selamat malam juga. Ini dengan siapa?
1: Dengan Bayu di sekitar rumah.
0: Oke. Lemes sekali Bang Bayu.
1: Belum ngopi sih.
0: Oh, belum ngopi. Ngopi dulu, Bang.
1: Iya, belum dibuatin kopi, malamnya udah tidur nih.
0: Buat sendiri, Bang. Buat sendiri. Yati juga lagi ngopi nih.
1: Ngopi juga, Mbak Yati. Iya, gak ada kena restor Bayu ini ya.
0: Gimana, Mas?
1: Sulit diberitakan.
0: Iya. Gimana kalau enggak apa? Kalau bahasa sekarang tuh enggak ngopi, enggak apa?
1: Enggak ngopi, enggak akut lah.
0: Oh gitu ya, Bang Bayu ya?
1: Iya lah.
0: Oke.
1: Tapi bukan harus tergayu ini lah.
0: Bisa
1: enggak harus diberitakan.
0: Iya, betul. Oh, berarti ini habis
1: Bayu,
0: betul. Habis request ini Bang Bayu buat kopi.
1: Ini tuh. Ya sambil ngopi minta lagi buat kopi sambil dengerin requestnya, moga-moga diputerin nggak dilupain gitu.
0: Oke, siap. Insyaallah kalau
1: di mana tinggi dari Sultan.
0: Kalau ada waktu ya tetap diputerin kok Bang. Mana ada dilupain.
1: Salamnya buat Happy, moga nggak ngantuk, selamat juga.
0: Iya.
1: Dan pendengar dan pemerintah RI semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Udah gitu aja Mbak, yang belakang mungkin banyak entry.
0: Tunggu Bang, lagunya tadi Bang, lupa itu catat.
1: Cinta di mana kini dari Sultan.
0: Sultan.
1: Iya.
0: Apa tadi judulnya Bang?
1: Cinta di mana kini.
0: Cinta
1: di mana kini.
0: Oh ya, di mana kini.
1: Oke, makasih.
0: Sama-sama Bang Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, cukup dulu ya untuk pertama ini kita terima request gitu ya. Dan pendengar, kami hadirkan lagu dan setelah ini kita kembali lagi untuk interaktif. Dan bagi Anda yang ingin bergabung gitu ya untuk request lagu maupun salam-salam setelah lagu ini pendengar ya.
3: Setiap sore datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan masa depanku akan lebih cerah.
4: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan ke Mama Kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang buru.
1: Oh, oke, sudah. Kau tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
3: Hei, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
3: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Eh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
3: Yo, sip.
4: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
3: Oh, oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: Ya baik pendengar, itu dia tadi dua buah lagu di ruang dengar Anda. Semoga Anda dapat terhibur di malam hari ini pendengar. Ya pendengar, sudah ada ingin bergabung? Putus lagi. Ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Ya dengan siapa kak?
1: Dengan Nadia kak.
0: Oke kak Nadia.
1: Request lagu kak ya.
0: Iya silakan, lagu apa kak Nadia?
1: Gambaran Cinta kak ya.
0: Gambaran Cinta?
1: Dari Inka Kristi.
0: Oke, Gambaran Cinta.
1: Lagunya buat kak Yati nih kak.
0: Betul-betul.
1: Terus kak Ana. Kak Selfie.
0: Iya.
1: Terus kak apa lagi, Kak Nur.
0: Kak Nur, iya betul.
1: Buat Bang Budi, Bang Mus, Bang Herman.
0: Iya.
1: Kak Ana. Buat pendengar ERE di mana aja berada.
0: Oke, siap Kak Nadia.
1: Terima kasih Kak ya.
0: Oke Kak Nadia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, kami bacakan pesan ya. Ya dari Bang Mus di Simpang Balik. Assalamualaikum Kakak Loniati. Waalaikumsalam Bang Mus. Mau request lagu dari Angel Puff, Pernahkah Dulu. Salam untuk pendengar, penggemar, penyiar. Spesial untuk yang lagi tugas aja. Semoga sehat selalu, amin. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya Bang Mus ya. Bang Mus selalu ada quote ini ya. Dan quote malam ini, perbaikilah perahu kecilmu yang sudah rusak dihantam badai terombang ambing, kena karang lautan, hingga bisa berlayar kembali. Semoga angin membawamu ke tempat yang indah setelah terdampar di tempat yang salah. Luar biasa sekali quote Bang Mus di malam hari ini ya. Sungguh dalam mungkin maknanya ya Bang Mus ya. Ya pendengar, ya ada ingin bergabung? Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, waalaikumsalam Ruang Rindu, berbagi rindu lewat lagu Kak Yati.
0: Iya, dengan siapa kakak?
2: Bunda Hana.
0: Bunda Hana, sehat bunda?
2: Alhamdulillah sehat kak.
0: Alhamdulillah.
2: Iya. Sendiri kak ya?
0: Iya bunda, sendiri.
2: Gak ada kawan ya kak ya?
0: Kalau biasa kalau selain malam minggu memang kayaknya
2: gak ada
0: memang
2: ya.
0: Ada yang nemenin bunda.
2: Iya, kemarin malam Bang Budi ya.
0: Betul.
2: Itu kak ya, kak Amal gak masuk belum?
0: Belum bunda, untuk malam ini belum.
2: Belum ya, biasanya Kak Amoy nomor satu loh.
0: Iya, mungkin Kak Amoy sedang ada aktivitas lain mungkin ya.
2: Ya, sama cucu mungkin ya.
0: Betul. Biasa Kak Amoy jagain cucu ya. Oke. Bunda mau titip salam dulu atau mau dengerin apa, mau request lagu ini bunda?
2: Mau request lagu juga, mau kirim salam juga.
0: Oke.
2: Lagunya dari Iwan Fals saja.
0: Iya, judulnya bunda?
2: Kemesraan.
0: Kemesraan, oke iya. Siap.
2: Biar mesra-mesra kita.
0: Betul.
2: Di malam Selasa ya, di malam Suro katanya ya.
0: Iya.
2: Lagunya Kemesraan, terus salamnya buat yang pastinya pertama Wakap Yati.
0: Terima kasih bunda.
2: Kak Nur, Kak Nur sudah sehat ya?
0: Oh sudah, alhamdulillah sudah sehat.
2: Ya, terus Kak Ana. Kak Ana juga ini kalau pagi-pagi Kak Ana siaran, tapi bundanya nggak bisa dengerin karena pergi cepat.
0: Iya.
2: Karena masih ke rumah juga.
0: Iya.
2: Lepas kakak sendiri di sana.
0: Iya bunda ya.
2: Terus itu buat yang udah masuk tadi semuanya.
0: Iya, baik bunda.
2: Buat penyiar semua. Semua penyiar, karena udah ada yang baru ya kak ya.
0: Yang baru apanya yang baru Bunda?
2: Abang-abang, maksudnya yang senior ada enggak? Selain Bang Budi, terus Bang Fajri.
0: Enggak ada sih kayaknya Bunda.
2: Enggak ada ya.
0: Ada. Kita masih yang lama-lama kok Bunda.
2: Oh iya, lama-lama. Ya udah salam aja semuanya buat Mak Selvi itu. Mak Selvi di tanah Kak Tim di Cipang Balik, Mak Tita.
0: Iya, oke siap.
2: Amoy, untuk Amoy, kok gak masuk ke Amoy? Salam manis buat Kak Amoy.
0: Iya, salam manis buat Kak Amoy.
2: Ya Kak, ya itu selamat bertugas ya.
0: Iya, terima kasih Bunda.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar langsung saja ya, kita dengarkan lagu Pernahkah Dulu dari Angel Puff.
3: Pernah gak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
4: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
5: Wow! Aku nabung buat beli HP.
4: Ini tabungan buat liburan sih.
3: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
4: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
3: Yuk nabung mulai sekarang. Biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
4: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
3: Nabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: sekarang?
1: Sumpah,
2: barang itu uang dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
1: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
2: Garang apanya? Kenapa belum itu sangat mengganggu orang? Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
1: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak senang kalau punya anak yang keren?
2: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, lagitin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
1: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
2: apalagi?
1: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
2: Ini.

Ya, baik pendengar, masih kami hadirkan lagu nostalgia ya, dua lagu lagi sebelum kita memasuki program musik tradisional dan budaya untuk malam ini. Lagu Minang ataupun Padang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Mira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil bisa berakibat

0: Ya, baik pendengar, malam yang penuh cerita budaya kembali hadir menyapa Anda. Sebuah perjalanan mengenal kekayaan tradisi Nusantara melalui lantunan musik, kisah, dan nilai kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi, pendengar ya. Karena budaya bukan hanya tentang pakaian adat, tarian, atau musik tradisional, namun budaya adalah cara manusia memahami kehidupan, menjaga hubungan dengan keluarga, dan menghargai tempat dari mana ia berasal. Dan pendengar, malam ini kita akan mengajak Anda mengenal lebih dekat filosofi hidup masyarakat Minangkabau melalui tema Rantau dan Kampung Halaman, Filosofi Hidup Orang Minang. Ya pendengar, ada sebuah cerita menarik ya tentang masyarakat Minang. Mereka dikenal sebagai salah satu masyarakat di Nusantara yang memiliki tradisi merantau yang kuat, pendengar. Pergi jauh meninggalkan kampung halaman, mencari pengalaman, menuntut ilmu, dan membangun kehidupan. Namun sejauh langkah berjalan, sejauh mata memandang, kampung halaman tetap menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup mereka. Karena bagi orang Minang, merantau bukan berarti melupakan asal, tetapi membawa nama baik kampung halaman, membawa nilai keluarga, dan kembali dengan pengalaman yang bermanfaat. Ya, pendengar, jangan kemana-mana, ikuti terus Prosatu Erita Kengon, kanal informasi dan inspirasi, karena saat lagi akan ada ulasan-ulasan menarik terkait budaya kita malam ini, budaya Minang, yaitu rantau dan kampung halaman, filosofi hidup orang Minang.
1: Pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
2: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil, nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu, pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah ya telat ini.
2: Ih.
1: Ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak, kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
2: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: sih? Tadi kan aku mandi ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa gak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener gak sih?
1: Betul juga sis, kamu bener deh.
0: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, pengembangan kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Ya, pendengar, dalam budaya Minangkabau, istilah rantau memiliki makna yang lebih luas dari sekedar tempat di luar daerah asal, pendengar ya. Dahulu, rantau adalah wilayah di luar kampung tempat seseorang mencari pengalaman, memperluas warisan, dan membangun kehidupan. Ada ungkapan Minang yang sangat terkenal nih, pendengar. Karatau madang di hulu, babuah babungo balun, marantau bujang dahulu di rumah paguno balun. Artinya, kurang lebih seorang anak muda dianjurkan untuk pergi merantau ketika masih muda karena pengalaman hidup akan membentuk kedewasaan. Ya, pendengar, merantau menjadi proses pendidikan kehidupan, pendengar ya. Di rantau, seseorang belajar bagaimana bertahan hidup, bagaimana beradaptasi dengan lingkungan baru, bagaimana membangun hubungan sosial, serta bagaimana membawa nama baik keluarga. Karena itu, keberhasilan seseorang di rantau sering dianggap sebagai kebanggaan bagi kampung halaman. Ya, pendengar, walaupun masyarakat Minang dikenal sebagai perantau, hubungan dengan kampung halaman tetap sangat kuat, pendengar ya. Ada konsep yang disebut pulang basamo, yaitu tradisi kembali bersama ke kampung halaman. Momen ini biasanya menjadi waktu berkumpul bersama keluarga, mempererat silaturahmi, dan menjaga hubungan dengan tanah asal. Kampung halaman bukan hanya tempat secara geografis. Bagi masyarakat Minang, kampung halaman adalah tempat nilai adat diwariskan, tempat keluarga besar berkumpul, dan tempat seseorang mengingat jati dirinya. Ada filosofi Minangkabau yang berbunyi, alam takambang jadi guru. Artinya, alam dan kehidupan menjadi tempat belajar. Orang Minang percaya bahwa pengalaman hidup, termasuk perjalanan merantau, akan memberikan pelajaran berharga.
1: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah. Bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa, sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh.
0: Yuk ke kantin.
1: Kalau kamu mau bekal apa?
2: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
0: Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
3: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Ya, pendengar, dari filosofi rantau dan kampung halaman masyarakat Minangkabau, kita pelajari bahwa perjalanan hidup bukan hanya tentang mencari keberhasilan, pendengar ya, tetapi juga tentang bagaimana seseorang tetap mengingat akar keluarga dan nilai budaya yang membentuk dirinya. Pergi jauh bukan berarti melupakan asal, karena kampung halaman selalu menjadi tempat hati kembali. Ya, pendengar, demikian untuk program musik tradisional dan budaya khusus malam ini, program budaya Minang, pendengar ya. Dan masih akan kami hadirkan lagu-lagu Minang di ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 23 untuk kita mengikuti siaran langsung Piala Dunia, Pesta Bola Dunia Spanyol VS Tanjung Verde langsung dari Stadion Atlanta, pendengar ya. Pendengar, selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Hey guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
2: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran, tapi beras masih hutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: Enggak dong, main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Ahem, siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telepon duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja.

0: Ya, baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, berakhirnya program musik tradisional dan budaya, maka berakhir pula kebersamaan kita untuk di malam hari ini pendengar ya. Dan pendengar, tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon karena saat lagi akan ada siaran langsung Pesta Bola Dunia Spanyol VS Tanjung Verde langsung dari Stadion Atlanta. Ya pendengar, selamat mendengarkan Pesta Bola Dunia untuk malam hari ini pendengar. Saya Nur Hayati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari seorang Kubasi ini.
2: Iya, mendengar untuk Timnas Tanjung Verde menggunakan kostum berwarna putih dengan celana putih dan kaos kaki berwarna putih, sementara Timnas Spanyol menggunakan kostum berwarna merah, kombinasi hitam dengan celana berwarna hitam dan kaos kaki hitam. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bung Yanto Prawironegoro.
3: Baik, saudara-saudara pendengar, saudara dan setelah air dimanapun Anda berada, kita sudah dimulai pemain-pemain Tanjung Verde mencoba bangun serangan dengan kostum putih di Stadion Atlanta, Amerika Serikat ini.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Dari Fatin bersyukurlah hadir menemani kebersamaan kita dan juga menghantarkan kita saat ini sudah beranjak pada pukul 5 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan nantikan ya untuk program selanjutnya, nanti ada Warta Tanoh Gayo yang akan kembali kita ikuti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Stay tune terus di 93 FM Pro 1 RR Itakengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar. Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi Selasa 16 Juni 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. BPS Aceh Tengah gelar apel pencanangan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Bandar Meriah gelar konsultasi publik revisi rencana tata ruang wilayah RT/RW. Warta berita ini turut disiarkan RRI Rimba Raya di FM 90,1 MHz dan Anda juga dapat dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan live streaming YouTube RRI Takengon Channel. Bersama saya Nur Hasanah, kita ikuti berita selengkapnya.

0: BPS Aceh Tengah gelar apel pencanangan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Bupati Aceh Tengah tekankan pentingnya akurasi data sebagai dasar penyusunan kebijakan daerah. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah bersama Badan Pusat Statistik atau BPS menggelar apel siaga dan pencanangan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di lapangan Setdakap setempat. Apel diawali dengan pembacaan ikrar petugas sensus ekonomi 2026, dilanjutkan pemasangan rompi petugas dan penyerahan kartu BPJS ketenagakerjaan secara simbolis. Bupati Hiyoga menegaskan pentingnya akurasi data sebagai dasar penyusunan kebijakan daerah.
2: Data yang dihasilkan dari sensus ekonomi akan menjadi landasan dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi, memperkuat ekosistem usaha, menciptakan lapangan pekerja, mendorong investasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Menurutnya, keberhasilan sensus membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, komunitas, hingga masyarakat. Kolaborasi menjadi kunci, sebut Haili, agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi perekonomian Kabupaten Aceh Tengah. Bupati juga mengingatkan seluruh petugas agar bekerja dengan integritas dan profesionalisme. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menggelar konsultasi publik revisi rencana tata ruang wilayah RT/RW. Berikut informasi selengkapnya.
3: Bupati Bener Meriah Tagor Abu Bakar menghadirkan konsultasi publik revisi rencana tata ruang wilayah RT/RW Kabupaten Bener Meriah yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman PUPKP Kabupaten setempat. Kegiatan itu merupakan bagian dari tahap penyusunan revisi RT/RW Kabupaten Bener Meriah sebagai pedoman pembangunan wilayah di masa mendatang. Dalam kegiatan tersebut dijelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Bener Meriah saat ini tengah melakukan revisi terhadap Kanun Nomor 4 tahun 2013 tentang RT/RW Kabupaten Bener Meriah tahun 2012-2032. Revisi dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil peninjauan kembali RT/RW tahun 2019 yang merekomendasikan perlunya penyesuaian terhadap dokumen tata ruang akibat perkembangan pembangunan, perubahan batas wilayah, serta dinamika pemanfaatan ruang yang terjadi dalam beberapa tahun. Akhir, Bupati Tagor menyampaikan, revisi RT/RW merupakan langkah strategis untuk menjawab pembangunan daerah yang lebih terarah, berkelanjutan, dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di masa depan. Menurutnya, dokumen RT/RW memiliki peran penting sebagai acuan dalam menentukan arah pembangunan wilayah, investasi, pengembangan infrastruktur, kawasan pertanian, sektor pariwisata, hingga upaya mitigasi bencana. Dalam pemaparan materi konsultasi publik, sejumlah isu strategis yang menjadi fokus pembahasan antara lain perubahan batas administrasi wilayah, alih fungsi kawasan hutan, usulan pelepasan kawasan hutan produksi, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pengembangan kawasan industri, konflik satwa dengan manusia, kawasan bentang alam karst, pengembangan Bandara Rembili, kawasan rawan bencana Gunung Burni Telong dan Longsor, serta pengembangan destinasi pariwisata di Aceh. Selain membahas berbagai isu strategis tersebut, revisi RT/RW juga diarahkan untuk menyesuaikan dengan regulasi terbaru di bidang penataan ruang dan pembangunan nasional. Dokumen ini juga akan disinkronkan dengan visi pembangunan daerah serta kebutuhan pengembangan wilayah Kabupaten Bener Meriah ke depan. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 235 jemaah haji Aceh Tengah dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat. Saat ini telah berada di Madinah untuk menunggu jadwal kepulangan pada 19 Juni 2026 mendatang.
4: Seluruh jemaah haji asal Kabupaten Aceh Tengah di Tanah Suci dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat. Mereka telah menjalankan seluruh rangkaian utama ibadah sambil menunggu kepulangan ke tanah air. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Aceh Tengah Ahmad Marjan mengatakan tidak ada kendala berarti selama Arab Saudi, kendati suhu cuaca panas cukup ekstrim yang dapat mencapai 50 derajat Celcius pada siang hari. Disebutkan pihaknya terus memantau kondisi jemaah yang kini telah berada di Madinah dalam beberapa hari terakhir, yakni mulai 10 Juni lalu, setelah selama 32 hari berada di Mekah sejak tiba pada 10 Mei 2026. Adapun terkait jadwal kepulangan, sebutnya jemaah haji setempat terbang dari Madinah pada 19 Juni malam dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda keesokan paginya, lalu menjalani isolasi di asrama haji Bandar Aceh dan langsung pulang ke Aceh Tengah.
5: Insya Allah di jemaah kita berangkat dari Madinah pada tanggal 19 Juni. Nanti tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda diprediksi pada tanggal 20 Juni, 7.20. Tentunya kita berdoa mudah-mudahan seluruh jemaah haji kita yang akan kembali pada tanggal 20 Mei Juni akan datang dalam keadaan sehat walafiat semua, sebanyak 275 orang. Tentunya kita berdoa jemaah kita mendapat haji yang mabrur dan mabrurah.
4: Seperti diketahui, jemaah haji Aceh Tengah tergabung dalam kelompok terbang kloter 5 Provinsi Aceh, di mana tahun ini terdapat 14 kloter asal Bumi Serambi Mekah dengan waktu pemulangan mulai 15 hingga 30 Juni nanti. Kloter 1 masih masuk dalam gelombang pertama pemulangan dengan terbang dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Adapun 13 kloter lainnya melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Disdukcapil Aceh Tengah dan Rumah Sakit Gayo Medical Center berkuat sinergi melalui inovasi Alif Bata. Berikut informasi selengkapnya.
6: Kepala Disdukcapil Aceh Tengah Ulia Putra bersama jajaran melakukan kunjungan kerja ke Rumah Sakit Gayo Medical Center GMC dalam rangka memperkuat kerjasama pelaksanaan inovasi anak lahir bidan beri akta atau Alif Bata. Kunjungan tersebut disambut langsung dari Rumah Sakit Gayo Medical Center, Dr. Indra Lutfi. Kadis Dukcapil Aulia menyampaikan inovasi Alif Bata bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan bagi warga. Aulia menyebut dengan kerjasama ini dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan kartu identitas dapat diproses secara lebih cepat dan terintegrasi.
7: Dengan ke Rumah Sakit Gayo Medical Center dan alhamdulillah diterima oleh Dr. Lutfi, kami hadir bersama rekan dalam rangka pembahasan untuk MOU kerjasama dalam rangka penguatan dari inovasi kita, itu inovasi Alif Bata.
6: Direktur Rumah Sakit Gayo Medical Center Dr. Indra Lutfi menyatakan kesiapan rumah sakit untuk mendukung pelaksanaan inovasi Alif Bata sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui kunjungan ini di Aceh Tengah dan Rumah Sakit Gayo Medical Center berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dalam menghadirkan pelayanan cepat mudah dalam pemenuhan identitas bagi setiap anak sejak lahir. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Kodim 0106 Aceh Tengah menyambut kehadiran Dandim baru yang dijabat Letkol Rudi Haryanto untuk menggantikan Dandim sebelumnya yang sekitar 2 tahun terakhir dipimpin oleh Letkol Infanteri Raden Herman Sasmita. Berikut informasi selengkapnya.
4: Kodim 0106 Aceh Tengah menyambut kedatangan Letkol CZI Rudi Haryanto sebagai dandim yang baru melalui tradisi penerimaan warga baru di Makodim setempat Senin pagi. Tradisi tersebut merupakan bagian dari budaya satuan di lingkungan TNI Angkatan Darat sebagai bentuk penghormatan kepada pejabat yang akan bergabung dan mengemban amanah baru di satuan. Dandim sebelumnya Letkol Infanteri Raden Herman Sasmita berharap agar kehadiran Letkol CZI Rudi dapat terus memperkuat soliditas dan kinerja satuan dalam menjalankan tugas pembinaan teritorial di wilayah Aceh Tengah. Sementara itu, Letkol CZI Rudi Haryanto mengaku terhormat atas sambutan yang telah diberikan. Ia berharap dapat kerjasama yang baik dengan seluruh personil dan mendukung pelaksanaan tugas kewilayahan. Dandim 0106 Aceh Tengah Letkol CZI Rudi Haryanto sebelumnya menjabat sebagai Danyon Zipur 16 Dika Anoraga Kodam Iskandar Muda. Sertijab sendiri telah dilakukan akhir Mei lalu di Banda Aceh dipimpin oleh Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Joko Hadi Silo. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Informasi terakhir pendengar, Wakapolda Aceh launching penanaman jagung bersama petani muda milenial di PD.
8: Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo SIK mewakili Kapolda Aceh Irjen Pol Dr. Andes Marzuki Alibasyah MM meluncurkan program penanaman jagung bersama komunitas petani muda milenial Kabupaten Pidi di Desa Blangleun, Kecamatan Simpang 3, Kabupaten Pidi. Kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan Polda Aceh terhadap program prioritas nasional di bidang ketahanan pangan sekaligus upaya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor pertanian berbasis generasi muda. Pada kesempatan tersebut dilakukan launching penanaman jagung di lahan seluas sekitar 40 hektar di Kecamatan Kecamatan Simpang 3. Lahan tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai salah satu sentra produksi jagung yang mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
9: Jadi tanah di sini satu kali dalam satu tahun untuk menanam padi. Selebihnya akan digunakan untuk menanam jenis yang lain yang sebelumnya itu bawang merah. Ini baru pertama kali untuk ditanami jagung yang mendukung program ketahanan pangan Bapak Presiden Prabowo. Sebagaimana kekuatan negara apabila kita bisa menghidupi rakyatnya kita sendiri.
8: Melalui program ini, Polda Aceh berharap pengembangan lahan jagung di Kabupaten Pidi dapat meningkatkan hasil produksi pertanian, memperkuat ketahanan pangan daerah dan nasional, membuka peluang ekonomi bagi masyarakat, serta mendorong lahirnya lebih banyak petani muda yang berdaya saing. Dari Banda Aceh, Sindi Novita melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanah Gayo RRI Talking On. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id dan Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. BPS Aceh Tengah gelar apel pencanangan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Benar Meriah gelar konsultasi publik revisi rencana tata ruang wilayah RT/RW. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Nur Hasanah mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Ayam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Pun Anda berada dan masih semangat dan tetap menjalankan aktivitasnya. Dan kami akan temani aktivitas Anda dengan lagu-lagu dan informasi hingga pukul 7.00 waktu Indonesia Barat dengan lagu-lagu guys tentunya untuk Anda semua.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruska, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

bullying atau perundungan adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang oleh individu atau kelompok yang merasa lebih kuat terhadap kelompok yang lebih lemah. Tujuannya adalah untuk menyakiti, mengintimidasi, ataupun mengendalikan. Bullying bisa berbentuk fisik seperti memukul, verbal seperti mengejek dan mengancam, sosial dengan mengucilkan, hingga cyber melalui pesan ataupun media sosial. Dampaknya sangat serius, mulai dari luka fisik, gangguan emosi, hingga menurunnya prestasi. Jika melihat tanda-tanda perundungan, jangan diam, bangun komunikasi terbuka, awasi aktivitas digital, dan ajarkan keberanian tanpa melakukan kekerasan. Stop bullying sekarang, ciptakan lingkungan yang aman dan saling menghargai.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.